0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Inggih, selamat pagi Rakelan Raimu, Mali Nyerangin Gongnya Sintia, Punikiring Acara Rahajang Bali, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, dengan topik inggih, budaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Rakelan Rais, Kadi, Petakan Gongge, Majang Ring Bu Eka, Yening Keni Macat, Sarang Mbak Indira, Malisiki, Nge, Sapu Napi, Cara Sabarnya, Astung Karat, Tanje Sampai Macet-Macet Total, Gantan Nge. Yening dari versi Gongge, Sane Gongge Sinda Kutip, Saking Halodoc.com, Niki Wentan, Tips Menjaga Ketenangan di Jalan. Yening Sampun, Terkena Macet, Niki Nge, Rakelan Rai, Ator Derdam, Pak Macet, hatur nafas Niki Dumon nge, Rakelan Rai, tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan perlahan untuk meredakan tegang di dada nge. Putar audio minap Rakelan Rai yening mengendara di roda 4 atau mobil Niki nge, bisa pasang lagu favorit, radio atau obrolan menarik agar suasana hati lebih baik nge. Terima keadaan, sadari bahwa marah tidak akan membuat jalanan jadi cepat bergerak nge. Karena kan di jalan pasti keuning resikonya macet, pasti wentan macet nge.

0: Nah, napi wastane melanggar rambu lalu lintas minap wenten kentan ge. Di kelas sebagai kita berkaca dumun, Bangda tidak melakukan hal yang merugikan orang sekitar ge. Dengan cara ge raklantri yang disampun kena macet, untuk atur napas, putar audio favorit dan terima keadaan. Sana gue ngasih aku tips saking halodoc.com ge. Raklantri versinya nih, sapun napi cara sabar ketika niki ge wenten manggihin anak melanggar punikinge ketika berkendara dan juga cara sabar ketika menghadapi kemacetan. Nggih, sampun wonten sare nyarengin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongga Cynthia.
0: Selamat pagi. Sarang sira ireng Gongga niki nggih.
1: Tiang Bu Luh ring patung payang Gongga.
0: Nggih, Bu Luh sekar satung payangan niki nggih.
1: Nggih, punapi kata Gongga.
0: Sehat niki Bu Luh. Ibu sapunapi.
1: Sengkara titiang kenak sarang sami Gongga. Gongga.
0: Titiang.
1: Ngiring mayun dumun niki sedang nampon.
0: Durus Gongga sampun dumunan Bu Luh. Sengkara niki pun boleh penyemang.
1: Nggih, demogi kenak sate Gongga nggih.
0: Menawan
1: sar penyemang nih semang-semang nih kenapi Gongga semangat.
0: Sengkara kangyang niki ngajeng nasi sarang telur protein karbo niki nge.
1: Ini kapan begini niki tiang sekangyang kangkung nge.
0: Iya kan janganan perlu niki serat diserat. Ten wenten ulam nih nika Bu.
1: Kentan juga ini melebos tuh.
0: Oh kentan melebos. Nge.
1: Sayur mantan tuh kentan
0: juga. Nge untuk mengisi perut nge. Di pagi hari mangken nge. Nyamilan topik dumu niki kangyang. Kok kayak ngugul Bu Luh niki ngajeng. Niki topik indik meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Pengalaman Bu Luh apakah nani niki manggihin pengendara sane melanggar. Atau caranya seperti napi niki ketika nge. Keni macam. Macet niki Bu Luh.
1: Nah, nang awu niki gas manis kuning. Nih kan kene macet ring penolokan niki tuh gongge. Ngul niki soangan niki di menit nih macet. Ya ada masih nak melanggar moto macet nang abo keri maju. Nggak itu kok semoto le muka nantas macet ajak arum.
0: Bener nggih, ampun macet. Wenta melanggar jak makin macet dah dosnya Bu Luh nggih.
1: Kita kengen dan kenai ragu boleh tunin nih ngoyo di itu jak ngomisi ngelarar jak toleh jak pade nih jak hijau.
0: Nggih, jak ngomik-mik pastikan nih kibun titiare margi.
1: Kalau sama jak sedang sampai nih ada dosa sedih ada yang masih jak kesingidang yang lewat atau kok moto le muka ke kudiang.
0: Kalau kudiang nggih, dah dosnya ten ngidang, udah mekutik tengidang.
1: Ngajang, apa gitu.
0: Jak terheran-heran ada saya buluh nge.
1: Ini yang uli beten, uli dunia uli jam yang mana yang koneng-konengkan bapak aja bisa apa carry bisa ngelanggar tuh.
0: Ngelanggar, dengan body carrier agang tas nih ke nge. Waktu nikah berarti Bu Luh negak motor berarti Bu Luh nge posisinya nge ketika macet. Oh.
1: Itu karena Bu Nika di mana? Nah, pertama begitu san di waktu dia mau nih korat tuh macet luar biasa. Di mulut dia kan begitu san, aku tuh kedisan dengan ke nunggak menit nih kau pun ratu macetnya misinya denam. Alip memeh.
0: Nah, ketika perjalanan kan lumayan iki beberapa menit beberapa jam kentan ibu nggih tapi malih keni macet. Apakah ibu selama perjalanan di tengah-tengah perjalanan wenten masanda andumun ring warung ataupun api ibu mangne nenten kiap niki Bu?
1: Kena kentan aja musik di depan iko di mobil kudian ke malaria nang ke sisi beton ngidah kan sempit. Oke, wah banyak-banyak yang kena macet jak jalan dan ada yang bekang ngoyong di tengah.
0: Oke,
1: entar.
0: Oh, negak mobil niki posisinya tapi motor.
1: Mobil
0: tuh. Oh, mobil. Oh, pantas lumayan ya ning mobil ten hidang peh.
1: Nggih, atau ya atau motor aja istirahat jadi mundung.
0: Nggih, pangten sakit silit teh berjam-jam ring margi.
1: Kalau motor jak karo macet kan ngidang celak luing tuang luing nih ke aman.
0: Biasanya ring mobil yang pun macet sekali nih kang gong gak wow kan menghidupkan musik kentan Bu Luh. Bu Luh sapu napi menghidupkan musik napi nenten ring mobil lah.
1: Ya nih mobil gitu musik yang bakal sambil nih ke pun sambil nih ke kan saru nih kerasa macet
0: Benar karena fokus kentan mereka musik sambil nyemil kentan nge.
1: Enggak ona kan aman dari macet, tapi apa walaupun macet kan kita ada gue seluang kluing.
0: Benar setuju
1: sih. Kita merasa macet nih ke tuh.
0: Ya pun macet, enggak mobil, terus ampun pun berjam-jam. Biasanya sejam ring margi, makin duang jam dan terus nambah nge.
1: Pertama di pun di kota gue.
0: Oh, nge nge nge.
1: Pagi boleh sampai pulang kampung, dimulih ke ubud amin. Macet. Mobilnya bin mani ya kan Jumat.
0: Tan kalah masih suara Bu Lo sarang siap Bu Lo nika pun kukuruyu oh.
1: Kita lagi bareng bikin lagi nyarap kembang tuh gue
0: nggak
1: ya kembang tuh gue nggak
0: tuan rumah sampun dumunan niki ngajeng
1: ini lalu melalui nang itu boh lalu itu ke makin kelebaran dumun ngedit
0: oke durus nae dumun lanturan ngajeng dumun Bu Lo elingang minum air pang telelenan nge
1: nge raja
0: nge
1: pemotir rahayu sarang sambil 94 RSI. Bisa ngomong dong ya, aku sekarang lagi siap-siap.
0: Engge.
1: Sampi, Santi, Santiom.
0: Engge, suksama. Ampura, siap. Gongge, tan bisa bahasa siap. Nih kita ngerti. Kanggiang, nek dumun nge, wosan tuan rumah. Wow, je ragane pole. Sampun niki nyarengin Bu Lo sekarang nge. Engge, sampun ngerame yang niki. Siap Bu Lo, ha. Siap napi nike pole Bu Lo, medue. Minap siap barak niki Bu Lo. Engge, yang kerbulan sekar sirap puniki Om Swastiastu Rahajeng.
2: Om Swastiastu Rahajeng semang gengge cantik.
0: Inggir Rahajeng wali tu biang yoga sapuna pigatre.
2: Nanti ampunang metu biang cantik.
0: Oh iya niang, ge ampura tu lali gongge ampura.
2: Niang metu gong dayu hari lali jebos. Niang fata kadi gongge.
0: Astung karo gongge kena niki niang. Punapi pun pole penyemang dumun niki pang semangat.
2: Wow, herbal mantap.
0: Herbal mantap.
2: Agak meriang jam 11 sore lima karyo meren niki wenten.
0: Kenten ten ngoyong-ngoyong niang tiang niki.
2: Inge demogi wenten mantan gongge.
0: Setengah
2: akhir jajan putun titiang.
0: Nge, demi seorang cucu niki nge niang nge.
2: Nge, demi seorang cucu.
0: Nge,
2: sopin api niki.
0: Nge, mungkin berlalu lintas nih ke demi masyarakat Indonesia. Sapu napi.
2: Mau lu sekar sana wawu. Yang kan raja jalan niki.
0: Nge, ampun ngukur jalan mila-mila niki niang tiang.
2: Ayo waktu gongge kesabaran niko ya enten ampun macetnya di belakang kelaksonnya mau rame ampun donati tiang kene usahun sabar bapak ibu orang sabar disayang Tuhan
0: seketika terus memang
2: amat daripada
0: nge.
2: Kita lari-larian.
0: Nge, Niko pun. Kita pun
2: umit pendidik. Kita macet, Niko. Kang Liang, lumun sabar. Ya, ragu megai jam 5. Tengah 5, memargi. Kasih sama rahayu, Bungge.
0: Nge, Niko pun. Ketika, Niki, Bungge, menjadi orang kesabaran setipis tisu.
2: Iya.
0: Ketika pun kena macet, Niki.
2: Kena macet, ya kelaksonnya ngempeng. Ampun, tutati. Ampun macet, kudang ngerobos.
0: Ngerobos. Kudang jam nih ke pengalaman niang niki macet niki.
2: Ring dijo sampun kentennya ada kiring gajah mada sana kenten. Ya titi kan unding ampun gak sepeda motor kan gampang
0: nggak.
2: Ampun dijo macet, belok pun ya rarah jalan kecil itu.
0: Oh jalan tikus.
2: Nge, jalan tikus sama selamat sampai ring tujuan Mekaryo nge. Enten yang juga lewat-lewat belakang, ini ngampun lah niko. Dan pun ke Gajah Mada niko kan terus lewat ke pasar apinya.
0: Nggih, tapi niang sedurung niki berkendara makta napi mantan kelengkapannya nih niang yang dados uning selain helm niki niang.
2: Jaket sepatu, STNK sepatu, SIM. Mungkin mati sih.
0: Ada. Patos kak Ibu Vera aktifin mewali niki nih yang penting untuk berlalu lintas nih yang ye.
2: Yang burung sempat niki Agustus niki sempatin ya ampun takut lalu dong ya.
0: Oke. Okay,
2: disiplin jalan ya aduh ampun Pun suwe niki lali tahunnya nikah.
0: Oke, enten nggih.
2: Lagu ampun sipil teh cing adumun bensin lumun utama gong ge.
0: Bensin ya.
2: Ngobrol malih kenten.
0: Nggih. Iya, penuhi bensin dumun nih angge, wosan bensin, elingan pun iki angin bekal di kantong.
2: Iya, yang kebangli nih yang tanya nanen ngantuk ya, 1.30 sampun nyampe di tujuan, namun nih yang ngantuk, capek, istirahat dumun.
0: Istirahat nih, sampunnya dipaksa nge.
2: Mas, kenten sarang putun nih yang, putun yang pun tegul nih yang pun ke.
0: Angin selendang nih kan nih angge.
2: Pun sirap enggak tungit oh sirap jujur kenton pun yang hati-hati yang pun kenton
0: enggeng ngajak nak alit soalnya Nika memang lebih riskan ya ngeri margi
2: bubu anaknya ngantuk ampun medegul dan anak niki cucu kenton yang kenton
0: yang kenton
2: yang elemen jaketin ampun putun tidak anggung kek sebelum berangkat
0: nih kong. Inge sok semua nih ya, sama berbagi makin nge.
2: Iki sampun BKBB sampun munggah.
0: Sampun ragane dumunan iki.
2: Sampun ini Jerman ampunnya.
0: Ini Jerman durung.
2: Sampun nengok-nengok nih kau ring pasar. Harga.
0: Minap niki cuci mata nih kau pun.
2: Ada dumun ya nak ampun. Bersih penyiaannya wabu budal nih kau.
0: Budal pas kau uningin.
2: Kecewantan kan senang energi, nak lingsir-lingsir energi di kepercayaan aja dong kayak.
0: Inge, setengkar.
2: Inge, mari jebos budal waspada udah margi. Mano selamat rahayu roh orang jero, salam sarang lagi ibu. Semoga dong kayak galahnya nih di pamit. Indah pentok pramo santi, om santi, santi, santi.
0: Inge suk sama Niki, Niang, Yoga, sampun nyarengin widangan godong karang. Om Swastiastu, mewali Pak Cika nyarengin. Tiang metaken sarang Ibu Vera, metaken api Niki Pak Cika. Sampun makwe Niki medue anak mati. Mali pidang kremasi layon sim sarang layon samsate Ibu. Yen gongge sarankan Niki Pak Cika nge secepatnya. Pokoknya soalnya Bu Vera Niki nak ngukur jalan. Kantos ke Badung. Betapa pentingnya Niki nge dari sim dan juga samsate. Saat motornya Ibu Vera yang Pak Cika sapu napi. Nah Pak Cika milu Niki sambil ngideh baju duang setel. Duros nak menjanji dumun. Mengkunyit di alas dumun nge. Pak Cika nge sarang Ibu Vera nge. Aba wasel sang pelanggan melesiki sang penyarengin. Widangan gianyar sesemua Niki nge. Mali jebos sering sesi lantrenya nge. Gongnya lantren yang balik. Kanton tering acara Rahajeng Bali.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Iya, selamat pagi Raklan Rai, kantor Sarang Titiang Gongga Sintia, ring acara Rahajang Bali, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raklan Rai yang ingin sampun niki sebagai pengendara sana bijak, melengkapi surat mengemudi, taat terhadap rambu lalu lintas, niki adalah bukti kesadaran sebagai pengendara, tertib berlalu lintas. Jadi, wantan apa positif jangka panjang, niki Raklan Rai sanika pertama menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas. Jadi, menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahunnya dari kematian sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas. Kedua, niki efisiensi ekonomi dan sosial, mengurangi kerugian finansial akibat kerusakan kendaraan dan biaya medis serta meminimalisir kemacetan parah yang menghambat produktivitas. Dan sanet terakhir, mencerminkan peradaban bangsa, menjadikan ketertiban di jalan raya sebagai cerminan tingkat kemajuan budaya dan disiplin suatu masyarakat di mata dunia. Yeah.

Leaderships Tanggap Bencana, Karipan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Karipan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

0: Tobat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Ya, Rin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Inggih, selamat pagi rakan-rakan Rai Kanton Sarang Titing Gongge Sinti Aring Acara Pro 4 RRI Denpasar Rahajang Bali. Niki nggih, sampun telas gelahnya ne acara Rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali. Publik bak sarang sematan sami ngandinin topik indik budaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas nggih. Mugi-mugi bermanfaat pastikannya ne nggih sane kantor yang margi mirengal membelik bagan Trenggala diwau. Mugi sadar niki nggih akan pentingnya taat berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas dan tertib pada aturan berlalu lintas. Rekalan Raya tetap menikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakaden Rai, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IKD Mudarta mengatakan skema arus lalu lintas menuju dan keluar dari kawasan Pulau Serangan dan Pasar Selatan disesuaikan guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pasca beroperasinya pusat perbelanjaan baru di area tersebut. Dijelaskan penyesuaian lalu lintas tersebut diterapkan setiap hari pada jam sibuk sore pukul 16.00 hingga malam 23.00 waktu Indonesia Tengah dengan skema penyeberangan langsung di beberapa persimpangan ditiadakan dan pengendara dialihkan untuk memanfaatkan jalur putar balik. IKD Mudarta menambahkan karena rekayasa tersebut diterapkan pada ruas jalan nasional sehingga kewenangan berada di tangan Kementerian Perhubungan dan telah disepakati melalui koordinasi lintas instansi melibatkan pihak kepolisian, balai jalan, serta dishub. Rekaden Rai, demikian Gatro Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem, dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari, yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar, sehingga penari Tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri, dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya, dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong.

0: 74. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih Rahajeng, Rakelan Trai, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Kantun Nyarengin Niki Ngering, sesi Gala Jam Sia, Lintang Duang Desa Menit Waktu Indonesia Tengah Mangken, Rakelan Trai. Santukan Niki Mina, Pekak Tutut, Durung Bersida Yang Rauh, Ngeh, ke studio Perempat RRI dan Pasar, Kang Yandumun Ring Rahina Riditi Mangken, Durung Kemargiang Satwa Bali. Minap Niki, jagi pacang rau bin pitu dinang ya rakelan rai kecunduk maling serang pekak tutut ya sana mangkian dagengin kongga Cynthia untuk informasi menarik pasti kenyane kantos jam dasa semang mali jebos.

0: Ingera kelan rai sana makin informasi menariknya nih kantun indik kuliner nih kenge karena ringgala jam setengah ada sekirang makin ngira kelan rai kantun nih kenge berburu kuliner di hari Minggu, hari libur dari segala padatnya aktivitas, jadi fokus dumun mengisi perut kentan nge. Jadi niki berbicara tentang kuliner Bali, ingatan raga sarang sami mungkin langsung tertuju pada napi rekelan rai ayam betutu, sate lilit atau babi guleng nih kenge. Namun dibalik nih ke dominasi hidangan berdaging tersebut, masyarakat Bali medui kekayaan kuliner niki berbasis sayuran yang tidak kalah menggoda selera. Sanicen niki menggoda gongge. Nah, salah satunya ini salen paling juara dan wajib dicoba adalah jukut paku. Ku, wenten ten gandengan jukut paku niki nggih. Gongge unene jukut undis. Karena jukut paku niki rakelandre di mana? Niki jukut berarti sayur dan paku berarti pakis. Nggih, jadi hidangan tradisional berbahan dasar pucuk daun pakis muda. Kuliner bukan sekedar pelengkap hidangan, nggih, melainkan simbol keharmonisan masyarakat Bali dengan alam sekitar, sane memanfaatkan tanaman liar menjadi hidangan kelas atas di meja makan. Menurut Putih Adi Sirtita, warga Singapadu Gianyar yang kerap mengolah sayuran niki mengatakan kunci kelesatan jukut paku terletak pada dua hal, kesegaran bahan utama dan kedahsyatan bumbu khas Bali basa genep. Jadi tanpa basa genep tidak dahsyat kentan nge, dan tidak napi wasan nge tidak dinamai kuliner khas Bali. Jadi sampun menten basa genep, wow niki mewastane bumbu khas Bali kedahsyatannya nge. Pucuk pakis yang digunakan haruslah yang masih muda, sehingga ketika dimasak biasanya niki direbus singkat nih rekelantre, teksturnya tetap terjaga renyah, crunchy dan tidak alot. Setelah ditiriskan, sayur pakis niki dicampur dengan bumbu genep yang terdiri dari lengkuas, jahe, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih dan cabai yang telah ditumis harum. Informasi puniki sane gongge Cynthia Kutip saking RRI.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bonang. Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reong, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reong memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.
5: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: ditian ji
1: mbok tiange
3: saking kan sidang meklu metimpu Tanjung
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
5: Iya Bu, dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
4: Enggak ah Bu, gak penting juga.
5: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
4: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gong?
5: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
4: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
6: Nah gitu dong, jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo kita ke posyandu.
7: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, selamat pagi Rekalan Rai, kantor sarang titik gongnya Sintia, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pak Ketut Sumardjo, Widangan Banjar Bengkel Denpasar, sampun nyaringin acara senam, Inge, Minggu Sehat, nih Inge, sarang krama, Ring Banjar Bengkel Denpasar, nih Inge, malah jebos, gongnya budal, ngentas pun Banjar Bengkel, nih Pak Ketut Sumardjo, nge, salam sehat Pak Ketut, nge, taler, mogi-mogi Rekalan Rai sehat kenten nggih sehat kantos pun iki usia lanjut nggih Rekalan Rai astengkara niki pengabdin sarang sami Rekalan Rai wonten sani menarik yang kita bahas nggih Rekalan Rai setiap bulan di akhir bulan di malam hari pastikan Rekalan Rai wonten mirengang musik keroncong nggih Ring RRI Denpasar niki menjadi ruang pelestarian dari musik keroncong nika nggih dari salah satu grup orkes keroncong Puspa Taruna melaksanakan rekaman audio Ring Studio Ramayana, Radio Republik Indonesia Denpasar, Ring Rahina Anggara, Kutus Likur Juli, Warsekali Talinam Likur. Nge, kegiatan ini merupakan memang agenda rutin sebagai upaya menjaga eksistensi sekaligus melestarikan musik keroncong melalui siaran radio. Ketua Orkes Keroncong Puspa Taruna, Ana Agung Putu Sudiarsa, 81 tahun, ini mengatakan rekaman rutin dilakukan karena hasilnya akan disiarkan melalui program 4 Budaya RRI Denpasar Senin sampun state Rekalan Rai pirang ring akhir bulan niki nggih. Jadi menurutnya siaran tersebut menjadi media yang sangat efektif untuk memperkenalkan dan menjaga keberlangsungan musik keroncong di tengah masyarakat. Sira puniki sane nyarengin ring grup orkes keroncong Puspa Taruna puniki sampun terlibat langsung nggih. Talor puniki Rekalan Rai susatyo nyarengin keroncong-keroncong Ring Perempat RRI Denpasar pastikan menghibur nggih Rekalan Rai napi malih mengingat sebagian besar personilnya masih memiliki hubungan kekeluargaan dari salah satu orkes keroncong Puspa Taruna. Tentunya dari grup orkes keroncong Puspa Taruna niki berharap kerjasama yang telah terjalin dengan RRI Denpasar dapat terus berlanjut nge, sehingga musik keroncong tetap lestari dan semakin dikenal oleh generasi muda nge. Astengkara nika pengabdin dari grup orkes keroncong Puspa Taruna Pala Rekalan Rai sami nge. Informasi puniki sanego gak sing tiakutip saking RRI.co.id.

0: Ira balik kumara nika bli.
1: Balik kumara nika. Ira ge sarang sami. Setuju?
2: Setuju.
1: Nah, siro bisa ngigel. Degus, ngigel napi bisa.
3: Ngigel barong beli.
1: Niki, ngigel napi bisa.
4: Ngigel legong beli.
1: Sami demen ngigel.

Inggira Kelantrai, Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Samun telas dumun, galagongnya nyarengin sumatuan suami ring rahin dari dite, kali Agustus warsa kali talina melikor. Ngetan kerasa sampun 4 jam, nikingnya Rakelantrai, mablik bak sarang sumatuan suami ring 3 jam. Siki jamnya ne, wow, sampun poli informasi, tur mali siki jamnya ne, ring gala jam 5, kantos jam 6, sampun poli bekal, majaring urip sumatuan sarang suami, ini ring acara siaran Surya Puja. Mogi, mempikenal, tur menghibur sumatuan suami, ring rahin ini sani prai mangkin nih geng ya. Tan prai niki mirengang perempat RRI Denpasar nggih Rakelantrai kantos jam 12 wengi waktu Indonesia Tengah. Yening wenten atur gongnya durung manut, gongnya sindang lungsur ganggerana pengampura. Malisi kidumun gongnya onek puniki wenten ka Angga sampun nyarengin suksema ka Angga nggih. Gongnya napi wastane mau pamit dumun ka Angga tala Rakelantrai sami. Ring margi hayang murup pitung desa Denpasar, gongnya Sintia mau pamit dumun nggih. Maka wasananing atur, pupotang gongnya Sinti antuk mencarang para mas Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Selamat pagi. Meningkatkan kesadaran berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Provinsi Bali menilai pembentukan perilaku tertib berlalu lintas perlu dimulai sejak usia dini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ikade Mudarte, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya membangun kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Sosialisasi tersebut juga memberikan edukasi kepada pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menggunakan angkutan umum. Mudarte mengungkapkan pelanggaran yang sering ditemui di jalan antara lain anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, pengendara yang tidak mengenakan helm, serta rendahnya pemahaman terhadap aturan lalu lintas. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Bali. Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Masyarakat juga diharapkan memahami aturan lalu lintas, mematuhi rambu, serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Demikian kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga rajang kini buka junduk malis sarang titik yang dari hari Reng FM 106,4 MHz. Nyarang enak rai, kentang gue kami saking kalah makin jam dan sesemang niki nyantos mulai jebol sering kalah jam 3 kentang gue. Hingga seluruh mantan niki titik yang aturan rajang dumun, selamat pagi, selamat hari Minggu kentang gue makin napi wastan yang ranjing ring rai hino redite ka tanggal kali ring bulan Agustus mangkin kenten ge astung kare sami sane katian presiden nepi sane muncul kenten ya timbul ya astung kare apa yang kita harapkan itu yang kita dapatkan kenten ge talar niki nenten wenten sane antah paling utama pasti kesampun sami mangge yang kerahayuan kerahajengan talar kesehatan ge. Hingga era kerai sering kalah makin iki ngantur yang program macan duwe rahina hayu kenten nge eh maja bos jaga turun titia makadi drama tradisional Bali pindah ke Arje kenten nge iki sanema muda ganda aksara. Ya untuk drama puniki pacang turun titia kira langkung kalih jam nyantos sering kalah jam roras maja bos ya wawung lantur yang puja trisan ya. Hingga ngelantur suasana puji tulisan dia kantor ya jadi sobian titian nike dan acara ini ringgala jam roras nyantos jam siki kantor ya niki bentan anturahin ayu ring teras UMKM mantur ringgala jam siki nyantos jam kali niki wahu ring program acara ngelila ulangu niki pindah ke musik miwa informasi. Hingga wau ring kalah jam kali nyantos ring kalah jam 3 maju bos niki pacang aturan titiang ring program acara musik talar informasi ring suara budaya Nusantara. Hingga mungkin sarang sami presiden nyaring titiang ring rahinani makin kenten nge astung karo presiden menghibur talar menambah wawasan sarang sami niki nge. Hingga rek rain yang tam panjang oleh titiang atur niki nge jaga aturan titiang arje kecintaan duwe niki asing. Nah niki menten arje ganda aksara bagian kalih nih ngiring biar siang sarang-sarang nih rakerai durus mesandekan.
1: Akan turun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Bos, winten laris titi yang riki. Nungosi atem genah ring padukuhan windu cale. Padukuhan windu cale. Kuwentenan titi yang riki ring padukuhan. Winten sane ajakit yang terpenika sak makepi anak. Ini punika mande pijir. Ia nuning ayah kemangkit. Kehanan jagat, kehanan bumi. Mekas. Rikiring pedukuhan tenyanang malih pacang aduh nuning ayah kemangkit. Doning riki ke bawah genah-genah kewicaksanane genah-genah kewerukane genah ngastiti puja lingih kide sang yang pramusisa maka hawinan nenten-wenten wiyakti wiyara biuda biuda sane rasa yang titiang kadimakin punika pun pinake pemabah titiang. Doning wet kewentenan ini punika pinak yen alus ngalih wenten pura sat maku sinar suci wenten nyinar neriki padukuhan maka kawinan male kepetengan sabda dimirene sami prayasita sangkane sangyang sastra sangkane keweruhan nika sami sireje sane ayate ngelintang mriki iya diastun nenten simpang sampun boleh bias bos tadi bangkit yang rasa kene kene aduk kepatutan jak elah yuk dimana didiang ingi puni kewenten didiang rikiring kodokokan yuk di sane makawinan malih garjita dekeng tuasa tewarat ya ya tun titi yang ngajak titi wenten riki kualitas paus kadin nika sane ngeranoyak jek tewarat ingil kewentenan pendukuhan riki ring pendukuhan binu cahaya. Sangkaning sekala niskala ne yang sampun sekala ne ngemargiang sakit ngemargiang tangu ngemargiang suwo tangu hari laksana ne stato nganutun sana kebos manusia manut sangiang kamu akam ageman parjanane sami sinah sangiang paskar sangiang canre sida pacang nyurian ngalangen pemekas lemah padane maka hawiyute elah kada mangkit tiang wenten dari pendukuhan ngajak nak tepak wansan iki sampun ujian-ujian ijane pada ujian ni manusia macam mana mereka
1: Mas.
0: Pian sampun teh teguh. Teguh pi kayune ngamegang susilan. Neken puas atnya sarirene. Tak kalah pajang nyiwi. Nyiwi linge kita sang yang pramu sesedoning. Sarwa buta, sarwa peranene wantah ke kardi oleh kita. Maka jalanan maha kriyan itu sang yang wikiwasa.

Kaloyan satuwangi dewek mulek ketunan tuna. Blok ke petengan wi muda sakwale ian benah ban metinggah benah banut pemargi para penglingsir-penglingsir sane membukti membukti nanem nanem kepadutan dini di jagat tulah karangon suluh tamuluh di kanggalang yen subo galang margene yen subo suluh keluung sinah idewe kane ketunan sidelah karmudin buko jani. Angun

0: Aduh, Tio Yong.
1: Jek dikene-kene maro bangun jek caro bos kena.
0: Beh. Maro bangun caro bos.
1: Nah,
0: bisa nyamateng caro bos.
1: Sawireh. Dun ado ane nunun bangun. Sing julian pekenah ni rago makito bangun.
0: Sing piana somah sing to biasa nunun.
1: Yen ado dini tengah alas sing ado nek itu nyak nunun.
0: Nyen nunun kehidupan ade.
1: Ikedes nunun.
0: To ciri-ciri alam.
1: Siap ngeruyuk ane nunun. Sunaran suryone ane nembus jendela nunun. Sing caro bos kena he.
0: Onyang alam nunun pasang yang suryo. Mbah sang yang marudo.
1: Nah,
0: mekejak be hagam ya de.
1: Ye.
0: Wak lekaran. Wak lekaran dintip-ntip we. Nut de ayang pesan nyade we.
1: Ya di Aston. Dasar mulo nisto sing gitu. Nisto to sing kone jelek.
0: Padahal benis.
1: Hah?
0: Nisto atene kuang.
1: Kanisto.
0: Okay.
1: Artinya jenik ukurannya.
0: Nah yang jenik ukurannya
1: nah.
0: Abah-abah jeniknya aban-aban jenik apa cocok nih?
1: Nah tuh bisa ngukur kemampuan abang sido ngerasa ngati mungkin Javi gede tanpa bisa sing bisa ngukur kemampuannya. Bisa gede-gede ngonyang boreh sing idang nyemak.
0: Iya di Aston gede aban-aban sing lantas bisa ngadok. Kan pocol ngabok gede.
1: Ya di Aston cenik.
0: Bisa ngadok.
1: Bisa ngadok kan. Ini cenik tuh bakal ngai sakit bisa sio bulan.
0: Mau modal tuah dadwo. Mau modal tuah besik.
1: Nah.
0: Sio bulan bano. Amat jalan nih.
1: Wawinan Nejani merabot teng pangbiso.
0: Tekan merabot teng pangbiso. Ini sih ngulian melajah tuh.
1: Benar. Wawinan dilayani uling waro bangun ada ngabang ye gitu. Yen ngipi
0: emadio nih maro tuh. Maro kan kanis tuh emadio dan maro.
1: Benar. Makawinan sing kena ban li. Apa kaden ane bakal teko benyopan? Apa kaden ane bakal nibenin benyopan?
0: Saja.
1: Tu mekejang tuah rahasia.
0: Rahasia.
1: Nah. Cara ges ne ado betepuk.
0: Pidahan do.
1: Nak emeli bakso sik itu.
0: Men?
1: Nak emeli bakso nak mangkok jidaso tali. Teko lantasan nak tuo ngajak piana naduo pak tiang meli bakso gitu obatnya. Sakewalo tiang lah pipis pitung tali piana tiang ngajak duo nedot sajaan tekening bakso.
0: Gitu. Begitu?
1: Boleh tiang bakso ji pitung tali pangman naduo ya di Aston berdiin. Nah, nene mau belanja ini betawari barang apa pes bedik singnya ya jalongan lagi porsi yang biasa bedik kan
0: benar.
1: Panghilang kan kitan panak tiang dadwo niki mau saut dagang bakso
0: engkir betne
1: bu ya dia itu najak lu bu ngajangin durusang kelbang tiang gitu dagang bakso soalnya banget sajaan bakso dengan porsi yang sama di 10 ribu gitu.
0: Ngapa pes pitung tali?
1: Banget dodonan. Benyap nyoh no pes pitung tali itu. Bakto mau benyapan panak bu nagih mau belanja. Maka dan tak sentuh orang terima kasih. Ya sih gitu. Benyapan ada anak truno bangun. Leng di tengah yosud ngajang bakso. Ngejang pipis satu tali. Itu. Pak. Nih. Nyuang bakso sih. Lepas satu tali gitu. Pak kembali ini pak, segitu dagang bakso. biarin. Dan niko anggen maya nenek ibu nih busanja panak itu.
2: Oh.
1: Apa artinya itu?
0: Artinya?
1: Yen suboy rago tulus memberikan kepada seseorang, Tuhan akan membayar seketika itu.
3: Kantun kesarang. Suara RRI dan Pasar. Suara budaya balik. Suara budaya balik.
0: Aneng rano yang deman sih itu.
1: Benar.
0: Aduh didi. Ajak pianak. Gitu.
1: Buku ima de bije.
0: Nya anut kape dengaran.
1: Nah.
0: In made kan di tengah-tengah dongosnya tu.
1: Di madio.
0: Inali di pewayangan saat make pegunungan gelir tu.
1: Nah.
0: Mekejang ada kehidupan itu.
1: Sajo.
0: Mama tau di tu di pegunungan ada.
1: Makawinan. Menah pesan bukuk adan yo ne tongos ne kita masih gegelar yo jejemak yo ne
0: nyeng lo ngajak mah itu nyeng ngajak mah
1: jangan napat tu bodini
0: napat bodini
1: anak memeng orang lapana itu tu barang-barang tu saja yo nyata san terus kijo jauh laku yo barang oleh jenik gitu bapo ya gitu yo lantas singkat neng man
0: sebilang intip sebilang yang mesari di warna tu jek mesinar ya
1: yen subo man mau celap kompeten yen apa boleh nuju purnamo uling semangan subo mau suci mau bersih ke tengah benyanan jam namaroy pesu
0: ajak mewer-ewer sing bisa
1: kengkenang
0: sepakat ngulik sang yang sastra
1: nelabang ngulok itu
0: sinten kempeten pelajarannya ya sepakat ngemenekan tuh
1: jangan apa suut jadi ke tuun-tuun
0: kagam cang suut tuun-tuun
1: no saya merajin kempeten-kempeten cang
0: maksudnya
1: jangan nak bawa keluar-luan kan
0: luar-luar aja keluar-luan
1: no saya merajin kempeten-kempeten bawa keluar-keluan kan
0: kewah beli ngajak pianak itu padahal ya nalih diketekan Yusuf
1: nah
0: tuh sih di warah tuh nah boya sedang kencang benar nah saya nak sedang kencang lian ada demen
1: nah
0: ini ada sang yang semara pasti sang yang ratih timpale
1: makawinan yang rawasan jani di antara orang kebanyakan yen imade bijo sing buka kito
0: yen sang yang semara pasti sang yang ratih timpale
1: makawinan yen raosang jani di antara orang kebanyakan yen imade bijo sing buka kito tu kengkean semangan majapo gitu ben lajen mantra
0: apa ne abah saya ne sadu wadlu apa
1: no tahbis
0: pang satu kutus ketek na
1: satu kutus bentak kawanan cang tayan apa dana itu deh gitu nenek tahbis ada nenek gitu aku dah lione satu kutus pang aku dah ngelincar pang 16 gitu
0: ada pang 16 sih
1: ah tuh kena kenoman ama lincaran pang 16 apa tuh apa besik itu lantasan ne abatu tuh misi mantra 16 kata tuh 16 kali satu kutus kali 16 kudu tuh lione petak jep tuh
0: lot baro.
1: Wang amondo yo mamandro wae ne.
0: Tahen silih beli po pasto. Apa tasbes? Apa tapi ah? Apa dah tu? Apa dah ane
1: tahbes.
0: Tasbes.
1: Nah, apa tasbes? Apa tas? Tasbes apa tahbes? Nah, kok neto po?
0: Nyatua urin ke mana e? Cek gaya tri mantra bang satu kutus. Cek ilang dosa-dosa ro. Cek pragat di klung benang ning sap.
1: Tuh kengkiannya cara
0: metek ini. Ben, mulai besi. Ben, ditelung menang yang sahab.
1: Weh, urin kan ini enak. Urin, ngapalan mantra Trisanyo. Apal-apal, body bite kelima, ben ketelu lah kuna.
0: Duh,
1: oh, om kesam tau. Om kesamu sama, mah, kodewo, iswaro parame, iswaro gitu ben. Ben, kok pake ketelu? Ben, ngelanturan benun. Bok, kodewari simo, ben ketelu.
0: Tagen catat sembang, tagen catat sembang, dan bangun tar kan
1: panahan.
0: Maco Bali seng bisau.
1: Kalau seng melehang li,
0: enggak
1: Irago, ada kena nak risi-risi ngerawasang ada Karmo Sandiaso, ada Yogo Sandiaso. Oh. Irago di Yogo sing ngidang liyonan Kang Wang di Karmo.
0: Singet beli buka satuan di dunia, beli saat guna, guna ning Praja itu.
1: Benar.
0: Ini nawang papat ya, Mak Gaye. Di Bakti Pang Biso, oh. Di Karmo Pang Biso, di Nyana Pak kena itu Raja, Raja kena ini paling ngeengsah itu.
1: Ini panas bapak pelengan ini senter kan Suryo nih.
0: Asal beli ngajak panda aja boh ya masak tuh wanen di warat tuh yang sih ngajak yo leh masih
1: leh
0: pengempu ini tuh
1: tuleng batu leng cenik aja atau kemo main barang-barang oh kanti ya subuh keleh jadi me ada boh tuh nih dua raso tiban jadi
0: moh ben 6 bulan kau kau panah tuh

0: Manis ngade ureh ketarke ban bape Dewa Ratu meh tamis-tamis dauh ro baso gumin bangun de bapu supo seyage ngajak anak ibu kemade dini meraraosan
1: sawireh ado lantasan di umah meten sing keno ban bapu nyedero apo made subo bangun uli malona apo nu sedekan made ngastawo nyen di tengah
0: nada abang pekenehan
1: nang lo kan bapo pesu made pesu
0: mai

0: Ini madanku tamaning dadi wang nak manusia utama marok ini satu.
1: Tuh subuh yen sing ngulo saja sakaning telap uling jenik doh kapan pesu raos buku kito
0: jenak meru sarire
1: nang jenak nengil malingo
0: meru
1: meru
0: nengil hidup sang yang widi sarire
1: niawak diawak ke bapo diangge sariran bapo ado lingih mau tamu
0: lingih ido
1: dikengkene angon gino ado lingih ido dini diawak kening
0: ang bisa bapo
1: ado tawang sake walo guna nes yang tawang
0: bisa nyatu wode
1: sake pocol
0: masih

0: Ian beli ngerasa yang segitu.
1: Kengke.
0: Mai jane apa? Merune tuh saat make pahriangan.
1: Bener.
0: Basa desastra sing ada pura.
1: Sing ada.
0: Pasti ke pahriangan satu itu.
1: Bener.
0: Ian coba pahriangan. Apa gunan pahriangan tuh?
1: Tuah linge. Tongos ngastawa linggih kidul sang yang widiwaso. Mawenan buku raos yoi made bapo. Tongudian dadi paling. Tongudo dadi ilah-ilah. Pangdo buku sesengake kanik tegan alih hidah-hidah. Mekejang subuh ado dini.
0: Mekejang subuh ado di paukodan.
1: Nah. Doning. Bapo belok ke keliwat yen mau kejang ngado diawak ke raosan idewo dot lantasan bapo gak mau bakti apo menanggon bapo serano
0: nyiwi itu
1: nah
0: pangseng bocor ngai periangan linggih kita sang yang widi
1: periangan sebuah ado
0: oh?
1: Ido betaro sebuah melinggih dot lantasan bakti apo anggon serano
0: apo anggon serano yani
1: nah

0: ngastawa marupa bunga. Sawireh mekejang ada diawak, jani apa anggon bunga, apa anggon puspa, apa anggon sekar itu.
1: Yan sekalang lantah jani.
0: Nah,
1: sekalanya pasti ke subuh.
0: Ada bunga.
1: Ada bunga. Bunga ane dadi nyiwilingi hidup. Pasti bunga ane ulung sadir.
0: Ane layu sing dadi.
1: Turuk umum ada ande bungane mahulat sing dadi.
0: Ana mahulat sing dadi. Tulut nyuh sing dadi.
1: Sing dadi.
0: Ane mentik di setro sing dadi.
1: Sing dadi.
0: Yen ada lantas jan ini pekenakan apa angon?
1: Apa angon?
0: Kemang kena
1: kembang pai depan tu ada. Kengkian caran banyak kembang yang ni pekenahan ni.
0: Demanan kena.
1: Demanan kena ke?
0: Yang subuh deman, tu bersuat wakau subuh mau angon bunga.
1: Mapan meragu yang ijo, ada pican itu ijo yang angon nyiwilinge kita. Deman yang angon serana.
0: Kita saja mandi kita. Mana mana nilainan.

0: pitu suara gentel pinare pitu. Pitu lion munyi. Ngaku diangnya itu. Tuh.
1: Yen alih lantasan di sejeroning. Ido anak kelingsir meragawiku pemuput. Pemuput upo caro medasar upo karo. Segitu beli. Suaraan gentel itu saat makup gong abarung. Yen jani lantasan singangonek itu di sekalo. Ado di pekenakan dianggel sarirone cien saat makup bajero.
0: Ane saat makup bajero?
1: Ini bersuaraan sepi. Cara rawas itu nian di sepi pangkenahnya rame.
0: Ngidup pengane madan sastra suci yang di babalian ada kerawasan dasa waksara. Tuh saat make kosmik suara-suara tuh. Sang bang tang ing sang mang siwai.
1: Ada yang sang bang cang sing bang.
0: Sastra suci tuh. Tuh saat make suara. Suara tuh pang bisa ngidup pang.
1: Benar. Ini buahnya bakal ngeramein tuh mau kejang.
0: Apa angon hidup itu?
1: Apa tuh?
0: Ada upawasa. Nah. Ada yoga.
1: Yoga.
0: Ada semadi.
1: Ada madan sadarsana. Doanya angon uling di adiano. Ada prana yamo. Ada adiano. Ada samadi.
0: Lu ke dasar malu? Kumbake recake purake tuang dasar lu
1: demoratu buka gedo ane sido bandung ramang
0: ketuk-ketuk bayan beli ini pas mekeplok
1: nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah

0: dunia nadong hidup pang suara. Pangnya hidup suara dedak digentel. Banyak jani memunyi. Apa angon ngedaseng tuh?
1: Nah, nih jani bo arum mana beli? Bo ane minyik kene jani angon.
0: Pasti ring dalam mengsarira.
1: Benar. Patuh tekene ada di sekalone. Yening subuh sarwo minyik minyikan, sarwo arum arum jani itu. Sinah sekananing aneh. Abar bentuk kesucian tu kalau terdengar.
0: Medasar ban susilaning budi, medasar perjalanane rahayu, medasar bengerosane benah, medarsane, medar muswake.
1: Tuane bakal meminyikan.
0: Kesing budi itu. Pangtrimu kapan kula warga semetuanane rahayu kalah ngerage mereraosan dulu.
1: Wih dia orang benah subuh kualani ngintiang bakal ngecapin jauh nih ane ada ngad itu batok tiang ada bon
0: ada bon.

Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia LPPRRI tahun 2026 hingga 2031 mengumumkan 45 peserta yang lolos ke tahap seleksi wawancara. Peserta yang mengikuti tahap ini dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani asesmen psikologis. Hal itu diungkapkan Ketua Pansel Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta Pusat dikutip dari komdigi.go.id. Edwin mengatakan seluruh peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan membawa kartu pendaftaran yang diunduh melalui laman https://seleksi.gomdigi.go.id serta kartu tanda penduduk sebagai bukti identitas. Edwin juga meminta seluruh peserta secara berkala memeriksa surat elektronik dari panitia serta mencermati jadwal wawancara masing-masing. Ia menambahkan tahap wawancara akan dilaksanakan dalam 4 sesi selama 2 hari. Panitia menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPRRI tahun 2026 sampai 2031 bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikian kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapar. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
5: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
2: Amek sang para mata pandita wis limpat saking suniyata
3: supo lepas wudu
2: yen nyatwa sajulingi kita sang yang widi apa wenda atau dianggo sarira jak lena san itu mendasar pen pelaksana rahayu mendasar pen penghidupan jenana mendasar pen tatwa pangbak jane deuko dan tu mapan liu dah semalo sadri puan yang leket dianggo sarira ngilangane gitu apa carane jane itu
3: yen ijang sing tekat kemob asal supiraga ban nyidang man berkesempatan ngeraosang ane ado meligih diawake tu subo lebih dari cukup li
2: yo gitu
3: saat mako subo irago inget nah yen sing tayan bakat samat nyangsan-nyangsan ilip kewentanan ido nyangsan-nyangsan petang irago
2: apa wen saja apa wen lantas ada dini di jagat keleput dening raja tamah
3: nah
2: mekecang i percikan ido ne putih lada
3: ya
2: mangko pun lada jadi distulo sarira re keliput dening amerta mengenap-genap dening di gumene godan ido pasti keliwan nyemer ingat lada subuh buko yani
3: nah batas ingat i ado ido meligih di awak idewe ke jalan jani melahan ngabo
2: tusan
3: yen sing rago ingat apa ben bakal nyamat nang? Doh kapan ido bakal sido ngena?
2: Ane madan jagre winu.
3: Tuah sajo tuh madi na jalan sekobedik. Idep pang tuh mekejang.

0: mah kejang tuh pada sarano. Aduh, jani marupo bijo. Bijo di sekalo pas tuh tak nako bijo. Jani aduh atas dibuan ngalit. Nece nanggon bijo tuh.
1: Kenanggon
0: eling.
1: Buku satu ane marah
0: banget. Yang semua beli ingat kualaning bisa bakal ngenyalanin
1: sih. Pengiling-iling ada.
0: Nah.

0: Nah kengkeng bentar tuh carane jani. Sat ribun itu banyak ya pun bang dadi sat
1: guna. Kamu lobo krodo moho mado matsario. Pangidang dadi sat guna. Sani wigrahe jana sana duwese serayo.
0: Dah. Tuh puneng.
1: Nah. Sake walo do ilang ano.
0: Do ilang ano.
1: Ane mungkin punin.
0: Ah.
1: Entik ne pang nuti lah hidup.
0: Mapan peluan ne madan. Dinamis kalau harus jadi hidup ini.
1: Sajo.
0: Tanpa perlu ada dinamis, tanpa ada perlu gejolakan,
1: nah.
0: Melempom hidup dari manusia.
1: Yenseng masih ada esmosi,
0: emosi,
1: ah emosi,
0: ada testimoni gitu.
1: Yenseng ada rasa jengah, yenseng ada rasa lak
0: saja.
1: Tanpa ngeraso dari ini dong.
0: Pegawin keras darmo ada kamu.
1: Ah.
0: Perlu manusia ngelahane madan kamu.
1: Perlu ada arto.
0: Perlu.
1: Sebenarnya arto itu mategas tujuan.
0: Tujuannya
1: bakal ngudiang.
0: Kamu itu bersemangat hidup.
1: Ah.
0: Tujuan hidup alih karena madan arto mendasar benda.
1: Darmo.
0: Sejak kamu lewat tujuan nafsu itu.
1: Sih.

0: ngalih galang wiakpi wiepake nirwi karo mendasar bendupe dipe sinar suci api sekalane
1: benak dipe dip artinya sinar. Uli dijoi rago ngalih apang bersinar segitu.
0: Uli ngijo tekan sinar aja.
1: Jani yen imboyang buko ibulan kelawaning suryo nebli. Ibulan nak singlah sinar. Sake walo di bangga sinar tekening suryo.
0: Suryo ne.
1: Ngenah lantas ngalang bulan ne. Uling digumi cingak kena bih luung sinar bulan nih
0: ngetis yang sinar sang yang canre nih
1: kita masih bukoi manusia yang telop ngalih pepelajaran tadi manusia bersinar
0: manusia bertaksu
1: nah
0: ada taksu masih ulian aban-aban

0: kadang.
1: Aduh, taksu ulian melajah. Sakewalo aneh kesenguh tuh, nyen jok aneh nyidang menjalankan dengan maksimal penuh tanggung jawab dan percaya diri itu pemadana mutaksu.
0: Nah dosa. Sing dadi ragu-ragu.
1: No.
0: Penyalana agama sing dadi nawang setengah-setengah. Mau setengah perjadi boy. Demo perjadi. Alam setengah-setengah.
1: Setengah-setengah.
0: Yen full satu agama berjadi pasti boy sing ada lakar pembunuhan.
1: No.
0: Apa lebih lakar mie gang. Nyatu agama.
1: Sing wado LP.
0: Sing. Lo mau.
1: Sing. Lembaga pemasyarakatan. Sing ada polisi sing lagai.
0: Oh, walau nak saja satu itu situ. Mapan percikan itu atmo itu.
1: Benar.
0: Sang yang widi maka ada di paukur ke walau sing ada di manusianya matang widi.
1: Sing.
0: Kingkian. Gelembung itu.
1: Merkak ada.
0: Merkak. Aneh madan merkak. Degak.
1: Degak. Langgano ada.
0: Langgah langgiano.
1: Benar.
0: Aduh. Bat prabon beli atuh bat prabon maponing ngeneh kang ngisen satuan ceninge indadi benah enggak ada mengudo-udo tak kitu teh nak mulo ya gulek yen nak anteng ulek sangiang sastra pasti ke bodewara tu ketatwo jenana laku.

0: wireh sing yandel cacatne
1: ngrawas angine kejati
0: apa pun lakar nyamat ngane kerasang bosanya
1: nah.
0: jadi luwih
1: nah duh mandi dadi merasa ngetel anak buku bapu dot penawang madene abang sido masih mau kritis entek kening bapu ane belum buku kini.
0: Iya diatun batas kredit senuwen.
1: Benar. Bang do nyin pocol urip bapu ne caro padang.
0: Ikin padang tuh.
1: Mentik ditu, aop ditu, tuh ditu, mati ditu, singlah yaso.
0: Sing mentik di samping tebu padang itu. Nang rasang manis ne.
1: Tuh sih padang diagat itu.
0: Padang diagat.
1: Bisa do sing uli anak gue manti nganu yo.
0: Luwih treno.
1: Oh.
0: Dan bapu padang.
1: Yo tebu ne.
0: Tebu ne.
1: Cang toh ne.
0: Nak kumulan saja buku kita made. Nyen mentakin bapu. Nak pituah tutur-tutur buku jani. Banyak saja bapu ingat. Ngudiang bapu main dini di gumini. Apa jemak gaene di subane bang hidup kapin lingi de sangyang widi sing to.
1: Bang do nyin kene beli.
0: Oh.
1: Hidup sedo medang.
0: Oh.
1: Warak kiap pesu, subuh kiap sirap. Bangun leng di sirap ben nyemak gae ko kitu.
0: Kan musim lali
1: apa ya binana tak sajak beburon.
0: Oh.
1: Pak ado teh lene ben berdik.
0: Pangnya teh sajo ngeneng lah idap. Ngelah ane madan pengeraso.
1: Yo.
0: Ada carane bening, ada.

0: dari sakweheng sarwo wawo dini dikumin.
1: Ane maneng sakelewer sarwo maurip.
0: Bawo maurip.
1: Nah, man kengken. Liu mulo sajo.
0: Ane ajak dini.
1: Di aja dikumin nih hidup.

0: Ipi anake banding raoseng buku gitu dong. I manusia ke raoseng utamu dini dijaga.
1: Ring sekancan maurip, ri sarwaning sarwo bawo manusia juga pinih utamu. Dadi jeneng raoseng gitu dikengkene.
0: Dikengkene keucap manusia utamu kan bapo masa manusia nih.

0: sawirek iman uso lebih kan ngelatek ya ningane len-len. Yen eko promano ngelah bayu kan.
1: Bayu.
0: Yen duwi promano ngelah dadwo bayu teken.
1: Memoh ben munyi ben si sabdo.
0: Yen iman uso aneh paling jangkep.
1: Lah lanas ben si ban memoh si.
0: Dap memoh kino.
1: Isinnya ditut cita lawan budi.
0: Yen subuh ada lantasan atelu kene. Angon, jani angon dasar, angon modal nih hidup.
1: Atelu tu angon modal malu. Bayu sabdo hidup.
0: Bayu sabdo ketekanin hidup.
1: Carane?
0: Ada carane tu? Nah, kengkeng carane.

0: kawurungan neng subuh karmo.
1: Nah,
0: nawang ane madan selam putih.
1: Nawang
0: ane madan benah beli.
1: Kuliani dapet tuh ngeran.
0: Dapet tuh ngeran.
1: Yen neseng dadi jema.
0: Ini tai.
1: Oh, kenapa ngerasa?
0: Ngerasa.
1: Ya Rejani kan bisa tomblok gitu. Mirip idap nirip sing anggono. Lampu subuh galang, suryo moglanaran, ada tai jejak-jejak ke Mas Edo.
0: Kewah beli biasa di man nuduk pis liu bekewah. Juang sing tuh. Mempalu idap itu.
1: Benar.
0: Yen juang. Beralam nak hilang. Yen sing juang
1: pas
0: kaca habis. Ya.
1: Kalian jangan denan.
0: Nah, lihat maka
1: nepung itu plung itu ulung pas nae. Jauh beralam juang. Panau dia nyuma.
0: Aneh sing lah nama benar plan kan. Bapan juang, bapan ori. Patuh masa kete. Jauh yang. Das kap, iya das kap.

0: Kang Biso, tak tas tekening benah peleh dogen tu keutamaan manusia beli. Aneh pemekat, nesing idang yo nulungin dewek ne teken sengsara.
1: Om papo kleso winasanem.
0: Nah, sido tumulung ring awak nyo saking sengsara maka sadanane
1: asubo asubo karmu.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Udah sampean kelindap eh.
0: Nang jani selahan. Yen beli sakit bisa beli ke dokter ngali obat pedidi. Tuh mau yang bisa nulung dewek ne pedidi. Yen cicingnya gelam nyidang ya ke dokter anjing di Diana.
1: Sengidah.
0: Tuh kelebihan ni.
1: Tuh kelebihan ya. Benar.

0: sing sayo, sing sayo.
1: Nah,
0: mobino ya nyento bapo, kapine yo aneng lah Eko Permana ngajak Dwi Permana.
1: Nah aneh paling sekane ta ban lek takang dijo binane tu.
0: Dijo binane tu.
1: Mana mana dijane.

0: gitu lah curi dari beburon beli selin sore petang lemah aja anggono budak tekening manusia
1: anggono budak
0: cicing buka kita udah nama jago beli pula sengkis-sengkis pangtlu mangipi yo di sisi nyago
1: kalau maka enggak seniman cicing itu
0: geng-geng
1: tadi yang manusia mia kan jangan sama teman lu gitu ya
0: ya kan teman mia kan tuh
1: yang manusia mia kan jangan sama teman lu gitu
0: ya cicing cik itu sebenarnya itu keinginan cicing yang makan manusia
1: tidak manusia mia se manusia manusia ada jangan sama gitu ya
0: dojon ulian teman meceki bisa ya sama cicing lijo meceki lebih sanyo gitu
1: mah untuk sekan biasanya beli sekan dong itu
0: ya kan ada sasaran dong ini
1: dalam lah
0: tidak selesai
1: yang kena lihat sama anak itu tidak ada ngoyong sama
0: yang ada orang kasar pedih cicing gila mau berlemo ben cicing
1: dalam lah itu
0: nawinan itu nih paling setia
1: untuk apa mau nak setia itu anak itu
0: benar jadi gitu mawenan iyo aneh paling selesai natakan pedih manusia
1: oke tuh ngelah ya pesawat
0: di kengkeh nama deh kaya apa nak bisa cicing tak galen iyo kena sasaran mawenang dewa ratu gitu setia ayo
1: setia ayo
0: dot ya masih bebas uling di
1: dengan hotel ini ada tamu mati tamu itu cicingnya nongos tiba-tiba itu di kuburan itu amat setia aja
0: setia ya mawinan ini ya singlah panah cicing itu yang lah besi mati terus ya waris nih cicing nih bang
1: ada itu
0: dap nih
1: men men men keng keng keng keng keng keng

0: Gitu kelemahan burone.
1: Setato masih yo ngeling li. Buko ibu buron. Budi bakal melaning dewek
0: singidan. Sing lah pembela.
1: Benar. Budi bakal melayap kijau laku.
0: Kijau laku. Bekangan.
1: Benar. Mau ini ada cicing, ada buburon, ada yang sangat no. Jangan punya kaplok kom di cicing.
0: Aku awin bang langsung itu satu. Agama duit tan menang mati-mati uang tanpa dosa.
1: Nah,
0: sing tadi mati-mati.
1: Sing tadi
0: pan patom kejang mesti sang yang atmo. Bayu atmo situ.
1: Nah,
0: sabda bayu mesti atmo.
1: Mesti atmo. Mawinan yang dingat-dingat teor tanah lingsir-lingsir segitu beli. Ada madan punar bawo.
0: Men
1: kelahiran kembali yen luwung laksana ben nyidang dadi manusa dijelek ulung ben dadi baburon angkalannya yo cicing dadi parek kan beli terus lemah petang cuma sing ngintaen belinglah hubungan keluarga jatuh pidannya.
0: Wow.
1: Tuh caget yang neundak ke kudo dadi cicing nyak yo ditumu lemah petang nongosen
0: asu.
1: Nah.
0: A
1: tidak
0: su
1: luwung
0: sing luwung ada
1: sing luwung ana ana ne toket keblokan ni jang apa sing ide kok ayang ben ngaplokan kita gitu, tesen yo
0: kangen ati oh. Itu
1: mawe jane arut sirago asih tekening sekancan sarwa maurip
0: yen ngumuh asu alih ne munyine lengkeng malah ada apa gitu munyine
1: lengkeng yo man ngamak berak lengkeng yo
0: salah ada pemulung teko jejah po yo lae kan lae yo tuh
1: awenan cicing bali nyun luwungan yen alih uling di postur tubuh yo sing gede sing jenih len ngidap munyi
0: dosan
1: benar
0: utama rezeki kerawasan manusung lah lebihan ben besik gunanya hidup itu gitu tutur pianae bang bisa ngunuhin hidup itu
1: adek yang kene yang juga wapun nah caro apa rawasan ngoblinya ini caro nak meriokan ya di bias
0: caro spiritus
1: jak nyisup nyak
0: yang biasa nyisup spiritus jak silah silah
1: ya walau yang nanti ya pengideh wapu sih gitu pang seimbang ya masih sih gitu beli
0: ngideh hati dan ya langsung kalau bangun sing sih doang
1: dong. Tutur pepelajaran dong subuh bok.
0: Oh.
1: Itu gitu. Ane ado di pauku dan mardi imangan nak ke mesin jani.
0: Ado ental pengiwo iwo sih nih.
1: Hah?
0: Pengiwo iwan apa pun apa.
1: Tu anu ada nih tu ental keluar luar.
0: Oh, lontar nih. Lontar nih penyidang nak tertarik tak ada nih.
1: Ado.
0: Saya masih lontar.
1: Ya, kena banget. Banyak nak tertarik mana?
0: Apa tu? Apa ada lontar tu?
1: Lontar tali.
0: Kan
1: tahu kan tahu kedang
0: kedap pangendah pang besok tadi nang tingkat kudo pang sakti kedang apa ada kan
1: buat
0: pang nyaingin hotel di itu di
1: sakti ya bau sakti
0: bau sakti sakti
1: mungkin dasan
0: pang jayo ada tal gitu ada
1: kulo cuma senja sakti jayo ya
0: pasti kul lah yang tal gitu
1: mulai ada kenap ya tong kenap li
0: nyenanya nawe
1: nah jani pemekas kengkeng kelitong kan madene
0: aduh gunung jalan guyang nih

0: Wapo, sing ado singin kena tiang bakal ngajakin anaknya buka wapo Sumatera sing ado gitu.
1: Iyan diraos adana wimo.
0: Benar.
1: Iyan diyaknya madan simul simul. Upakara itu.
0: Tuh nak mau kejang ado di podewe kaniragot.
1: Ayo.

0: Karena negara tutur tanah dulu.
1: Nah,
0: cara beli kan sirap ngetam masana. Nih bos sastra nutur ini manguneng tuh, ngengatang tuh.
1: Walaning tiang miso ngorin anak ke bapu. Batas miso tiang nutur dewek tiang podidi. Tuh anggon tiang kesukseman.
0: Aduh, mekilas, mekilas, mekilas.
1: Mekilas, mekilas.

0: Waduh.
1: Nah. Apa dah?
0: Kewalo ada aneh kan bu masariro manuso sinami sing jelek.
1: Aduh liang sebet.
0: Aduh masih aneh anyalan kena tiangnya bapak.
1: Apa tuh di apa-apa?

0: Kengken kena bedo.
1: Nah, sotani ngirago maurep asal nunyin mosariro manuso.
0: Oh ya saja gitu. Sing tan prangkat pensado, ada sing itu ya.
1: Menang

0: Yang lantasan ado dini ajak wapo.
1: Sing lepas kabeh ning dongos ada pawongan, ada pelemahan, ada pariangan. Lah kok kan pawongan
0: ini. Pawongane.
1: Pelemahane belum masih satuan.

0: mulo tuasa job li buku munyinyoi made yo kuling di kuto negari itu kajo tole bot
1: oh
0: kangin alas kau masih bot tuh kengkene rago nak bersahabat dengan alam.
1: Sudah disinggung rumah seng alas dia
0: rago bong rak seng alas
1: ini. Rago beni yo kenal nih.

0: Tunggu dulu nanti ibu bapak ngerawasan ibu buron. Sing yo kito bapak jalan sastro ini anggon timpal anggon kanti.
1: Sastro anggon kanti.
0: Sastro.

0: utusaning kobosaman sang wiku nitio kalau
1: ketrek liu para resine mendalang sastra utamo.
0: Nah,
1: tu pilih besi.
0: Tu pilih yen boto bakatang bapo senjo kanti unang baburon nyak manuh teko.
1: Ada purano, ada widiaso, ada babat babat.
0: Aneh cien tebak bak gumi liyone gitu.
1: Babat bapo teman.
0: Babat sate dan.
2: Aneh sangat temangnya.
0: Apa tuh nih sangat anggon di dewo kena.
1: Apa tuh nih?

0: hujan
1: sing temen meneh eh sing temen meneh
0: imeme bapo jeung prakat sing setuju nepukeun tiang melajah
1: aduh mun kitu nuksana di
0: kingken
1: ada nak benar nyane nak demen pan melajah nak demen
0: apa
1: ngeranang
0: eh jani setato je embras embras pin yo masadu kan jan
1: apa kingken
0: Oren jak made mo pang pesul yang di kamar jak ngurik sastra oke kan gayane.
1: Iya Oren lagi.
0: Saya ingat kan apa? Oh gitu.
1: Gitu. Gitu bakal mana?
0: Orangnya mo, saya nak chatting kan?
1: Bah chatting. MMBB.

0: Oke, tomo buat nih meme.
1: Tugas pidano.
0: Diurus sesai.
1: Sai.
0: Apa pelajin di gitu tuh? Nikel dari wiku.
1: Kau dari.
0: Ijo sisio kalau nanti. Oh.
1: Ban ulian panang melajah kayak gitu.
0: Melajen niki, titiang melajen niti sastro meme. Gitu bu pianah. Nikel dari rajo. Ijo kumi ke perintah cie. Oh gitu. Saya tawang ibu, uang tani keruk keruk.
1: Lekat di pegunungan. Di gunung-gunung, liu dua-dua kesan.
0: Duh gitu bang, gitu. Mungkin. Meh, yang sing bani masahun.
2: Iya.

0: pesan ban ngabo pepinah mati. Tumudiang anes yang penting-penting bakat kena hang. Yang supaya rako tusing melaksana ane jelek kan jek jalan.
1: Ini madan gegodan sang yang sasro. Jek tetep belajar. Belajar.

0: ada tujuan lian ini minyak tuang itu
1: sangat tahu tenang kagak doh kena mulai ketong yang tu sangat besar
0: jadi kalian pergi jadi

0: Melayu dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

tenang, tekite pratiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutu. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatin. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatet angin galahai puniki sebecek-beceknya nih. Margiang parilaksana sane becek, sane preside menggatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Кирпичи у русах, у реки,

Порання китонкари, мамочі сорвя попіддя.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

swastiastu. Saya Ngira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin mulai malin ke sarang titiang dari Ring FM 106,4 MHz Ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Niki sampai ranyi ringgalan jam 12:30.

Muchas gracias, Miquel, que me la pensó muy bien, la tenía. Es que me pareció muy grande, me quería asociar. Asinan buah. Nah, asinan buah niki perpaduan aneka buah segar dengan kuah ya, bercita rasa manis, asam, asin dan pedas. Nah, niki sampun sukses pisan nggih ngawinang napi asane akeh orang-orang ya, masyarakat niki penasaran kenten. Bahkan ada yang juga niki rak rai rela mengantre kenten nggih, ada yang menggunakan sistem

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Wah, ini keren. Ini lagi bagus banget. Fashionable. Check out ah.
2: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
1: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
2: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
1: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
2: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggirakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Inge, mulai malam serang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Inge, Ring perempat RRI dan pasar. Peniki kantor nyari inggirakerai Ring program macam mungkin. Niki sampuk kerana Ring Rahina Ayu untuk teras UMKM. Inge, tahu ribu sampun atau nanti tempo mahbah katanya kadi tembang saking YS Bali sane mamude wayan. Inge, as negara menghibur akhir air yang galah mungkin kentan ge, galah sane beci pisan ya. Menikmati cerahnya hari Minggu, kentan ge ujapin tengahnya kentan ge came on. Tapi wasane sangat terasa sekali. Tapi wasane ring galah anggen beristirahat. Inge, minat majobos mental planning nih kira kerai mulai jagi melancaran. Ya info-info mantan sarang titian kentan ge. Tapi kerai mana jebos sane monitor sarang titian durus ya. Tes ombak ring WhatsApp kentannya niki ring nomor telepon 087898822420. Inge, kadi di bawah sitian di bawah kentan nge, ring teras UMK niki titi yang pacarnya rengira keraya untuk nyobain informasi untuk kawentenan asinan buah. Nah, niki ring asinan buah titi ngutip saking beberapa sumber ngira keraya niki pindah ke silih sinungir kuliner tradisional Indonesia nge, sani sampun cukup populer juga niki terutama ring daerah Jakarta, Tanler, Bogor. Inge, pada awalnya memang niki asinan niki dibuat sebagai salah satu cara untuk mengawetkan buah atau sayuran niki menggunakan garam ya. Namun seiring perkembangannya waktu ya, perkembangan zaman dan seiring waktu niki, hidangan asinan niki berkembang menjadi cemilan segar yang memang disukai berbagai kalangan kenten. Nah, uniknya ring asinan buah niki terletak pada perpaduan rasanya nge, dalam satu suapan mantan niki rakerai raga sarang sami presiden merasakan sensasi rasa manis kadidayu asik. Iya, manis niki wenten asem, asin, pedas dan bahkan niki wenten sedikit gurih kenten ya. Nah, saking kombinasi niki sampun nggih sane ngawinang, akeh anake sane seneng utawi ketagihan untuk mencoba malih. Ya, mengapa disebut asinan? Kenten ge, wenten kadi manisan ya. Ya, ning asinan niki berasal dari kata asin ya. Memang dumuna buah sayuran niki terlebih dahulu direndam menggunakan garam ya. Memang tujuannya niki rakarai menten jewantah memberi rasa kemantan kemawon. Niki presiden ngewantu anto ngirangin kadar air sehingga buah utawi sayuran niki dados lebih renyah dan lebih tahan lama. Nah, ring napi wastane mungkin katanya rakerai ning bosang memang lebih praktis ya. Make sampun para pedagang atau penjual langsung membuat kuah pedas manis asam ya tanpa proses penggaraman yang terlalu lama. Namun untuk nama asinan nike tetap digunakan karena akan menjadi ciri khas ring makanan punike kenten. Inge minap rakerai pernahkah napi wasi mengkonsumsi asinan puniki kenten ge ataupun rasanya ada ya kayak mirip rujak khas Bali atau apa ada bedanya kenten ge? Minap niki presiden sharing sarang titian kenten ge ring WhatsApp durus ya by jebos poin ring titian rakerai interaktif ring kalah jam siki kenten. Sani makin identitas rakyat yang sanikan malih kentennya untuk mirangan tembang-tembang sani presiden ngajudang hati kenten. Nah, niki wenten tembang saking Ari Kencana sani mamurde paling sayangan untuk menikah ngiring biar siang.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingge, kanten sekian saran titang ring FM 106,4 MHz nyarangin akhir ini kini dari hari ring program acara teras UMKM. Ingge terus sampun aturan titang puniki tembang kanten ingge ke bentan tembangnya nih Ari Kencana paling sayangan. Ingge kewarisan oleh ring tembang Dek Uli Anak Bagus Sujati. Ingge sire sane meraga Anak Bagus ngiring-ngiring merapat. Ingge bagi-bagi presiden terhibur ke mantan nih kira-kira air yang kalah makin becik pisan niki momennya ngge. Ya ini sampun merapat, sampun mufur, pasti ke sampun. Tapi asane wenten kayun kenten nge untuk merasakan hal yang manis, asam, seger, nano-nano ya. Ya pasti kan nenten jangkep ya ini kesarangin oleh nenten kesarangin sarang asinan nih ke. Ingge rak rai pasti ke sami sampun uning ya asinan buah niki kembali viral kenten ya. Jadi memang ada beberapa alasan kenten nggih. Nah, pertama pasti ke sampun yang cuacanya panas niki ngawinang ring masyarakat mungkin ya mencari makanan segar. Kemudian tampilannya yang berwarna-warni nih kang nggih wonten saking buahnya nih utawi ring kuah dari asinan nika nggih. Nika beci antuk difoto, dijadikan konten juga ring medsos kenten ya. Dan pasti ke pun ring rasanya nih memang unik ya. Kedua nih niki memadukan 4 rasa sekaligus. Dan yang tak kalah penting nih kira-kirai kenten nggih untuk yen ning rakarai tapi ostane pacang merasakan juga ya sensasi uniknya. Ring bahan-bahannya nih taler mudah ditemukan, gampang dijangkau kenten ya. Sehingga sira ke mantan presiden ngarianin ring rumah utawi jerunya suang-suang niki. Namun iki kira-kira minap ada yang bingung nah pilihannya nih rujak Bali khas Bali sarang asinan kentennya memang sekilas niki mirip ya duane niki sami nganggen buah segar kemaon niki cukup berbeda ring asinan buah niki pasti kesampun medue kuah yang cukup banyak ya sehingga bisa direndam dalam bumbu cair. Nah niki rasanya lebih dominan segar kentennya duane mentan perpaduan manis asam asin dan pedas ya ini ring rujak khas Bali. Nah niki pasti kesampun nganggen bumbu yang diulek langsung kenten nggih walaupun daging kuah niku nika pasti kesampun kuah pindang dan segala macam kenten ya. Nah memang biasanya terdiri dari cabai, gula merah, garam, terasi atau kadang ditambah sedikit perasan jeruk limau atau bahan khas lainnya. Nah niki sampun bumbunya melekat ring rujak khas Bali nike kenten nge ring buahnya juga sehingga rasa pedas dan gurih ya lebih dominan nike ring rujak khas Bali. Nah, ya ini ngerakarai pacang napi ngariani niki wenten saran kenten ya sering sakin titiang pun niki buah-buah napi manten sane cocok ya tanya ke dadosang asinan buah. Nah niki buah yang sangat mudah ditemukan minekadi wenten mangga muda, kedondong, jambu kristal ya, bengkuang, nanas, pepaya muda juga bisa, salak ya, anggur pun bahkan bisa niki nge. Ya tapi malah deng ukuran niki kenten nge wenten sone ke bawah asinan ceria ya kenten ya ring TikTok kenten nge niki walaupun agak tapi asane ya harga ada kualitas kenten nge merasakan buah-buah yang premium kenten kerado sang asinan buah juga sangat luar biasa sekali rasanya kenten. Nah niki buah-buah yang jangan ditemukan juga telur wenten timun ya niki presiden dados asinan buah. Lalu untuk kuah asinannya sapu napi kenten nggih niki presiden lakarai karyanin ya wenten air matang kenten nggih wenten cabai merah atau cabai rawit wenten gula pasir garam kenten nggih juga makan utawi air jeruk. Nah niki walaupun ada beberapa resep yang mengatakan kenten ge bisa ditambahkan terasi atau ebi ya agar rasanya lebih gurih. Nah ring kuahnya nih niki rakarai preside disimpan di lemari pendingin sebelum disiramkan ke buah nge nyantos menghasilkan sensasi yang memang benar-benar segar.
Inggih rakerai sane jaga kenten ngeh ngarianin taler benten tips sane presidat orang titiam ini kadi niki yani rakerai ngarianin pastikan numun niki ngeh rakerai memilih buah yang masih segar dan berkualitas mangdane ring tekstur buah niki presiden renyah dan crunchy. Lantan niki benten nganggian air matang ya serta peralatan yang bersih pastikan ngeh selama proses pengolahan. Lantur benten niki ngeh yani sampun napi astane dados asinan buah ya. Sudah berhasil, nah simpan asinan nike dalam wadah tertutup, ya, wau, kegenahan ring lemari pendingin, mang dan preside, kesegarannya nike tetap terjaga. Ini sampun terasa napa ya stane sudah kirang langkung seharian sudah disimpan di lemari pendingin kenten nggih pasti ke sampun benjangnya nih utawi ya 5 jam setelah nike bisa juga dirasakan unduan ini sampun segar terasa. Dan juga teman-teman tips amannya nih yakni mengkonsumsi asinan buah. Nih rakerai bagi yang memiliki riwayat napiasane mah atau ya asam lambung sebaiknya dihindari dumun mengkonsumsi asinan saat perut kosong ya. Yening sampun terpenuhi ya kadi napiasane sane sepatutnya nih kedagingan minap ring ajengan. Kenten wawu niki nge dados menyemil kenten nge nyemil asinan buah puniki. Inggi rakerai kadi yang semunika di tiang presiden matur untuk kewintanan asinan buah kenten nge. Nah mina penasakin niki sampun rakerai mau duwe referensi ini sampun mau pupuk seorang keluarga. Ayo kira-kira bikin apa ya asinan buah niki sane pas sekali kenten nge nyarengin hari minggu rakerai yang luar biasa mangkin. Inggi jadi sampun bosan ngarianin coba main jawab presiden monitor sarang titiang kenten nge. Wah bagaimana hasil asinan buahnya apakah sudah enak atau belum? Apa dominan asin atau asamnya? Iya, apapun itu di duluaning niki kekaranin majang ring sami anggota keluarga ya disuguhkan kepada seluruh anggota keluarga ya pasti ke terasa tetap nikmat saja kenten nge. Hai nge, susmu banget sampun nyaringin titiang ring galah makin niki antuk nyumbi informasi ring teras UMKM. Nah coba setiap malih nyaringin akhirnya niki ringgalah jam siki nyantos jam kalih kenten nge antu program acara ngelila ulangun kenten nge. Hingga madamadi presiden nyaringin niki rakerai antu saningar sang tembang tawi megatre. Sane mangke ngirim sane kandungun niki pacan turan titian tembang malih niki wenten tembang saking anak agung rakesi dan sane mamudah pelai bang timpal antu menikah ngiring piar siang.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klungkung terus mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana sebagai bagian dari strategi membangun budaya siaga di tengah masyarakat. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Klungkung, Iputu Widiade, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana, memperkuat kapasitas menghadapi situasi darurat, serta menumbuhkan kesadaran kolektif dalam mengurangi risiko kebencanaan. Putu Widiade menjelaskan bahwa edukasi kebencanaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap berbagai ancaman bencana, baik yang dipicu oleh faktor hidrometeorologi maupun kondisi geologi. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam melakukan penanganan, tetapi juga pada tingkat pengetahuan dan respon masyarakat ketika menghadapi potensi bencana. Di samping itu, masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dengan memperhatikan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Warga juga diharapkan segera melapor apabila menemukan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana, seperti pohon perindang yang rawan tumbang, saluran drainase yang tersumbat, maupun lereng yang menunjukkan indikasi longsor. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hai, Ngira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai, Ngira kecina Bali sekarang ditiang menikir dengan bare Dayu Ari kantan Ngira kantan nyarang naki Rakarai Ring FM 106,4 MHz. Sani makin ringgala jam siki sampai geranjing kantan Ngira niki ring program acara ngelila ulangun niki Ngira kedagen anto tembang-tembang tawar informasi. Inggih, mogi-mogi sarang sami presiden nyarangin akarai titiang ngeten nggih. Tapi wastane akarai sane presiden nyarangin tapi ngarseng tembang meja bos niki kerang langgung selami ajam ngeten nggih. Durus meja bos sarang titiang ring ambare ring interaktif duwe nomor telepon 0361223361 utawi sampun nang lali antum megatra sarang titiang ring WhatsApp niki ring nomor 0878988224240. Engge, serang setiap muka niki antar interaktif ngiring biasa yang dumun siki tembang kita engge dadas pemuka ringgalah mungkin niki tembangnya ni saking gonggalih sanema muda bayu lanjut antar punika ngiring biasa yang

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aing ngira gerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing nge masihkan malin di kisaran titian dari hari Ring FM 106,4 MHz ring program acara ngalile ulangun. Nah ini kira gerai sering ngarsang tembang tawi kayun megatre kentang nge durus mangkin sarang titian ri ambare kemangon ya ling puniki nge jenis sampun request tembang tawi ngarsang tembang nge kang yang numun tan megatre punika taler kebalikannya nge. Halo sampunan loli atau monitor saran titiang niki nggih ring WhatsApp 2087898822240. Inggih sering mangken ngiring rek arek anggen kala duwe niki ring nomor telepon 0361223361. Inggih sira niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng siang dak iwa dijerik
0: digeg. Nah jerik. Rahaja Om Swastiastu sira niki.
1: Riwidan sanur de ari.
0: Ah inggih sanur sira dados ning nggih.
1: Kadanya.
0: Oh ye, yeah. Ados melian niki penikane.
1: Saking semangat e kenten.
0: Semangat napi ngibeng joget.
1: Semangat nih mengudara.
0: Ah kenten. Soalnya niki back sound-e ngibeng joget.
1: Ya yeah, makanya metiosan kenten suara back sound ini kan.
0: Abe mengikuti dada sehingga kadanya pun api gatre.
1: Kantitan minum ya niki
0: serat. Yati?
1: Nya ngate mencet HP niki. Lah yo ari.
0: Ada inge nyak jadi ilang pernikahan itu. Nggih. Nggih.
1: Mungkin ampun sekadi sejati mulo.
0: Asik. Ya langsung kembali pada mulanya.
1: Dari hari penapi gatre.
0: Titiang kena kakek.
1: Nggih, dumugi kena kelantun.
0: Astagfirullah, kakek taler sareng nining nggih.
1: Nggih, tak nanging ini kadun istirahat niki bobok niki.
0: Ai bobok mi yeah. Siropin adumu.
1: Ya yeah, malah jepos di kentan baru minap sara yang boleh munga di acara dangdut ini ke pro dangdut ini.
0: Ya jepos biar menggilir ya pro dangdut ini ben kelincak-kelincak nini.
1: Yes, semangat malah kentan.
0: Makin semangat.
1: Makin teman pun siki dari hari.
0: Terus napi ke arsa niki.
1: Teman ini saking Sri Dianawati. Sekadi Arjuna.
0: Asik Sekadi Arjuna. Coba rada tiang dumun nge.
1: Nge sampun nge ranjik minam.
0: Coba niki Sekadi Arjuna. Aduh ampura niki dereng ranjing niki.
1: Dereng ranjing. Dipauci

0: Pasane teranyar iki minabkan ngeranjing niki tapi judulnya Beli Bagus Sujati.
1: Dek ulit bau.
0: Dan Dipa Uci.
1: Dipa Uci. Makin nemen ge Dipa Uci. Aduh, penyanyi Dipa Uci nantan ngeranjing. Nah, sana lian mentan kakek.
0: Nge malah siki ge niki pengeranjing ge niki. Tri Puspa mantan niki.
1: Tri Puspa nge.
0: Sane kenten Punyan Bingin dado.
1: Punyan Bingin.
0: Ulat Bulu dado.
1: Oke, okay. Punyan Bingin mentan.
0: Mentan.
1: Mentan Punyan Bingin. Mentan. Punyan Bingin.
0: Nge niko mantan.
1: Oke, okay, siap sampun.
0: Nge niko ke mantan. Mengatur cutat makasami sawitra lila ulangun nge. Majang Gayuari, Rajang Tuga,
1: Sama
0: Pamit Om Santi, Santi, Santi.
1: Inge, susmo banget niki kakak Dania. Niki nimpalin Nini Dania Bobo. Inge minap ngeranjing maju bos niki reng ipian Nini Dania. Kentan nge tembang saking Tri Puspa maju bos Punyan Bingin. Inge reng ungkara kakak Dania puniki. Sirasan yang ngarsang tembang terus angin gak leduin niki nge. Ring 0361-223361. Inge sang redumen Om Swastiastu. Inge, ados niki modurasinya tetap bece, bece Kang Dumun. Asik, wing, wing, wing, wing. Ampun. Agak dohin minap radio sarang kentennya telepon. Inge, sapun api? Sudah?
2: Pun ya.
1: Kantun nih ke kantun, tan kenapa alon-alon, bece Kang Dumun.
2: Aduh,
1: tenang. Inge, terkenapi sarang siran, Iki?
2: Tiang makaciran, geng.
1: Tiang?
2: Makaciran dengan cabanan.
1: Oh, ya Mbah Kaciran. Iya, Mbah Kaciran pun api, Gatre.
2: Berjumpa aja, Jofis.
1: Inge. Titiang kena, Mbah pun api, kena taler.
2: Karel, kena.
1: Astung karel, kena ngelantur, nge.
2: Disini gak Cynthia aja kan.
1: Nge, boleh ngeranjing di wawu.
2: Nge.
1: Beci.
2: Salam kenal, salam gini-gini, salam biang.
1: Nge, titip tiang salam taler nge. Niki ngarsang tembang, Niki Mbak.
2: Wenten tembang Sang Patri, matang nge.
1: Cira?
2: Sang Patri. Wenten nge.
1: Cira, Cira, Ampura.
2: Tukang Patri nge.
1: Tukang?
2: Patri.
1: Patri.
2: Ini kan anak kita siapa masum.
1: Oh, tukang Patri kentan ge.
2: Iya.
1: Oh iya. Ninge ge, niki sana nembang de alat sarang Ayu Duari ke?
2: Kentan.
1: Ampun ampun tukang Patri.
2: Iya. Niki dia anak kita tiang niki masum.
1: Oh kentan. Abe.
2: Yang penyanyi tukang Patri Dumun tahun
1: 80. Ninge makin ampun pun napi ngeleng makin mengingat kenangan mungkin.
2: Kenangan yang oleh ke RI Adem.
1: Ampun, kan sarang tiang. Ampun boleh ke Cundo. Mbak. Inge, becik pisan sampun nge. Sampun, Mbak.
2: Terus megatri bedi.
1: Nampura dan tamu sidang mungkin. Meja bos nge. Ring WhatsApp durus meja bos.
2: Ye,
1: sesemuanya. Sarang sami, ye, sarang-sarang.
2: Ye, sarang
1: kerasikian. Ye, oke, aduh, keputus niki atau sidang. Inge Mbak Kaciran ibu saking Pasar Tabanan genten nge hampunan kecunduk sarang titiang sarang sawitran titiang sanilian puniki ring studio. Inge antu temanyane maju bos niki ring tukang Patri saking dialog sampun saya ge niki Mbak genten nge kena state Mbak Kaciran. Inge sane mangken titiang tes ombak Dumun sane sampun megatre utawi monitor sang titiang ring WhatsApp. Nah niki menten Pak Tut mancung kenapa niki ados dihapus pesannya. Inge ngelantar niki menten Ibu Wayan Suartini sedange rajang semeng nggak Ibu Ayan? Iya, Ibu Ayan nyarengin ternyata ya, sukses banget. Iya, patut ampura, coba aja bos, tapi yang kata Den malah jebos ya. Ya mungkin ada yang ingin disampaikan ya, jadi menghapus pesannya ini terkenapi. Nanti nih kebentan, siran nih kenge, imade, nece, kentan nge, nge. Om sosiasa ngelilu ulangan RRI Perempat dan Pasar, ya miragi saking Lampung moge dayari, oh ala. Lunas tembang kembang di hati, Widi Widiano, kentan nge, rajang tugas ganti paripurna nge. Siap, suksema banget, Niki Pak Made, salam Niki nge, ring Lombok. Becik telah kena stater niki. Yang lantan niki wentan Pak Tut Sumarje Bengkel. Ya stater monitor niki nyarengin ya. Ring Banjir Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra. Siap suksama. Lantan niki wentan Om Sastiastu dari Jalan Lintas Tengah Bali Sadar Utara Banjit ujungnya Lampung Wai Kanan monitor. Mantan siaran 2014 di Pro 1 RRI Wai Kanan Lampung. Ya pengisi acara budaya Bali dan campur sari Jawa ya. Salam buat seluruh pendengar Perempat dan Pasar. Salam sehat Rahayu Govinda kangen rindu siaran katanya. Oh ini beli Govinda yang kemarin di Lampung ya. Untuk Gek yang ucapkan selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali beli Govinda. Sehat-sehat selalu di Lampung ya Niki. Napi wastane senior tiang juga termasuk ya. Siap. Hingga Niki wentan yang seri kekeran ya. Rajang tegas dayu hari cantik asik meketegan lagi bahas tambahannya ya. Ingin yang sering nyarengin ngiring yang mari kita mendengarkan lagu-lagu Bali yang mantap luar biasa. Inge mari jebos mari titian sapa sangrering WhatsApp niki inge seni makin ring titian raka raim sandekan ya untuk mirengang teman-teman Bali niki ka pertama saking trip Puspa seni mamuda punyan bingin untuk nikah durus biar siang.

sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Tanda kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Patri, ibu-ibu, sila menduai barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, bu.
2: Beli tukang patri.

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai, ada kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga kata musikian selanjutnya yang menikmati dari Ring FM 106,4 MHz. Ring program acara ngelile ulangun ge senama tangan indi tembang-tembang makamiwa informasi. Hingga kira langkung male molas menit niki napi wasane galahe tersisa kentan ge. Hingga ada kerai sana mangkin durus angin galah duwe sana ngarsang tembang durus kentan ge. Hanggen niki atau tembang-tembang Bali kentan. Hingga sanggir titian Lumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Rahajeng siang.
0: Rahajeng. Selamat siang Pak Yan Arbo.
1: Sukses. Poneling ring titiang ngelaharan Pak Yan Arbo.
0: Tanya eling sana.
1: Gitu. Pak Yan Arbo kan poneling ini. Aduh. Ini nak raket.
0: Tornado.
1: Ayah Narvo, kan elingnya aneh bensin, kita eling atau?
0: Tanya, Pak Tornancung ya. Kan saja, men mirip sama nih kan?
1: Dengan kapa-kapa, para orang tangkil, lali yang pernah keratu, yang sampun nih sering tangkil, sering keratu, kenten pernah keratu, sampun nanti lali yang ada teman mirip keratu. Siaran lagi, nafi malu keratu hijau, yang mana? Yang ini nanti yang kenal, sampun nanti keratu lela.
0: Lemesang. Ada batet ampuran. Asal patut ngeranjing kaden tiang Pak Ian. Asal Pak Ian ngeranjing kaden tiang patut.
1: Tiang nak menyamo sareng kalih
0: atuh. Ampun ya kenten makanya.
1: Yang patut mancing ipun Pak Ian podo.
0: Weh, jatan ada nak ngalang mancung Pak Tete.
1: Aduh, bayan kakak nih kiring sanggulan nampulah kena tapi ngoleng sel makin api.
0: Pak Tete penapi gak terkena Pak Tete.
1: Aduh, karo suwe can widi, itu rahayu sahajang. Sudah ayu tiang, sarang mang terkena.
0: Asung karo, iya harus kena.
1: Iya, yang terkena kota apa nih dang tiang tangkil megonjak gitu.
0: Aduh, bisa aja Pak.
1: Yang sampun nak ratu siaran tiang jajar lindung wiyahang aja paling mang boleh makan on air aja boh.
0: Kadang nampun ican, kadang nampun terdayu di bau kenton asin.
1: Kau ampun boleh bentiang wiyah di kau dengan wau ye. Singlan ni tadi ni, kawin hapus yang ampun.
0: Kenten napi, kaden tiang napi ya dosa hapus orang Pak Cete kenten.
1: Napi, melat mana ngena aja belok.
0: Dan ngena kok nak saru guys ni kok. Ada batu. Ini
1: mawin hapus yang mungkin pun ampun video tiang bunga, ngiring kok ratu.
0: Nak sami nyantol sepat Cete niki, jelas kun Pak Cete nengel.
1: Ampun uli tu ni tiang ringso. Jika kampun milah kali atur waul indung uyang dikombrik pak boleh mantan munga
0: tiang kirang goreng tiang lindung tiang
1: munga mana
0: aduh
1: girang senang mana semang
0: aduh nanika kan asal lampun senang ada maunya
1: yang kan kepikir dan tiang idang neng aduru
0: nah be aduru ingin api ke arsang niki. Napi ke arsang, napi ke arsang ni.
1: Enggak tembang, tak ngandang anjo. Entah tu.
0: Ngandang?
1: Anjo.
0: Ngandang anjo. Coba rada tiang tumun ke.
1: Iro. Dan ngembang ni tu sedang.
0: Anjo. Tadah stone wenton niki.
1: Anak anjo stone wenton.
0: Coba nelayan wenton niki patut.
1: Yang sinom sudah, sinom puro.
0: Sinom puro.
1: Kemarin danau wenton.
0: Tiang.
1: Sinom Semarang Danau
0: kita. Sinom Semarang Danau Sinom Semarang yang full nih kak
1: Semarang kita mana deh oke kenapa
0: yang ngeras Semarang Danau atur tiang mungkin minjana ampun Sinom Semarang eh
1: Sinom Semarang Danau Sinom Ginado kita tiang mati.
0: Jadi ada yang tukang suling mungkin. Ini ya, sampun saya gen iki.
1: Tenyak tenan tukang suling tentenyak mekenyam nepi ya.
0: Mekengkenan nak bujo mentah engken nak mekenyam. Mekedang suling nak.
1: Kita tahu bujo. Ampura tukang suling kena beti-beti ampura.
0: Nangis.
1: Sarang-sarang. Ada suling pemekasan sami senona di piring. Perempat RRI dan pasar sangat sangat miran itu mungkin ya pada nomor air ajang para para sepanjang hari kami itu kita tengen
0: pastikan kan
1: giring keluarga temeton bili bili giring acara ngilang ulang one cek mangde ngerana yang gergi
0: itu pastikan liang girang mana
1: ini tak maning tidak ayu tiangnya mangde atau penyiar sami mangde satu sidang hibur sangat senang giring perempat
0: ya diapin kantun sirup tetap ngibur di tiang.
1: Ini kawan tadi wau. Mbak Makaciran wau.
0: Nggih, Makaciran ring tabana.
1: Nggih, ragane Mas teh ada slingter di studio masyarakat ngisi doang tok.
0: Saking melet manah nyarang Pak Mang nyarang niki, Pak Mang Pandu.
1: Nggih, sik semua Pak Mang tetap ngoleng ke dalam pun ya nyaman makin.
0: Ingetan kerapi daya kede tanapi.
1: Iya iya kecil. Tugas satu dari itu yang mau pamit. Yang puloy bau gonjang sami.
0: Sarang sarang. Dan kenapi sarang sarang. Yang
1: pamit tidak ijek. Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi. Om ingat susmo banget niki patun mancung pura talet dan kini untuk titiang miragi sirek ada mendui pernikahan. Inggih niki tembangnya nih sinom suara sampun saya gemina mari siki penelpon ke mantan langsung request ya duane niki galahnya nih mepet pisan terus niki angin galah duwe kenten ge request langsung mau lagu apa ge inggih Om Swastiastu
2: Om Swastiastu tiang Jayo Prano tunas siang
0: ge inggih Mbak Indira Jaya Prana langsung ge jero rohang tiang langsung Jaya Prana siron mang niko ge Widi Widiano
2: Jaya Prana Layon Sari siro kan nembang ge
0: iya nah Jaya Prana Layon Sari nono wenten
2: nge siro jasane kayun
0: tiang ya, ya. Kayun tiang padot menapi
2: sane padot lau niko tuh nak ngulo jaya Ado kan buat tukang suling nak undang ngejingit Ceng cungi tukang
0: suling Kengken nak model tembang suling cungi Iya nge, yang penting terhibur kemantan
2: Proyek nak dibaduk proyek, selang nyulingin aku dapat proyek
0: Ngiri
2: Proyek nak ganteng, sumister
0: agak Mbak Indira bisa aja Inget ya. Tembangnya nih sampun saya gembang nge.
2: Sampun berdemen saja, mau masih main menen. Jangan mbak niki nak sedang menggemesan.
0: Masa.
2: Sampun kayak jajo lebur niki nabi.
0: Coba foto meja bos menapi modal jajo lebur nge.
2: Nika jajo nih sampun lungsuran ulat.
0: Oh alah, iya. Uning.
2: Nih dicampur pisang kikihangnya udah jangin bin gulo sisirang gulo.
0: Wih jane ngalah asinan buah tiang wawung eh.
2: Kangiang urto mantannya ada.
0: Jail, pesu jaile jail. Inget main ira susah banget.
2: Mantan kejepit pintu nge kayaknya. Yang jepit pintunya memar ban kulit
0: jelek banget.
2: Iya lalu niki nenek Ita mali jebos munga Bu Eka betul-betul amun nika dimun dari sante
0: asik terus
2: Santi, Om.
0: Inge, Mbak Indira, jek langsung boleh jek serbuah. Inge, itu tembanya ini Jaya Prana Layan Sari sampun saya geng. Serulung titik yang lantur niki, titik yang wacan dumun, sanering WhatsApp sampun nyenggol. Bentang Kak Gedelwin, sampun saking jam 5 subuh, nik kocap sampun nyarengin, inge. Kena sate. Bentang nada landak tengkulak kaje go gajah nyarengin suksema siap. Salam kenal dari Ari nyaringin Pak Tu Damai Banjar Belang Singapadu kaler lagu nih nyarangan gen suksemo siap suksemo banget. Ah Pak Cika tahu sampun nyarangin sampun kenyam-kenyam nyarangan suaranya Pak Tut mancing asik. Inge semua banget nih kira-kira Raisa nih sampun nyarangin titiar interaktif tahu ring WhatsApp nih mogi-mogi presiden terhibur ya. Presiden niki menghibur akar air ringgalah hemangkin. Inge sampun alami maju bos niki lanturang ringgalah jam kali nyantos jam 3 kentengnya niki wenten taler tembang miwa informasi ring suara budaya Nusantara. Sani miliki sani makin giring piar sayang sarang-sarang puniki tembangnya nih Yanful sani memuda sinom Semarang.

Siang, GWK Kultura Park akan menerapkan sejumlah langkah pengelolaan sampah pada penyelenggaraan Pesta Rakyat 2026 yang digelar 17 Agustus mendatang. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan festival yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran pengunjung terhadap pentingnya pemilahan sampah. Event and Experience Department Head sekaligus koordinator acara Pesta Rakyat GWK Cultural Park, Niwayan Primayanti mengatakan festival umumnya menghasilkan volume sampah yang cukup besar. Karena itu GWK akan menempatkan relawan untuk mengedukasi pengunjung dalam memilah sampah organik dan anorganik. Ia menambahkan keberhasilan pengelolaan sampah juga memerlukan keterlibatan seluruh pengunjung agar tercipta ekosistem festival yang lebih peduli terhadap lingkungan. Public Relations Department Head GWK Cultural Park, Indriani Kusuma mengatakan upaya tersebut sejalan dengan konsep pesta yang diusung pada Pesta Rakyat 2026, yakni panggung budaya, eksplorasi rasa, sorak-sorai, titik temu, dan alam lestari. Menurutnya, unsur alam lestari menjadi wujud komitmen GWK menghadirkan perayaan kemerdekaan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengangkat nilai budaya sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Pesta Rakyat 2026 akan digelar pada 17 Agustus 2026 di GWK Cultural Park dengan menghadirkan pertunjukan budaya, permainan tradisional, bazar UMKM, hingga konser musik. Penyelenggara berharap perayaan tersebut dapat menjadi contoh festival yang tidak hanya meriah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Yah, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai, kira kembali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, mau lima sering titiang di Dayuari Ring FM 106,4 MHz. Kanto nyarangin akrai, ringgal makin sampun ringgal jam kali lintang kelulas menit. Ring program acara makin nge, niki sampun keranjing ring musik miwa informasi ring suara budaya Nusantara. Inge seluruh ngantur niki rajang dumun aturan titiang. Selamat siang, kita ngira akrai. Semua banget sampun kanto monitor sarang perempat RRI Denpasar. Mugi-mugi presiden menghibur akrai sarang sami kenten nggih taler ringgalah makin jaga aturan titiang gudang-gudang informasi sane menarik pisan. Inggih sulung nganter taler iki titiang nunas kanggrene pengampura niki majang ring Mbah Indira diwa sampun nyarangin nggih ring lila ulangun kemawon tembang nyanyi nenten presiden kaputer kenten nggih. Lanen ringgalah nika nenten napi astane tidak mendukung ya. Ngetan kenapa meja bos, tapi sani presiden turang titiang tembang-tembangnya nih mengsi presiden menghibur Mbak Indira taler niki semeton sarang sami sahabat budaya nge. Ayo nge taler diwau sampun turang titiang tembang saking Agung Wirasuta sani mamurde pahit bangkung ya. Niki saking dados pemungkah kita ringgalah mangke. Nah nih ringgalah mangke niki rakerai titiang berjaga nyarang rakerai untuk nyobi informasi ngeninin ini budaya tawi kesenian kenten nggih niki kesenian khas saking Blitar untuk mengenal reog bulkiyo kenten ke bawah siki. Ingin mengenal reog bulkiyo niki pindah ke kesenian khas Blitar dengan sejarah perang Diponegoro. Ingin rakerai selama niki yening sampem mirangang napa krune reog kenten nih kata reog pasti kesampun make orang-orang langsung teringat dengan reog Ponorogo. Nah kemauan ring kabupaten Blitar niki ngerakai medue kesenian bernama reog bulkiyo niki napi asalnya medue sejarah bentuk pertunjukan miwa filosofi yang berbeda. Ring reog bulkiyo niki pindah ke warisan budaya rakerai ring masyarakat desa Kemloko kecamatan Ngelenggo nggih kabupaten Blitar sanian tos makin kantun terus dilestarikan. Ingira kerai ring sejarah reog bulkiyo peniki diperkirakan lahir pada masa perang Jawa ring 1825 nyantos 1830 nggih berawal dari para prajurit pangeran Diponegoro yang mengungsi ke desa Kemloko di mana awalnya niki rakerai nenten jawantah hiburan kemanten kemaon niki dados latihan kemampuan bertempur para prajurit kentengnya sambil nyantosan kelanjutan perjuangan melawan penjajah Belanda. Nah niki seiring waktu ya kesenian niki berkembang dados pertunjukan budaya masyarakat Irike. Ayenge meja bos malah nonton titan toyo nyobi informasi sejangkapnya nih sampunang kemana-mana ya mana tetap serata Irike ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Kantun kesarang. Perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantun sekian sarang titian di hari Ring FM 106,4 MHz, Ring program acara 2 niki Suara Budaya Nusantara.

0: Inggi kantun ki mosang topi duwe ring kawintenan iki Reog Bulkyo kinternya pinake kesenian khas Blitar ring kesarangin sejarah perang di Diponegoro. Nah inggi rakarai di wau sampun sebiak titiam niki penapi sejarah Reog Bulkyo nika nge. Nah niki memang lahir pada masa perang Jawa 1825 hingga 1830 yang terus makin kantun dilestarikan oleh masyarakat Irike kenten nge. Nah niki rakarai fungsi saking Reog Bulkyo peniki yang terus makin ya ada silis nyunggil warisan budaya khas Blitar yang niki biasanya ditampilkan dalam upacara adat peringatan hari besar Taler Festival Budaya. Nah niki jadi rakarai agak bingung nih napi ya, napi bedanya nih katanya liannya nih Reog Bulkyo sarang Reog Ponorogo. Nah niki namanya saking asal daerah Dumo, Reog Bulkyo niki kan pasti kesampun saking desa Komloko Blitar. Jadi ring Reog Ponorogo niki berasal dari Kabupaten Ponorogo. Ya untuk cerita yang diangkat ya, ring Reog Bulkyo pasti kesampun perjuangan prajurit Pangeran Diponegoro dawuh peran Jawa. Ring Reog Ponorogo niki mengangkat legenda Ki Ageng Kutu, Klono Sawandono, kentengnya Singa Barong dan Dewi Songgo Langit. Nge, yening angge ring napi astane Reog Bulkyo niki nenten nganggen dada merah atau kepala singo barong nike nge, dan pertunjukannya lebih menunjukkan gerakan perang dan semangat kepahlawanan. Nggih rakarai taler kawin tenan Reog Bulkyo niki nggih nenten jawantah hanggen iburan kemanten kenten nggih niki dados pengingat akan perjuangan para pahlawan nggih mengingat taler mangken niki ngeranjing ring bulan kemerdekaan pasti kesampun ya vibrasi kepahlawanan kita semakin meningkat ya adanya semangat perjuangan kenten nggih nggih antuk kemargi yang uripe kenten nggih perjuangan api kemanten ya apapun akan diusahakan tentunya niki untuk menjadi yang lebih baik ke depannya kenten nggih. Nah mulai ring topik kenten nggih kesenian ring Reog Bulkyo puniki menunjukkan bahwa setiap daerah nike pasti ke medue warisan budaya yang unik kenten nggih taler keberagaman seni tradisional kadi Reog Bulkyo niki dados kekayaan budaya Indonesia sane patut dikenal dilestarikan taler diwariskan kepada generasi muda. Nah nggih kadiasa punika titiang mater ngene ini informasi kawintenan Reog Bulkyo kenten nggih niki yang memang mengingatkan kita dengan sejarah perang di Diponegoro sane keduenang oleh masyarakat Desa Kemloko Kecamatan Nglego Kabupaten Blitar. Mugi-mugi presiden mapikana sarana karai utawi rakarai sane. Tapi tertarik sareng informasi niki durus kenten nggih ngeranjing ring portal rri.co.id. Inge, semua banget sampun jarang titian nggak bisa kenggalah di wawung ye, saking galah jam 10 ya nyantos galah makin ye, nyarangin ring media informasi taler ya semua banget niki majalah kerai sani sampun keranjing nika ring interaktif tawi ring WhatsApp ye, nyarangin titian ring ambare taler titian nas geng rendah pengampura pek prade bentar natur titian sani nenten manut ring arse rakerai sarang sami. Inge sambil langan nyantos niki ringgalah jam 3 cepat cang rauh meja bos jaga kegantusian sarang sweteran titian mbok putri ketan nge titian unas geng rendah pengampura ya rakarai sani mangkin ring titian rakarai mesandekan dumum jaga aturan titian tembang-tembang sani presiden menghibur. Inge seru ngelantur niki menten atau orang titian untuk informasi-informasi sani jaga ngelintang puputang titian untuk para mesanti om santi santi santi om
1: RRI dan pasar. Suara Budaya Bali.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini suboi raga. Nak rawa sangat.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Welcome to my host, President of Canda.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Buka tuh. Aduh, ramai banget di pasar ya.
4: Wah, banyak banget belanjaannya, Bu. Borong nih.
3: Iya, Bu Komang. Belanja banyak nih. Mau masak sayur asem, ikan bakar, sama beli buah pepaya juga nih untuk anak-anak, Bu.
4: Waduh, rajin bener masaknya, Bu. Kalau saya sih, mending beli jadi aja di warung lewat pintu sebelah. Gak ribet, cepat, enak pula.
3: Ya, boleh aja sih, Bu. Yang penting, pilih yang kebersihannya terjamin dan bergizi ya. Apalagi untuk anak-anak kita, Bu. Anak-anak kan butuh protein, sayur, buah, dan lain-lain. Biar sehat dan tidak stunting loh, Bu.
4: Stunting itu yang anaknya tubuhnya kecil ya, Bu? Bukannya itu turunan, Bu?
3: Bukan, Bu. Itu karena kurang gizi dari kecil. Jadi sebagai ibu, ya kita hendaknya mengusahakan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak kita, dimulai dari dapur keluarga ya, Bu.
5: Bunda, semangat cegah stunting dimulai dari dapur keluarga. Makan bergizi tiap hari, anak tumbuh cerdas dan sehat.

Rekke dan Rai Komjel Pol Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Andes Petrus Reihard Golose MM kembali terpilih secara aklamasi memimpin Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau Perbakin Bali di masa bakti 2026-2023. Hal itu diputuskan dalam Musyawarah Provinsi atau Musprov Perbakin Bali di Denpasar pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pasca terpilih, Petrus Reinhard Golose melalui Zoom Meeting menyampaikan harapan agar di periode ketiganya memimpin Perbakin Bali, organisasi cabur semakin solid, berjaya, dan tetap berprestasi.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai, Putri kembali hadir menemani ruang dengan Raki dan Rai di Pro Dangdut. Dan hari ini tentunya ya spesial di hari Minggu. Pasti semuanya sudah tahu kalau Pro Dangdut itu satu sesi saja ya di jam 3 sampai jam 4 sore. Karena selepas Pro Dangdut, Putri akan menemani Raki dan Rai dalam acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Nah itu sampai di jam 6 sore. Selepas itu Raki dan Rai, kita akan lanjutkan kebersamaan di Lingsir Sanje sampai nanti usai ya. Putri menemani Raka dan Rai itu di jam 7 malam. Nah sore hari ini kita dendang dan goyangkan dulu ya, supaya makin semangat akhir pekannya ya di hari Minggu ini. Apalagi wilayah Hayam Wuruk nih cetar membahana panasnya ya. Jadi pas banget untuk beraktivitas. Semoga semua dalam keadaan sehat, jadi bisa menjalankan kegiatan di hari Minggu ini dengan penuh kegembiraan, Raki dan Rai.

0: Satu lagu dari Nela Karisma, Puisi Hati ya, sudah mengudara Reki dan Rai sebagai lagu pembuka di Prodangdut ini ya. Meskipun agak galau-galau, tapi tetap ya kalau udah musik dangdut itu jempolnya pengen bergoyang ya Reki dan Rai. Nah tentunya masih banyak juga lagu-lagu dangdut lain Reki dan Rai, baik itu yang happy, yang sedih, yang galau ya, atau mungkin yang ada nada-nada bercandanya ya, yang namanya musik dangdut itu banyak sekali jenisnya Reki dan Rai ya. Banyak pilihan juga di perempat RRI Denpasar, jadi sekarang waktunya Reki dan Rai yang ingin request lagu dangdut ya untuk sore hari ini. Silakan bergabung sama Putri di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waduh waduh Maylin.
1: Iya, 100 untuk Mbak Putri.
0: Iya, dapat karcis nomor 1 hari ini ya.
1: Ya, orang dari kemarin-kemarin tangan sampai keriting.
0: Oh gitu, udah booking dari kemarin-kemarin ya, baru dapatnya ya, hari ini.
1: Ya, diganggu aja monitor aja.
0: Ya gitu ya, kalau rame-rame memang susah ya.
1: Ya, orang lubang satu direbut banyak orang.
0: Nah itu,
1: coba banyak lubangnya.
0: Kalau banyak lubangnya susah, nanti jadi mata buaya, mata keranjang nanti jadinya. Gimana kabarnya Maylin hari ini?
1: Oh kabar baik, kalau udah bisa ngeduer ya baik. Kalau Mbak Putri gimana?
0: Baik juga luar biasa, apalagi nanti mau ngospe, jadi hari ini lagi semangat banget. Nanti mau ada yang nemenin
1: gitu ya.
0: Nanti gabung ya kalau bisa ya.
1: Orang suaranya aja beda.
0: Oh gitu, kenapa suaranya hari ini?
1: Suaranya menggelegar.
0: Oh gitu, mungkin karena kepanasan tadi di jalan.
1: Ya bener, luar ini panas banget ya.
0: Iya bener.
1: Parah sekali.
0: Makanya tadi perjuangan ke studio tuh kayak aduh panas banget di jalan gitu kan.
1: Ya yang penting sekarang tiba di situ dengan keadaan selamat.
0: Iya astungkara.
1: Ya disyukurin aja kan.
0: Betul, gitu. Apapun yang dikasih sama Tuhan ya, sama yang di atas ya, itu tetap disyukuri.
1: Panas, hujan itu anugerah loh.
0: Betul.
1: Pinter ya.
0: Iya, kok kita jadi ini ya, pinter ya. Wah ketularan Maylin nih Putri ya, jadi tiba-tiba banyak bersyukur astungkara ya.
1: Ya astungkara. Lagunya dari Trio Macan ya.
0: Waduh, yang apa Trio Macannya ini?
1: Jaran goyang.
0: Jaran goyang, biar makin hot ya.
1: Ya, biar makin hot. Kita
0: waduh,
1: jaran goyang.
0: Jaran goyang adanya yang versi rilis Darawangi, Maylin.
1: Oh, yang itu nggak ada.
0: Yang Trio Macannya yang belum Macan masuk. Nggak apa-apa.
1: Ya deh.
0: Dari Lilis.
1: Kan yang...
0: Kenapa?
1: Yang nyanyi itu siapa?
0: Lilis Darawangi.
1: Oh ya deh. Nggak apa-apa deh, yang penting jaran goyang.
0: Pokoknya yang penting jarannya bergoyang. Oke, Maylin.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Salam buat Bu Pera. Ya itu dah. Iya, gini Len, ayo. Bagi Trio Macan, coba duluan dapat pulsa.
0: Ah, Bu Vera gitu Maylin, janjian terus.
1: Iya, terus ya Mbak Putri ya.
0: Janjian terus tapi kalah terus, gimana nih Bu Vera?
1: Ya, kalah gini dia, kalah pencet.
0: Ya, mungkin ini astungkara mungkin orderannya banyak ya. Jadi enggak bisa standby HP terus ya, biar lancar.
1: Biar laris manis juga.
0: Astungkara.
1: Ya, yang penting diberi kesehatan dulu.
0: Betul.
1: Kalau enggak sehat kan enggak bisa jualan, enggak
0: iya,
1: bisa jaret juga.
0: Betul, betul. Pokoknya sehat nomor satu ya, astungkara.
1: Iya, orang enggak ada yang jual loh kesehatan itu.
0: Betul, paling mahal.
1: Gimana nyari enggak ada yang jual?
0: Iya. Betul juga ya. Aduh, megelebok Maylinnya ini, baru dapat nyalamin Bu Vera aja satu ya. Buat sempatan yang lain yang belum disalamin sama Maylin, mohon maaf ya, mungkin karena sinyal juga ya, jadi terjatuh tadi. Oke, satu penelpon lagi ya, selepas Maylin, silahkan di 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, kapal bergoyang.
2: Kapal bergoyang, iya. Dapat nyinggol mahe.
0: Dapat gelebogannya Maylin ya, Pak Tut ya.
2: Ternyata enak juga digelebogin sama Maylin.
0: Oh gitu, udah dapat siap Pak Tut nyangkwa.
2: Dapat naik jadinya gitu.
0: Iya, namanya rezeki ya, bisa datang dari mana saja ya.
2: Terima kasih Maylin, atas gelebogannya.

0: happy aja guys.
1: Oke, yang penting happy ya Pak Tut ya.
0: Happy, walaupun banyak uang, yang penting happy.
1: Gitu, kalau banyak uang memang happy sih Pak Tut ya.
0: Kiraan ke banyak uang.
1: Enggak, itu agak sedikit ini ya. Oke Pak Tut, mau salam-salam dulu Pak Tut sama sematannya.
0: Maaf ya, gimana Pak Yan? Belum bisa naik ya.
1: Pak Tut duluan.
0: Iya, ada jerepanya nih. Goyang ikut, goyang katanya jerepa. Yuk kita goyang jerepa. Ya, udah jerepa. Segitu dulu goyangnya ya. Jangan lama-lama, jangan lama.
1: Biar gak pegel.
0: Ini yang ada yang si cantik jelita. Ya.
1: Siapa itu Nini Ita?
0: Iya, yang baru naik naik daun bajangnya.
1: Gitu. Oh gitu, sedang ting-ting ya.
0: Semoga dia sehat selalu ini saya. Ada juga masuk dindingnya. Ada siapa? Ini Ayuna gitu. Juru mangku udah pasti juga. Ada Kak Eka Lago. Pak Eka Mama.
1: Iya, betul.
0: Kalau di Plago Kak, kalau di Mama Pak.
1: Iya, gitu. Kemarin dah diinfo sama Pak Eka.
0: Ya, ada Mang Pandunya juga. Kak Pedas juga. Ini ada Bu Mar Pak Marnya juga. Okay. Ada Kak Pedas juga sudah ya. Kak Siarto, goyang yuk.
1: Ayo.
0: Ada juga siapa nih ya yang lagi itu? Kak Angganya juga. Kak Daniel, Linda Daniel, ini siapa lagi yang nyala? Oh, ada si cantik Grita, si Dek Juragan Lotengnya ini.
1: Oh, ini yang suka goreng-goreng loteng. Bu Ninda.
0: Juragan Loteng, ya udah Bu Ninda. Sedikit-sedikit dong coleknya, jangan lama-lama. Nanti lejut-lejut.
1: Nanti goyang-goyang pinggangnya Pak Tut.
0: Bu Nindanya kok lama sekali nyala ya.
1: Keasian.
0: Kasih kenyolek sampai goreng loteng. Ada kangen.
1: Mbak Allah deh.
0: Lebih kasih hati. Apakah sudah naik dari selokan ya? Soalnya di sebelah barat warungnya ada selokan kalau panas.
1: Oh gitu.
0: Karena dia kini merendah.
1: Biar gak menggelebuk ya, hati-hati berarti ya.
0: Ya, ada Mbak siapa itu lagi yang Bu Veranya gimana nih?
1: Nih, Bu Vera udah lama gak kelihatan.
0: Belum hari mereka selalu bilang merdeka. Sekarang hari-hari mereka di bulan Agustus kok gak ada merdekanya Bu Vera?
1: Mungkin sengaja.
0: Merdeka gitu loh Bu Vera.
1: Iya ya benar ya, udah bulannya sekarang ya.
0: Ya ini kok bulan merdeka kok gak ada merdeka beliau ya.
1: Masih menunggu waktu mungkin Bu Veranya ya.
0: Mungkinkah lagi ngangsahan bikin bendera sebanyak-banyaknya.
1: Mungkin sedang menjahit bendera merah putih ya.
0: Mudah-mudahan banyak pasiennya sana ya.
1: Astungkare.
0: Ya, semua-semuanya deh yang belum ke konek. Maaf ya karena terbatas untuk mengingat. Belum lagi sudah naik daun tuanya gitu.
1: Kalau di Ita naik daun mudanya ya.
0: Tuanya naik daun dah.
1: Iya.
0: Ya, kayak putri segitu dulu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Ingat ya. Yang penting happy-nya gitu.
1: Oke, yang penting happy pokoknya.
0: Iya, gitu dulu Pak Tut. Mancing dulu, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Pak Tut. Widih, pas banget nih ya. Satu cewek, satu cowok ya. Dan dua-duanya sudah request lagu dangdut yang keren-keren banget ya. Yang pertama ada Jaran Goyang, lalu dilanjutkan nanti dengan Yang Penting Happy. Yuk kita dendangkan Reki dan Rai.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Rudangdut-dangdut adalah kita. Yang penting happy ya. Requestan dari Pak Tut Manjung tadi sudah mengudara. Semoga lagunya beneran bikin happy semua penggemar Rudangdut ya. Nah, apalagi ini sudah banyak ternyata yang colok-colok di WhatsApp ya. Jadi seperti biasa, Rake dan Rai, Rudangdut selain bisa diikuti lewat line telepon ya di 0361223361. Nah, Rake dan Rai yang ingin berkirim pesan juga bisa langsung menghubungi WhatsApp kita ya. Itu berkirim pesan saja kalau di WhatsApp. Itu di 0878-9882-2420. Sore hari ini Bu Tu Kebo Iwo sudah ikutan ya. Halo Rudangdut, Putri, Ibu Tu Kebo Iwo ikutan. Tarik Putri biar bisa cuap-cuap astungkara. Abis ini naik Bu ya. Kemudian ada Ibu Agung Guang juga. Selamat sore Putri. Ibu ikutan hadir. Salamnya kompak selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada juga yang ikutan bergabung, Sastiastu Govinda, tidak kebagian siang ini ikutan acara Tembang Bali gitu katanya. Jadi ikutannya di Rudangdut sekarang dari ujung Lampung. Terima kasih Beli Govinda. Nini Hayuna, selamat sore Rudangdut. Dangdut adalah kita. Salam kompak Ge Putri kepada semua penggemar Rudangdut. Semoga selalu sehat astengkare. Terima kasih ya Nini. Ada juga Pekak Gaul ya, alias Pak Yan Sume, ini di seputaran Keramas ya, ikut bergabung. Terima kasih untuk Pekak Gaul. Ada Ibu Jerman di seputaran Payangan, ini ikut bergabung. Halo Putri, halo juga. Ikutan dangdut, ada Kak Gede Alwin Danendra di seputaran Banjar Sambian Undagi Timpak, Madiun Ngawi. Waduh, ini alirannya sama nih kayak Pak Yan Narbe ya, sukanya Madiun Ngawi. Terima kasih semua tuan yang sudah meramaikan di WhatsApp ya. Dan sekarang Putri akan buka kesempatan kembali di line telepon 0361223361. Silahkan Rake dan Rai, siapakah yang bisa naik ya? Halo Rudangdut.
1: Halo Rudangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapakah ini semangat sekali bergabung?
1: Dari Lampung.
0: Oh, ini Govinda, Beli Govinda.
1: Ya, benar sekali.
0: Wah, baru tadi dibaca WA-nya, ternyata bisa bergabung ya di line telepon. Iya, salam kenal ya, Beli ya.
1: Salam kenal dengan senior ya.
0: Iya, salam kenal ya, Beli ya. Tumben lo bisa ketemu di udara.
1: Siapa?
0: Saya Putri, Beli. Ya,
1: Putri?
0: Iya.
1: Oh, iya. Ya udah, saya lagi melayani pelanggan dulu nih ya.
0: Oh gitu, nyambil. Oke oke, terima kasih Beli.
1: Terima kasih, salam buat semuanya.
0: Oke oke, sampai jumpa
1: di Lampung.
0: Oke. Wah, ini jauh-jauh dari Lampung ikutan juga. Terima kasih ya Beli Govinda, setelah tadi sudah dibacakan pesan WhatsApp-nya ya. Lanjut lagi mungkin yang lain, karena tadi Beli Govindanya buru-buru jadi belum sempat request lagu. Yang lain silahkan 0361223361. Halo, Rudangdut.
2: Halo juga Putri. Kalau sudah diseng lewat WA pasti bisa naik.
0: Bentar dulu.
2: Nanti aja aku pindah sudah
0: pulang. Iya. Ini Ibu Jerman.
2: Iyalah tante. Tante.
0: Oh gitu. Panggilnya tante ya, biar lebih akrab ya.
2: Kalau di acaranya dangdut panggil saja tante.
0: Oh gitu. Oh, panggilannya bisa berubah-berubah berarti ya.
2: Ini ada tante Indira juga.
0: Oh iya.
2: Kesini.
0: Aduh, colek-colek kesini langsung dong tante.
2: Iya,
0: gitu.
2: Soalnya pingin juga disebut tante. Tante Indira.
0: Iya.
2: Tante Ita juga. Gimana kabarnya? Tanto Eka juga di Batu Bulan.
0: Iya.
2: Supaya enggak kelamaan mau minta lagu dulu loh.
0: Oke, lagu apa Tante hari ini?
2: Lagu dangdut yang dinyanyiin sama Rita Sugiarto sama Oma Irama gitu.
0: Aduh,
2: loh.
0: Yang mana itu?
2: Yang Hello, Hello, Hello, Hello.
0: Hello. Halo dangdut.
2: Ntar dulu siapa sih yang
0: siapa itu?
2: Ya ampun, ampun, sabar. Oh, merdeka ini.
0: Oh,
2: Suruh naik. Ibu Merdeka dari tadi tidak bisa masuk.
0: Iya.
2: Silakan Ibu Merdeka.
0: Kalah Ibu Merdeka sama Tante Jerman ini.
2: Iya udah segitu aja yang mulai. Ibu Merdeka udah dengar loh.
0: Dicolek terus.
2: Gergetan dia itu.
0: Iya dari tadi Maylin udah naik. Iya, Tante Jerman udah naik.
2: Maylin, Maylin salah Maylin. Iya. Ada patut mancungnya juga. Ya pokoknya semuanya aja.
0: Oke Tante.
2: Kalau ada lagunya itu jangan diganti ya.
0: Oke lagunya Hello Dangdut ya. Nanti Rita Sugiarto
2: ya. Hello Dangdut lain kayaknya itu. Hello, hello, hello.
0: Lanjut aja.
2: Dangdut kayaknya itu dari Rita Sugiarto dan Umairana gitu.
0: Oh gitu, oke. Coba, coba saya cari-cari coba. Lagi ya.
2: Iya, kayaknya dulu itu diputar Hello Dangdut itu ternyata lain, bukan itu.
0: Oh gitu, iya karena isi halo-halo dipikirnya Hello Dangdut.
2: Bukan gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya, yang belum kesini.
0: Malah jadi ketawa.
2: Lagi kepengen di radio ini lagi matanya ini mau ke WA boleh apa enggak gitu akhirnya blebotan gitulah
0: biar nggak ketinggalan ya semetonnya ya.
2: Iya pokoknya semuanya aja salam sayang, salam hormat, mudah-mudahan semua sehat selalu, salam merdeka.
0: Iya di bulan kemerdekaan ya.
2: Iya gitu aja Putri pokoknya. Iya. Yang lainnya supaya bisa kebahagiaan ya. Iya, dadah, bye.
0: Dadah, bye, Tante. Terima kasih. Oke, tadi dari Tante Jerman mintanya lagu duet dari Rita Sugiarto sama Bang Haji gitu ya. Kalau dari Bang Haji sama Rita Sugiarto itu lagunya ada 4 di sini, Tante. Ada Tulus Hati, Luhur Budi, Apa Kabar, Kandungan, sama... Oh, itu aja, Apa Kabarnya ada 2 versi ya. Jadi kalau yang halo-halo itu cuma Hello Dangdut sepertinya Tante ya. Jadi kita dendangkan yang ini aja ya, yang versi duetnya ya, dari Roma Irama dan juga Rita Sugiarto itu ada Apa Kabar ya. Jadi kita dendangkan biar tetap bisa mendengar suaranya Bang Haji Roma Irama dan juga Bunda Rita Sugiarto.

0: kelurahan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh.
3: Mai
0: yah sajo salam nyamodogen di dibuah belinyoman yuk kangkung.

0: Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Rai sudah mengudara tadi ya lagu yang di request sama Tante Jerman ya. Meskipun belum ketemu nih judulnya ya, masih jadi pertanyaan sama Putri juga. Nah semoga nanti bisa gabung lagi ya Tante Jermannya di Pro Dangdut, terus kita ketemu sama lagunya ya Tante Jerman ya. Tadi diganti sedikit ya judulnya Apa Kabar, itu tetap dari Bang Haji Roma Irama featuring Bunda Rita Sugiarto. Nah Rekan dan Rai, waktunya mepet ya. Jadi kalau misalnya nanti Putri buka teleponnya, takutnya nanti lagunya malah terpotong ya. Jadi kasihan. Lebih baik kita rehat dulu sejenak, karena selepas ini Rekan dan Rai di jam 4 sampai jam 6 sore ya, sesuai dengan bocoran Putri tadi. Nah kita di hari Minggu ini akan bergabung di program Ngospek pastinya ya, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Dan nanti Putri akan kehadiran dua bintang tamu yang sangat cantik ya, penyanyi Bali pastinya, yang siap berbagi informasi dan juga berbagi suara emasnya sore hari ini ya. Rekan Rai yang tadi belum sempat bergabung di Pro Dangdut bisa untuk mengikuti program selanjutnya di Ngospek ya. Karena Ngospek juga akan Putri buka kesempatannya untuk bergabung di line telepon. Nah bisa di 0361223361. Nanti Putri akan buka ya dan persilahkan. Tapi sebelum itu tentunya Putri duluan ya. Nanti Putri ngobrol-ngobrol dulu sama mbok-mbok cantik nanti yang akan bergabung ya. Terima kasih yang sudah gabung di Pro Dangdut. Dan ada beberapa ini semeton yang tertinggal ya. Ada Nini Dania yang ikutan di WhatsApp. Selamat sore, Gek Putri. Ikutan satu, terima kasih. Terima kasih juga Nini dan Kak pastinya monitor ya. Yang tadi sudah sempat colek Pak Tut Mancung. Ada Bu Ninda Kuom ya, yang goreng-goreng loteng katanya. Dan cuacanya cerah, panas Putri. Benar Bu, panas banget ya. Semangat ya Ibu, panas-panas goreng loteng. Lanjut lagi, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salamnya banyak nih buat Bli Govinda di Lampung, Bu EKBB, Mbah Prajapati, Bu Jerman, Mangku Sedani, dan yang lainnya. Semangat bergoyang, lagu apa aja boleh asal happy. Dadah bye-bye, ada Bli Mang Pandu. Terima kasih banyak pokoknya ya buat semua yang selalu support Pro Dangdut. Dan sekarang kita dendangkan lagu penutup dari Jenita Janet di Reject.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
4: Aduh, Bri.
5: Adek, kenapa?
4: Aku jatuh.
5: Mana coba Mama lihat? Oh, nggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
4: Mama kenapa?
5: Ini jerawat mama nih, perih.
4: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
6: Ih, pinter sekali kamu.
7: Anak adalah peniru yang hebat.

Rakyat dan Rahim meningkatkan kesadaran berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Provinsi Bali menilai pembentukan perilaku tertib berlalu lintas perlu dimulai sejak usia dini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lingkungan pendidikan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IKD Mudarte, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya membangun kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Sosialisasi tersebut juga memberikan edukasi kepada pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menggunakan angkutan umum. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rekelan Rai. Sekali bawa sang putri wawung ya, Niki Putri mewali nyaring Rekelan Rai. Pastikan ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Niki ring program sane spesial ya, mau temu ring rahina radite Niki. Pastikan wenten ngospe Niki, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah Rekelan Rai, sederung ngelantur Niki Putri ya, ngiring program ngospe pun Niki. Putri mengingatkan talan niki nggih siaran ngospe ring rahinane mangke niki Presiden Rekelan Rai Cinga ngeten nggih ring live Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Talar pastikan niki Presiden akses kenten nggih ring RRI Digital. Rekelan Rai seni mangke niki nggih wau sampun titiang spill niki nggih kide-kide wonten bintang tamu sane cantik-cantik niki nggih ring sore hari pun niki. Titiang sapa dumun bintang tamu titiang niki nggih Om Swastiastu enten Mbok Ayu Lasmini sareng Risna nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, cantik-cantik sekali ya. Jadi saya merasa redup hari ini ya. Karena bintang tamunya cantik-cantik langsung tomplok tiang niki nggih. Nah, sore hari ini Rekelan Rai pastikan Mbok Ayu dan juga Risna akan berbagi cerita nggih. Seputar niki perjalanan karir, minat malih jebos nggih, taler lagu-lagunya niki nggih, seperti apa proses pembuatannya mungkin nggih. Dan izin malih jebos titi yang buka line telepon nggih. Jadi kalau ada Rekelan Rai sane mungkin ingin bertanya secara langsung atau kenalan, nah malih jebos nggih, titi yang buka ring paletan kaping kalih nih ke ring jam 5 sampai jam 6 nggih. Oke, Rekelan Rai langsung manten nggih. Untuk palatan pertama, Mbok Putri tidak akan sia-siakan niki Mbok Putri demun yang kenalan nggih sareng bintang tamunya. Oke. Nah, kalau untuk Mbok Ayu Alasmini niki kan namanya sudah tidak asing lagi niki. Sampun sering tiang dengar lagunya mengudara nggih. Jadi, tapi untuk ke perempat baru pertama Mbok nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Jadi astung kara hari ini wenten kesempatan baik nggih Mbok nggih, boleh kecunduk langsung nggih. Lagunya sudah ada berapa Mbok sekarang?
1: Baru awal nih ke.
0: Berarti single pertama
1: single
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. OTW album.
1: Astung Karo ya.
0: Berarti udah ada project-project selanjutnya Mbok ya. Sudah disiapkan lagu-lagu selanjutnya.
1: Iya, yeah, Astung Karo.
0: Iya, yeah, masih dalam pengerjaan berarti. Yeah. Oke. Okay. Timnya banyak loh hari ini yang datang loh. Niki di belakang nih ada 100 orang yang ikutan ya. Jadi Astung Karo supportnya banyak juga Mbok ya.
1: Astung Karo semua.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dan di acara-acara seperti ngospek pun Niki di radio lain juga sudah sering mengisi juga Mbok ya. Cuma di perempatnya baru pertama kali sejenis ini datang ke radio gitu ya?
1: Belum pernah sama
0: Oh belum?
1: Ya.
0: Oke, di radio sebelah belum?
1: Belum.
0: Oke, belum juga. Berarti ini nih
1: ini
0: masih ting-ting
1: ini,
0: ya? Ting-ting ya? Perdana.
1: Belum pengalaman.
0: Oke, oh masih belum pengalaman. Oke, tapi kalau nyanyi udah tidak diragukan ya. Karena sudah memang hobi Mbok ya? Dari hobi berarti awalnya ya. Kalau dari Risna, sudah ada berapa lagu Risna?
2: Sudah ada 3 lagu Kak.
0: 3 lagu. Oh, ngegas ya. Langsung 3 lagu. Risna kalau dilihat-lihat masih muda nampaknya Mbok Ayu ya. Boleh tahu masih sekolah atau gimana?
2: Sudah kuliah.
0: Sedang kuliah. Yeah. Oke, okay. Berarti umurnya udah 20-an.
2: 19 tahun.
0: Aduh, masih muda sekali.
1: Iya.
0: Iya, inilah yang bagus ya Mbok ya. Jadi sejak muda berkarir juga ya. Lagunya sudah ada 3 singlenya. Itu solo semua atau ada yang duet juga?
2: Ada satu duetnya Kak.
0: Ada duetnya.
2: Iya.
0: Duetnya Rika sama siapa?
2: Sama Deor namanya. Itu kebetulan beliau merupakan pencipta lagu juga.
0: Oh, oke. Okay. Memang sudah kenal jadi sebelumnya nggih.
2: Nggih.
0: Oke, okay. Dan beliau juga ikut di salah satu lagunya Risna ya. Oke. Okay. Kalau Risna sendiri, ke Risna dulu ya Mbok Ayu ya. Giliran-giliran nanti ya. Kalau Risna kan masih muda nih, memulai karirnya dari kapan Risna? Dari sekolah memang suka nyanyi atau gimana?
2: Kebetulan karir bernyanyi itu baru dimulai dari SMA Kak.
0: Oh SMA, berarti baru juga ya?
2: Baru, iya. Sebelumnya kan Risna lebih berfokus ke dunia seni tari.
0: Okay. Oh tari juga?
2: Iya, tari lalu vakum, selesai nari, akhirnya beralih nih, berpindah ke seni tarik suara gitu.
0: Oke. Berarti di sekolah sudah sering ya ngisi-ngisi nyanyi gitu kalau ada lomba nyanyi gitu.
2: Lumayan.
0: Oke, dari situ mungkin ya. Jadi terbibit terus akhirnya mengeluarkan single.
2: Iya, gini single itu sih dari sering-sering memposting video di salah satu platform di media sosial lalu adalah tawaran gitu.
0: Oh, berarti nggak cover juga awalnya.
2: Iya.
0: Oke, itu di-upload di sosial media.
2: Iya.
0: Ada tawaran untuk buat single.
2: Iya, benar.
0: Oke, tahun kapan itu pertama single pertamanya?
2: Single pertama itu tahun 2025, tahun lalu.
0: Oke. Baru. Kemudian yang kedua itu di tahun yang sama.
2: Oh enggak, tahun ini.
0: Iya. Oke. Oh berarti tahun ini ada dua lagu.
2: Iya benar.
0: Oke, ngegas ya Mbok ya. Ayo Mbok dikejar. Iya ngegas anak muda ya. Kalau kita mah santai aja ya. Kalau Mbok Ayu gimana Mbok Ayu? Kapan ngeluarin singlenya ini? Kapan? Tahun lalu atau tahun ini? Tahun ini ya. 2026. Bulan apa?
1: Juli ini.
0: Oh Juli masih baru juga.
1: Baru.
0: Ya, anget ya Mbok, masih anget.
1: Satu minggu udah. Gini apa namanya udah selesai.
0: Oh, proses pengerjaannya cepat.
1: Ya, cepat.
0: Oke, tapi sebelumnya nih kak, Mbok memang suka nyanyi.
1: Suka nyanyi sih.
0: Oke, dari dulu.
1: Ya.
0: Biasanya kalau sebelum mengeluarkan single nih kak, apa memang sudah pernah ikut lomba-lomba atau mungkin ada acara gitu Mbok ikutan nyanyi karaoke gitu?
1: Enggak, awalnya tuh saya dari dulu ya memang hobi nyanyi.
0: Oke.
1: Pertama dari hobi nyanyi dari kecil.
0: Oh, dari kecil memang sudah hobi nyanyi.
1: Ya. Terus gini iseng-iseng on air di radio kan.
0: Oh ikutan.
1: Iseng-iseng awalnya kan kok rasanya asik juga nih on air gitu. Udah ketagihan jadinya gitu.
0: Jadi ketagihan terus pengen on air ya.
1: Iya.
0: Akhirnya yang menawarkan buat single ini memang Mbok yang pengen atau ada yang nawarin Mbok?
1: Pengen sendiri.
0: Oh pengen memang coba gitu.
1: Kebetulan dikenalin sama temen juga gitu.
0: Oke.
1: Artinya kan nyambung jadinya.
0: Memang hobinya di situ ya. Singlenya itu solo Mbok ya, nyanyi
1: solo,
0: sendiri ya.
1: Ya.
0: Oke, untuk proyek selanjutnya juga akan segera ada.
1: Iya, enggak setengah.
0: Ya. Oke, kan udah ngegas nih ngejar Rizna ya. Ini udah tiga nih kejar-kejaran ya.
1: Santai aja dulu ya.
0: Oh gitu,
1: ya.
0: Santai napas ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk Rizna dan juga Mbok Ayu ini untuk lagu-lagunya semua sudah rampung ya, sudah ada video klipnya juga. Oke. Sudah di-upload di sosial media juga?
2: Sudah ada.
0: Oke, sudah. Jadi semua sudah bisa request ya, di radio-radio juga bisa ya. Oke, kalau untuk Mbok Ayu, ini kan single pertama Mbok ya. Ada kesulitan nggak Mbok buat singlenya ini? Apa yang paling sulit? Apakah pas rekaman suaranya? Atau justru pas bikin video klipnya?
1: Rasanya sih baru awal-awal ya, agak-agak grogi juga sih.
0: Ada groginya juga? Yeah. Oke. Pas take vokalnya juga ada grogi-grogi ya?
1: Tapi kayak dari awal tuh rasanya tuh kurang gitu.
0: Mbok ngerasa
1: tapi,
0: gitu.
1: Ya, tapi setelah jadi kok bagus gitu.
0: Astungkara.
1: Enggak percaya diri awalnya.
0: Oh gitu. Ya. Karena pertama mungkin ya.
1: Ya.
0: Tapi astungkara nanti selanjutnya lebih pede lagi Mbok ya.
1: Ya, astungkara.
0: Oke, okay. Nanti lebih nyanyi boleh. Nanti nyanyi di sini
1: ya,
0: boleh.
1: Astungkara. Okay. Ya, astungkara. Okay.
0: Nanti kita nyanyi live ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk Rizna, Rizna itu kan tahun lalu single pertamanya itu berarti sudah kuliah ya.
2: Mau kuliah itu
0: Kayak peralihan dari SMA mau kuliah itu. Ada kesulitan gak Rizna? Apa mungkin lagi sibuk-sibuknya tuh waktu itu nyari kampus gitu?
2: Kebetulan waktu ini sih udah dapat kampus kayak
0: cuman
2: prosesnya. Persiapan PKKMB aja waktu ini. Jadi itu sih.
0: Membagi waktunya mungkin ya?
2: Iya pas. Kalau waktu take vokalnya sih masih senggang banget. Nah waktu take video klipnya udah mulai sibuk tuh karena tugas-tugas PKKMB yang menumpuk.
0: Nah itu ya. Jadi mulai berarti lebih tertantangnya saat proses video klipnya mungkin ya. Karena waktu sih waktu itu ya. Oke. Untuk yang single kedua ketiganya ada kesulitan atau justru udah kedua ketiga gitu?
2: Apa ya, 50-50 lah.
0: Okay, masih ada juga ya, pasti ada tantangannya
2: aja
0: ya
2: gitu. Cuman kalau dari segi kesibukan sih udah gak yang gimana banget. Karena kan udah kuliah ya, kayak paling ngambilnya juga di hari Sabtu, Minggu, kayak gitu-gitu.
0: Sudah lebih gampang atur waktunya ya, karena sudah pasti. Oke. Hari ini Rizna juga ngajak pendukung juga ya, ngajak tim juga ya. Jadi selain Mbok Ayu, di studio juga ada timnya ini ya, Rizna juga ya. Jadi kalau Tiang lihat, dengan kehadiran timnya ya, baik itu dari keluarga, mungkin dari Semeton juga gitu ya, itu kan bentuk dukungan juga ya. Berarti mereka juga adalah orang-orang yang berperan penting ya di balik layar kesuksesan kalian lah ya.
1: Ya.
0: Oke, berarti dukungannya luar biasa.
1: Luar biasa banget.
0: Oke, berarti dari keluarga memang dari awal mendukung untuk terjun ke dunia tarik suara. Oke.
1: Kakak juga suka nyanyi.
0: Oh gitu, jadi sama hobinya.
1: Hobi nyanyi, ya.
0: Okay.
1: Punya sound juga di rumah.
0: Oh enak ya, berarti karaokean di rumah ya.
1: Duet sama kakak.
0: Oke. Jadi didukung penuh sama keluarga ya. Rizna juga gitu berarti. Itu yang ikut mamanya.
2: Iya mama.
0: Oke, didukung penuh berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, astengkare. Terus kalau Mbok Ayu sendiri selain sebagai penyanyi ada pekerjaan lain?
1: Ya, Setenggara untuk saat ini punya kesibukan jualan jajan Bali.
0: Oh gitu.
1: Ya, di Pasar Intaran.
0: Oh gitu. Ya. Berarti nyambil maksudnya kayak pagi nyambil, di situ.
1: Ya,
0: ya. Jadi kalau ada job tetap ngambil juga ya, gas gitu ya. Ya,
1: gas. Pokoknya gas.
0: Pokoknya harus semangat ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Ini pengusaha berarti ini ya kalau Mbok Ayu ya. Tapi enak ya Mbok ya kalau pengusaha bisa ngatur sendiri Mbok ya. Ya. Kalau mau harus tutup ya tutup dulu.
1: Tutup ya.
0: Iya, kalau ini nih Rizna yang agak ini mungkin ya. Jadi karena masih kuliah juga, kalau ada job itu harus menyesuaikan berarti.
2: Iya, harus menyesuaikan waktu kuliah sama kesibukan lainnya. Mm-hmm.
0: Gitu. Tapi ngambil job juga yang offline gitu.
2: Untuk sekarang sih belum Kak.
0: Belum.
2: Karena masih apa namanya masih kuliah juga kan jadinya jobnya ya kalau ada dan bisa ambil kalau
0: gitu.
2: Enggak.
0: Berarti ya tidak enggak. Belum mengejar job ya, yeah. Tapi kalau bisa diambil.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Biasanya ngisi apa yang sudah pernah? Maksudnya acara apa gitu?
2: Sejauh ini masih ngisi acara sekolah sih Kak, kampus gitu. Kalau misalnya ada kegiatan kayak Dies yang kayak gitu-gitu. Mm-hmm.
0: Tampil.
2: Iya, tampil.
0: Oke. Okay. Berarti belum yang ke acara mungkin kayak Sweet Seventeen atau belum. Wedding itu belum,
2: belum
0: ya?
2: Belum.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini kan udah pertanyaan yang dasar banget nih, perkenalan dulu ya. Tenang, pertanyaannya masih banyak. Nah, sekarang kita rehat dulu sejenak ya. Ini ada informasi yang mau naik. Sekalian mau izin puterin satu lagu dari Rizna, ada Pejalan Tresno. Iya. Ini lagu terbaru.
2: Iya lagu baru
0: ini
2: banget.
0: Yang paling baru ya?
2: Paling baru banget.
0: Oke, kita coba dengerin ya Rizna ya. Siapa tahu nanti semotor akhiran lainnya suka. Nah nanti boleh di request lagi di hari-hari lainnya ya. Karena lagunya sudah tersedia juga di sini. Nah nanti lagunya Mbok Ayu juga udah disiapin. Nanti kita naikkan juga biar sama-sama bisa didengar. Untuk itu rakyat dan rakyat jangan kemana-mana ya. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

0: bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricit, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
1: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak, suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tak baik.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi.

0: akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
1: Oh, makanya nggak boleh judi ya?
0: Kok jadi ayah yang kena?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kanton Besikian Triki Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, mewali malih Reng Ngospek nge, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Pastikan niki sarang putri, taler, make kalih niki penyanyi nge. Kanton Susatian niki nyarengin Reng Studio, wenten Bo Ayu Lasmini, Lan Rizna nge. Wau sampun mekenalan, tapi ada satu yang putri lupa niki. Dari mana asalnya niki cantik-cantik berduanya?
1: Sampai lupa nanya.
0: Saking asiknya ngobrol, lupa. Asalnya dari mana kalau Mbak Ayu?
2: Asli Sanur Intaran.
0: Oh, Sanur Intaran. Makanya tadi bilang jualannya memang di Pasar Intaran ya. Berarti tinggalnya juga di situ sekarang. Oke, okay. Dekat ya kesini Mbak ya. Oke. Okay. Kalau Rizna?
3: Dari Singaraja, Buleleng, Bali.
0: Aslinya di Singaraja. Yeah, okay. Singaraja. Tinggalnya?
3: Di Singaraja juga.
0: Berarti tadi dari Singaraja?
3: Iya.
0: PP. Oh gitu. Terima kasih ya Rizna.
3: Terima kasih juga.
0: Sudah menerjang ya.
1: Iya, saking semangatnya.
0: Mas Tengkare ya, berjodoh bisa bertemu di sini juga ya. Yeah. Tapi lagu-lagunya tentu kan sudah bisa, kalau sekarang zamannya udah enak ya, ada sosial media yeah, ya. Jadi bener. Dari manapun bisa tetap dengerin semuanya lagunya ya. Nah, kalau Rizna tadi makanya bilang kalau pertama, kalau nggak salah tadi sempat ke RRI juga, tapi RRI Singaraja ya, dulu pernah zaman sekolah
3: pernah,
0: gitu ya. Oke, jadi kalaupun kayak nanti misalnya ada semeton gitu yang ada acara, terus pengen ngundang Mbak Ayu sama Rizna itu terbuka nggak untuk diundang?
1: Iya, astagfirullah banget.
0: Boleh ya, Mbak Ayu boleh ya.
1: Dikasih kesempatan.
0: Boleh berarti ya, mungkin ada kan yang wedding. Itu kan kalau sekarang wedding tuh udah pakai ini bintang tamu kan sekarang. Boleh ya, Mbak ya. Oke, kalau Rizna?
3: Kalau masih di sekitaran Singaraja
0: masih oke. Okay.
3: Boleh. Tapi kalau jauhan dikit
0: tergantung waktunya mungkin ya.
3: Iya, tergantung waktunya.
0: Okay. Berarti kuliahnya di Singaraja.
3: Kuliahnya di Singaraja.
0: Oke, okay. Jadi kesibukannya memang saat ini di Singaraja,
3: Singaraja
0: ya. Oke, okay. Jadi tergantung nanti ya kalau misalnya tadi kan udah dengerin tuh lagunya Rizna ya. Mbak Ayu aja tadi sampai terpesona ya sama lagunya ya.
2: Menyentuh.
0: Itu boleh diceritain dikit enggak Rizna? Lagunya itu menceritakan tentang apa? Terus apakah itu dari kisah nyatanya Rizna?
3: Kalau dari kisah nyata enggak sih kak ya, karena okay. Memang lagunya kan dikasih sama produsernya ya.
0: Okay.
3: Jadi ya sepemahamannya Rizna juga lagunya itu memang tentang kisah cinta. Kayak apa namanya, kita udah ngasih segalanya gitu ke seseorang nih, tapi ternyata tidak berjodoh gitu.
0: Aduh.
3: Alias the kayak zaman sekarang tuh dijodohin lah gitu.
0: Oke, jadi dipisah, terpisah karena perjodohan gitu.
3: Iya.
0: Oke, jadi makanya tadi sendu-sendu melo gitu jadi ya.
3: Iya, kayak sedih-sedih gimana gitu.
0: Udah melalui semuanya bersama gitu ya, tapi harus berpisah gitu ya.
3: Yeah.
0: Oke, itu sebenarnya cerita orang zaman sekarang banyak yang kayak gitu ya.
3: Kurang lebihnya begitu ya.
0: Berarti siapa tahu nanti banyak dijadiin sound ya. Kalau dijadiin sound di sosmed biasanya cepet naik biasanya.
3: Iya, biasanya cepet ya, naik
0: gitu ya. Apalagi kalau cerita-ceritanya relate gitu ya sama kehidupan sekarang. Tadi judulnya itu Pejalan Tresna. Ya, makanya perjalanan cintanya ya, gitu ya.
3: Cintanya kurang lebih seperti itu.
2: Kebetulan mungkin.
0: Oh gitu. Mbak Ayu kenapa? Kebetulan ini pernah merasakan. Kok tadi kayak tak lihat galau gitu dengerin lagunya.
2: Iya.
0: Tersentuh ya.
2: Pengalaman mungkin.
0: Oh gitu, ada mungkin ya. Tapi kalau Mbak Ayu sendiri tadi dengar bisik-bisik dari ini dari belakang, katanya genre lagunya juga memang hampir sama seperti itu ya. Jadi lebih lagu-lagu melo yang menyentuh hati gitu ya. Oke, berarti ini judulnya tadi kan Tiang Neme Gedi. Ya, itu lagunya kan. Boleh diceritain sedikit enggak ceritanya tentang apa lagunya, Mbak?
1: Pertamanya tuh saya minta lagu kan. Terus dikasih lagu. Loh kok pas banget gitu.
0: Oh berarti tidak direncanakan. Mbak gak ada ngasih ide apa-apa.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Pas dikasih lagu. Terus dihayati ya lagunya.
0: Dapet.
1: Kok pas sekali. Seperti kisah sendiri gitu.
0: Oh jadi mirip sama kisahnya.
1: Iya mengena sekali.
0: Oh gitu
1: ya. Jadi dah ini gitu.
0: Tiang Neme Gedi berarti ini yang cewek yang ngalah gitu ya.
1: Ya,
0: pas. Dan ceweknya ngalah terus meminta untuk pergi
1: itu
0: aja
1: dah,
0: gitu.
1: Itu dah ceritanya.
0: Aduh, ya. Oke. Okay. Jadi
1: tidak pernah dihargai. Singajang gitu kan.
0: Oke. Berarti lebih dalam lagi ini lagunya.
1: Yeah.
0: Rizna kalau tadi emang sesuai ini. Kalau Rizna tadi kan percintaan anak muda gitu ya.
1: Belum
0: jadi udah dijodohin duluan
1: gitu. Gitu
0: ya. Kalau kita ini ya Mbak ya relate ya. Jadi udah dikasih enggak dihargai.
1: Realita banget.
0: Mungkin banyak yang merasakan juga ya Mbak ya. Jadi dituangkan dalam lagu ini. semoga nanti terwakilkan lah ya perasaan dari wanita-wanita di luar sana ya Mbok ya. Oke oke. Nah tadi itu lagunya sudah diceritakan juga sedikit seperti apa ya dari Rizna yang lagu terbarunya tadi ya. Terus ada Mbok Ayu juga, kebetulan lagunya baru satu ya, nanti ditunggu lagu selanjutnya ya. Terus Rizna tadi ada dua lagu lagi. Ini kalau saya lihat nih di bank lagunya ada Calon Cager.
3: Benar banget.
0: Sama Cara Kena Guna-Guna.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, Cara Kena Guna-Guna itu yang duet.
3: Iya, yeah, yang duet.
0: Oke, okay, lagu pertama itu yang mana?
3: Calon Cager.
0: Oh, Calon Cagernya. Yeah. Itu lebih happy lagunya atau gimana?
3: Itu lebih ke menceritakan tentang calon mantu gitu kali, mm-hmm. kayak menceritakan tentang ini loh, kalau kamu tuh milih aku jadi istri, aku bisa ini kayak gitu.
0: Mempromosikan diri gitu ya. Saya ini calon cager gitu ya.
3: Yeah.
0: Oke. Okay. Berarti lebih centil gitu lagunya.
3: Iya, yeah, lebih ke ya happy lah.
0: Gitu. Berarti tidak galau seperti tadi.
3: Iya, yeah, kebalikannya versi tadi gitu.
0: Terus kalau yang duet, Cara Kena Guna-Gunanya juga ini lebih happy.
3: Enggak, malah ya, mirip
0: melo juga.
3: Iya.
0: Oh gitu.
3: Mirip-mirip lah sama lagu yang tadi itu.
0: Berarti kalau Rizna itu tipenya saat diberikan lagu itu welcome aja gitu, maksudnya dengan genre apapun gitu, kalau emang cocok dicoba aja gitu.
3: Iya, kalau emang cocok digas aja gitu. Hmm. Kalau emang enggak cocok ya
0: belum dulu. Oke, karena kalau dari lagu pertama sama lagu kedua ketiga itu kan lumayan beda tuh kan.
3: Iya.
0: Dari judulnya aja udah kelihatan gitu loh, maksudnya agak beda gitu. Karena beberapa mungkin ada tipe orang yang pengen satu genre gitu, maksudnya yeah, biar terkenal galau-galau terus gitu, atau yang mungkin koplo-koplo terus. Banyak yang koplo kan sekarang juga gitu. Kalau Rizna berarti enggak ya, masih oke okay aja ya.
3: Iya.
0: Oke, dan ada rencana proyek selanjutnya?
3: Untuk sekarang belum ada sih Kak.
0: Belum. Tapi tidak menutup kemungkinan.
3: Tidak menutup, iya.
0: Oke. Nah, untuk Mbok Ayu balik lagi nih. Kalau Mbok Ayu kemarin itu proses pembuatannya itu kan katanya cepat banget ya Mbok ya?
1: Iya.
0: Itu berarti dari Mbok minta lagu, kemudian lagunya itu udah kebetulan memang ada atau memang baru
1: memang
0: dibikinin?
1: Memang dibuatin.
0: Oh, baru dibuatin.
1: Enggak, memang punya
0: oh, memang stok ada lagu. Stok lagu.
1: Ya,
0: oh,
1: jadi memang punya lagu.
0: Terus Mbok coba baca, ya, cocok. Oke. Prosesnya berapa lama itu Mbok? Satu minggu.
1: Iya.
0: Udah jadi langsung satu minggu?
1: Sekarang kan rekaman, lagi tiga harinya syuting.
0: Oke.
1: Okay. Ya gitu.
0: Gercep ya.
1: Ya.
0: Syutingnya di mana kemarin, Mbok?
1: Di Bangli, di Babalang.
0: Itu ini tempat wisata atau gimana?
1: Di alun-alun lapangan itu.
0: Oh gitu, ya. Oke, okay. Dan modelnya langsung Mbok berarti?
1: Ya, itu modelnya.
0: Oh gitu. Oh sama ini?
1: Ya, cowok sendiri.
0: Oh gitu, berarti dibantu sama teman-teman berarti ya, Mbok ya, jadi modelnya ya,
1: okay. Supportnya luar biasa teman-teman.
0: Itu yang sebenarnya jadi penguat juga ya, semangat ya, kalau udah ya, teman-temannya gas gitu ya, kita ya, pasti happy
1: gas,
0: juga
1: ikut
0: ya.
1: Gas.
0: Oke, okay. Tapi karena sama teman-teman lebih gampang atau lebih sulit syutingnya? Atau mungkin kan galau nih.
1: Padahal baru pertama nih syuting.
0: Aman?
1: Iya.
0: Lancar?
1: Iya.
0: Oh, justru lebih ini berarti ya.
1: Iya.
0: Karena ada kalau saya pribadi Mbok ya, kalau ketemu teman-teman tuh bawaannya pengen ketawa.
1: Iya, gitu ya, udah ketawa.
0: Karena udah kenal gitu loh.
1: Bikin rusak suasana aja, ketawa aja. Ulang-ulang-ulang gitu
0: dah. Gitu. Karena sama teman ya.
1: Iya.
0: Mungkin kan dipercandain dari belakang kamera gitu ya. Tapi keseruannya Mbok ya, tetap itu satu hari jadi syutingnya.
1: Ya.
0: Oke, luar biasa ya. Benar-benar tadi kata ininya, kata temannya belakang sakit beling katanya.
1: Ya.
0: Langsung plus ya, jadi gitu ya. Oke, Mbok Ayu mohon maaf, udah ada anak?
1: Udah tiga.
0: Udah tiga. Udah gede berarti. Yang paling gede umur berapa?
1: Udah umur Desember ini 25.
0: Udah kuliah juga berarti ya, ini ya hampir sepantaran sama Rizna ya. Gedean dari Rizna
1: kerja,
0: malah. Iya,
1: gitu. Kuliah kerja.
0: Gimana responnya lihat mamanya punya single baru, udah keluar gitu.
1: Gimana ya, enggak bisa diungkapin dengan kata-kata deh.
0: Berarti pokoknya, dia ini ya, mendukung.
1: Mendukung sekali.
0: Oke. Okay. Oh, udah lihat berarti video klipnya.
1: Udah kirim ini hasilnya. Wih. Okay. Dikasih jempol.
0: Ah, setengkar. Dukungan penuh berarti ya. Luar biasa. Yang anak-anak yang lain juga sama ya,
1: sama.
0: Ketiga-tiganya ya. Oke. Okay. Enggak ada yang bilang gini, "Mama, kok aku enggak diajak syuting video klip?" gitu.
1: Enggak bilang, enggak kepikiran ke sana.
0: Siapa tahu nanti mungkin ya di ini selanjutnya mungkin ada yang temanya keluarga gitu.
1: Ya, itu dah cocok.
0: Tapi sejauh ini ya mendukung ya. Anaknya cewek atau cowok?
1: Cewek semua.
0: Oh, cewek semua.
1: Tiga,
0: oh.
1: Ya.
0: Ya. Jadi memang benar-benar mengerti berarti ya, ya. Ibunya seperti apa ya. Gitu ya. Astengkara. Jadi
1: memang memang dia tahu tuh dari ibunya suka on air, nyanyi sendiri. Okay. Dukungnya luar biasa
0: gitu. Jadi udah tahu ini hobinya ya. Gitu ya, Mbok ya. Jadi menjalankan hobi. Oke. Kalau Rizna, Rizna ini orang tuanya selalu mendukung berarti ya. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini selalu ini diantar.
3: Iya, selalu diantar kalau jauh-jauh tuh. Selalu diantar.
0: Oh gitu. Ya, ini kan lumayan juga ya dari Singaraja ke Denpasar ya. Oke, ya Astengkara. Jadi dukungannya udah nggak usah ditanya lagi ya kalau udah kayak gitu ya.
3: Benar.
0: Dan proses ini pun sebenarnya yang lebih semangat tuh gimana sih? Emang Rizna yang kayak nyari-nyari produser atau mungkin nyari siapa yang bisa nyiptain lagu atau dari orang tua justru yang lebih ini aktif mencari?
3: Jujur, lebih aktif orang tua kak.
0: Oh iya.
3: Cuma emang karena kalau produser itu kan. Astengkarenya, produsernya yang nyari
0: ditawarin
3: itu,
0: kan?
3: Ditawarin
0: ya.
3: Karena emang Rizna-nya juga sering posting video itu di media sosial. Akhirnya ada tawaran gitu. Terus mama pas dikasih tau langsung coba aja kayak gitu. Siapa tahu nanti bisa gitu kan.
0: Iya.
3: Terus ya udah akhirnya gas langsung ke Denpasar rekaman.
0: Oh gitu. Itu Denpasar ya berarti produsernya. Oke. Dan itu orang tua berarti mendukung penuh ya.
3: Iya benar.
0: Oke. Dari lagu pertama sampai lagu ketiga itu produsernya sama berarti. Masih di satu ini.
3: Dua lagu produsernya sama, satu lagu beda.
0: Oh gitu. Yeah. Oke. Okay. Itu juga sama Astengkara ditawarin memang dari produsernya.
3: Iya. Yeah. Sebenarnya saya punya 4 lagu.
0: Oh, ada lagu satu.
3: Ada dua itu lagu pop, satu itu lagu rohani. Nah, satu lagu rohani ini ditawarin sama gurunya. Kebetulan gurunya tuh punya gini lagu juga kan, pencipta lagu juga gitu. Akhirnya ditawarin.
0: Tapi memang genrenya rohani gitu ya. Oke. Siapa tahu nanti bisa masuk juga lagu rohani kita ya. Berbahasa Bali.
3: Berbahasa Bali semua.
0: Oke. Tapi itu luar biasanya itu sih ya di tengah sekarang anak muda mungkin banyak sama suka sama lagu-lagu luar negeri ya. Mungkin ada K-pop sekarang kan ya. Terus ada lagu-lagu berbahasa Inggris juga. Tapi Rizna sebagai anak muda dengan percaya diri mau coba lagu berbahasa Bali itu apa sih sebenarnya Rizna yang Rizna rasakan?
3: Senang aja sih kak, karena dulu tuh sebenarnya saya nggak terlalu suka dengan lagu, lagu Bali, lagu Indonesia, lagu Batu nggak terlalu suka.
0: Lagu apapun
3: nggak gitu, terlalu suka, pokoknya biasa aja.
1: Ternyata
3: gitu.
1: Sekarang
0: dari penyanyi.
1: Iya.
3: Lalu pas les nyanyi itu kan,
0: les juga.
3: Jadi kan secara tidak langsung kita harus tahu lagu-lagu kan. Yeah, yeah. Setelah coba banyak lagu tuh. Kata guru vokalnya, kamu lebih cocok lagu Bali nih, coba aja lagu Bali gitu. Akhirnya dari sana keterusan lah suka lagu Bali. Karena lagu Bali itu kan ada cengkoknya, cengkoknya itu kan candu
0: ciri
3: banget.
0: Ciri khas banget ya, beda dari yang lain.
3: Akhirnya dari sana tuh keterusan sampai sekarang suka lagu Bali gitu.
0: Jadi memang Astengkara melestarikan budaya Bali juga ya. Mbok Ayu juga gimana tuh? Memang dari awal lagu-lagu Bali aja atau memang jangan-jangan lebih, suka dangdutan
1: lebih,
0: juga
1: lebih ke Bali.
0: Oh memang ketertariknya di Bali.
1: Sukanya, ya.
0: Jadi sekarang juga mengeluarkan singlenya berbahasa Bali. Ya oke. Nah tapi di lagu kalian itu masih ada kolaborasi ini ya nggak bahasanya? Maksudnya kan kadang ada tuh bahasa Bali yang dicampur bahasa Indonesia juga gitu. Itu kalian seperti itu atau full bahasa Bali?
1: Full bahasa Bali.
0: Bu Ayu full bahasa Bali berarti ya yang tiang Megedi tadi itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Terus kalau Rizna masih ada bahasa Indonesianya?
3: Full bahasa Bali kak.
0: Sama juga ya. Oke. Tapi kesehariannya Rizna juga berbahasa Bali.
3: Berbahasa Bali.
0: Jadi masih fasih memang ya. Oke. Tapi kalau kalian lihat setelah kalian keluarkan single ini gitu ya, kalau Mbak Ayu kan baru nih keluar, berarti lagi anget-angetnya gitu ya. Mungkin di sosmed lagi banyak-banyaknya di share gitu ya. Respon masyarakatnya gimana? Viewersnya gimana nih? Udah naik?
1: Udah lumayan.
0: Setengah di mana di YouTube?
1: Di YouTube udah 1000 penonton.
0: Wah, Astengkara luar biasa. Baru jalan sebulan, belum sebulan lagi ya. Baru masuk Agustus kan ini. Udah 1000. Oke, di mana lagi di share di sosial media lain juga ada, Facebook ada. Itu ada. Oke, dan Astengkara responnya bagus Mbak ya?
1: Bagus. Komentarnya bagus-bagus.
0: Astengkara. Nah, itu yang pentingnya. Ya. Jadi menambah lagi semangat untuk berkarya. Ya, kalau Rizna udah ada 3 lagu nih. Perjalanan dari lagu pertama, kedua, ketiga. Seperti apa responnya?
3: Astengkara semua juga bagus-bagus kak.
0: Viewersnya lumayan ya, naik ya?
3: Lumayan, Astengkara adalah.
0: Di YouTube juga berarti selalu di-upload ya?
3: Iya, di YouTube aja di-uploadnya.
0: Oh, di sosmed lain belum?
3: Ada kok di...
0: Pribadi mungkin ya, sosmed pribadinya?
3: Enggak, sama juga dari yang produsernya.
0: Oh, memang dari ingin, situ. Ha. Jadi promonya memang dari produsernya ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Terus respon dari teman-temannya gimana? Wah, aku ini nih temenan sama penyanyi gitu.
3: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Iya, benar.
1: Iya, benar gitu dah. Enggak nyangka, enggak nyangka gitu.
0: Iya, gitu ya biasanya kan. Ya kamu udah ngeluarin lagu gitu. Jadi teman-teman mungkin ada fasenya seperti itu ya, lagi keluar lagunya heboh gitu ya. Oke, tapi sejauh ini positif ya dukungannya ya. Oke, luar biasa. Ini dua wanita Bali yang luar biasa ya. Tetap nih ngajegang budaya Bali gitu ya, di tengah tentunya gerusan modernisasi, globalisasi yang sekarang udah aduh jor-joran banget ya. Tapi ya Astengkare masih bisa mempertahankan budaya dan tradisi Bali. Nah, Rekedan Rai, kalau tadi kita sudah dengar Niki lagunya dari Rizna, sekarang giliran mau dengerin lagu dari Mbok Ayu Lasmini ya. Ada lagunya Tiang Nemegedi, dan ini sudah ada tentunya di Radio Pro 4 RRI Denpasar. Kalau Rekedan Rai nanti lain kesempatan mau request, boleh sekali ya Mbok Ayu ya, bentuk dukungan juga nih ke ya request lagu-lagu Bali. Nanti bisa di request sama Putri atau penyiar lainnya. Dan kita sekalian istirahat dulu sejenak. Nanti mungkin kita kembali di jam 5 sore. Terus kita akan buka line teleponnya ya. Nanti kita buka line telepon Rekedan Rai yang ingin bergabung. Silahkan nanti hubungi di 0361 223361. Atau bisa juga Rekedan Rai kirim pertanyaannya dititip ke Putri deh. Titip aja di WhatsApp boleh ya, di 0878-9882-240. Satu lagu dari Mbok Ayu Lasmini, Tiang Nemegedi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Dub dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun panas.

Bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

Saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

Rekedan Rai, Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI tahun 2026-2031 mengumumkan 45 peserta yang lolos ke tahap seleksi wawancara. Peserta yang mengikuti tahap ini dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani asesmen psikologis. Hal itu diungkapkan Ketua Pansel Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta Pusat dikutip dari komdigi.go.id, di mana Edwin mengatakan seluruh peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan membawa kartu pendaftaran yang diunduh melalui halaman yang sudah disediakan. Edwin juga meminta seluruh peserta secara berkala memeriksa surat elektronik dari panitia serta mencermati jadwal wawancara masing-masing. Ia menambahkan, tahap wawancara akan dilaksanakan dalam 4 sesi selama 2 hari. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Rakyat Rai, Kantor Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun iki pelatan kaping kalih Rakyat Rai ring acara ngospe ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Iki sampun ring galah jam 5. Nah, yening sampun iki sering mengikuti ngospe pasti unding niki. Sampun galah jam 5 Putri pacang buka niki line telepon. Niki line telepon pacang Putri buka sepanjang sesi kedua niki nggih ring jam 5 nyantos jam 6 malih jebos. Ring 0361223361. Sane Arse nyarengin kenten nggih. Dados menghubungi line telepon Rekelan Rai niki untuk berkenalan utawi jagi metaken sama Rekelan Rai. Sampun wenten niki, Mbok, sarang Risna nggih. Kita sapa dumun pendengarnya. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gek Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, sarang penyanyi, sarang kali sering
2: studio. Inggih, Om Swastiastu, taler.
0: Sarang sira niki kenalan dumun sarang penyanyi titiang.
1: Aduh, lali rumah Gek Putri.
0: Iya, lali Gek Putrinya ini gara-gara kebus meleleh.
1: Aji
0: tak-tak nggih.
1: Inggih, betul.
0: Inggih, pun api gatro, Ji.
1: Karena mengenai cuaca gerindam-gerindam.
0: Oh, gerindam-gerindam. Wah, padahal dan pasar panas nggih.
1: Kan dingin gitu.
0: Oh, nggih, tetap angin barat nggih, nggih.
1: Eh, salam kenal sarang penyanyi sane istri-istri niki.
0: Nggih, istri-istri cantik-cantik niki mereka kali.
1: Kali kuliah tiang-tiang.
0: Nggih, ane siki kuliah. Ane siki kuliah juga, Mbok ya. Ane siki sampun kenten berduwe usaha niki.
1: Eh, ane siki sane kuliah sirup tiang.
0: Ini Risna, silahkan kenalan
3: dengan. Yeah, salam kenal Bapak Tiang Risna.
1: Ya, Risna, ring di Jogja kuliah.
3: Ring Singaraja Bapak.
1: Oh, nggih. Yeah. Mugi-mugi lancar. Saking napi kenten teh.
0: Saking napi katanya Risna.
3: Ya, yeah, saking Singaraja.
0: Wilayahnya
3: Bapak.
0: Mungkin.
3: Wilayah Banjarjawa.
0: Oh.
1: Iya, Banjarjawa Singaraja.
0: Nggih, Ji.
1: Mugi-mugi langgelantur puniki mukario lagu sana bukti.
0: Astengkara.
1: Akan aku pada kali puniki nak kami pinter-pinter menyebar nyanyi.
0: Inge, gitu. Yakti nika.
2: Inge, suksema.
0: Oh, niki alit-alit ya, salah.
1: Semester kudo.
0: Semester kudo nih, Risna?
3: Semester 3.
1: Oh, inge.
0: Masih baru nge, Jinge. Masih muda sekali niki.
1: Lantur mau sekolah, dados penyanyi, kesamilan dados mengerah dina
0: gitu. Sambil
1: Kane malah siki puniki sira.
0: Nah, malah siki Mbak Ayu.
2: Ayu Lasmini saking Sanur.
1: Saking ngapi?
2: Saking Sanur Intaran.
1: Oh, Sanur Intaran sareng Mbok nengkat dekat ini Dania, Kak Dania.
2: Nggih, tiap mopi sagen ke tapi beda Banjar.
0: Oh, beda Banjar.
1: Ampun mau kendan, kari kendan peniki, kari ano api sana bajang.
2: Single peran nika jomblo.
1: Oh, mengenai lagu pun niko sana busan mengenai tiang peniki sekarang penebal Tegalingga.
0: Sekarang penebal aja tak.
1: Nanen ke penebal?
2: Durung.
0: Risna pernah mungkin ke penebal? Belum juga.
1: Aduh, mungkin melantur. Dan pun piram yang lagu sana bikin becek pun itu bukan gitu.
2: Nggih, suksema setengkara ji.
1: Yang wantah mensupport kemantan. Banyak-banyakan pong becek pun tiang ngeres kue.
0: Nggih, dadas-dadas ji.
1: Yang nak senang, sampun di umur nih si sengkau. Kalau mentan naik yang pun sengkau. Tapi walau belum lutung, temen-temen anak bajang.
0: Nggih, patut nih ke. Tetap semangat muda.
2: Ngibur nih kan, nggih, senang ngibur.
1: Nggih. Ya, wanita menikah kemanjan, dia mau support kemanjan, mungkin
2: terus. Ya, sama aja. Ya, rahayu.
0: Astengkara.
1: Ya, anak alit, ampun kuliah, pun pinter menyanyi. Dan pun ada banyak yang pasti pun, Rada Gina pun makan.
0: Astengkara.
1: Ada adotan.
0: Jadi sudah ada bekal, nge.
1: Nge. Ya, wanita menikah sekarang kali, yang pamit.
0: Iya, Jek Takat. Om Santi, Santi, Om. Aje tak niki langganan nggih handphone ngospek jek rauh ampun agane. Oh, iya. Berarti seneng niki sareng kenten nggih artis-artis Bali, penyanyi-penyanyi Bali niki nggih sane mengembangkan pastikan niki budaya lan bahasa Bali kenten nggih. Wah, konden titik. Konden titik mempersilakan sopan wenten niki sire jek niki tomplo nggih Om Swastiastu.
4: Hari Merdeka.
0: Ibu, Bu Merdeka, kau nejak beli Roy Scanner.
4: ada ngeres kan nih.
0: Tak lingtunian sampun ibu-ibu ene di sing teko Bu Vera di ngenten.
4: Aduh, nyak bas kene. Magarang, mana Magarang on air inilah membangkitkan pendengar. Oh,
0: pencipta lagu nih.
4: Hati aku.
0: Jangan, jangan. Bojok mati aku sagetan, Bo. Maren demo mati aku.
4: Ya. Yeah.
0: Tiang.
4: Kalau tiang ketawa itu ya. Anugerah yang lembab dari Maha Kuasa.
0: Betul. Berarti sehat.
4: Karena
0: pahit
4: getirnya tiang hidup dari kecil, Kak.
0: Yeah.
4: Sekarang nikmatilah hidup apa adanya. Satu yang berada di perempat RRI.
0: Yeah.
4: Inilah kebangkitan tiang hidup dari perempat RRI.
0: Astungkare.
4: Ya. Bisa beli beras, tidak bisa beli beras, tapi saya tetap saya ketawa.
0: Wah, pokoknya di bawah happy aja pokoknya ya.
4: Iya. Benar. Ya Putri.
0: Tiang.
4: Ya. Salam hormat dari Pera, ya Putri penyiar semuanya. Salam hormat semua dari atasan sampai bawahan sampai Bapak Sakuti ya. Salam hormat menyambut 17 Agustus.
0: Iya betul. Berarti Ibu harus on air pokoknya tiap hari ini karena sudah bulan kemerdekaan ya.
4: Iya karena Magarang teman-teman dapat dari pagi itu dapat pagi satu kali.
0: Oh dapat. Nah Boman berapa kali sehari tiga kali kayak minum obat ya?
4: Biasanya kalau udah on air jam berapa memangnya gue pikirin beli pulsa.
0: Oh gitu. Oh apa itu pulsa gitu. Gaya kan Bu Vera.
4: Mana enggak nyanyi enggak beli pulsa kan ya? Jangan bapak ke panah apang bong.
0: Sengkengken, mana nyanyi terus beli pulsa gitu ya?
4: Sengkengken ya.
0: Sengkengken subuh.
4: Tadi mak sama kalau mak hidup gitu.
0: Oh kan apalagi sudah didukung sama anaknya. Eh Bu Vera, niki sapa dumun niki yang pun cantik-cantik di studio bintang tamu Titiang menunggu.
4: Dari tadi.
0: Sudah menitar.
4: Saya panjang lebar lagi nanya ya.
0: Nggih.
4: Nggih. Lasmi. Rizna, apa Risma?
0: Eh tambah-tambah dana.
4: Kan cuma dua tadi kan?
0: Iya betul.
4: Tiga sama Nggih Putri.
0: Betul.
4: Empat sama Pak Security.
0: Enak rame nih di studio di belakang layar nak rame Bu.
4: Ya halo teman-teman yang berada di perempat RI di belakang layar rame-rame ya. Harus kita beri yang gembira.
0: Iya, setengah.
4: Jangan sedih. Kalau berduka harus ketawa.
0: Kalau berduka harus tertawa. Pokoknya harus happy ya.
4: Pokoknya harus happy. Kita dikasih hari kemerdekaan oleh pahlawan-pahlawan kita ngapain kita? Dulu pahlawan-pahlawan kita banyak yang gugur.
0: Betul.
4: Itulah yang kita hormati biar beliau ketawa melihat kita.
0: Oh, biar beliau ketawa juga ya, tetap happy ya.
4: Iya, kalau kita mah semu udah berdoa kan? Kita cuma semu.
0: Berarti berdoa gede-gede aja nih, Bu. Gede-gede.
4: Ya, sana enggak? Yang buat gede pasti murah senyum, murah rezeki, murah persaudaraan, sehat dan bahagia.
0: Bu Vera, abis ma'am apa sih, Bu? Abis ma'am cuka kayak
4: jajan giling, jajan inyek.
0: Oh gitu, apa? Ini mau Ayu Lasmininya juga produksi jajan Bali. No.
2: Jajan giling biar gelalang giling.
4: Main agak bekerja banjak dini gak?
0: Baik Bu Vera ke Sanur nak singgah ke perempat. Yeah.
4: Iya tenang aja, nggak kalau bisa, nggak Lasmi sama Garisna pekan pas peka pasar sama, nah, yuk ajak shooting di sini yuk.
2: Yuk diajak shooting kata yuk gas.
4: Apalagi singar aja, singar aja.
0: Kan abis ini ya abis perbaikan kota tua ya, ada spot baru buat foto-foto.
2: Iya. Yeah.
4: Jangan pikirin yang tidak-tidak, nggak, jangan pikirin yang epi-epi aja, nggak.
2: Iya. Ya betul, betul banget.
4: Kita ada kengkeng nggak sih nak itu, ada kengkeng nggak sih di rumah, nggak?
0: Kok ibu ngegas?
2: Iya. Besar keng happynya.
4: Tapi bikin nggak nyanyiin siang nggak? Ibu Vera tukang jahit gitu.
0: Request katanya dibuatin lagu khusus untuk Bu Vera gitu.
4: Ya. Melin nyolek Melin. Melin kalah.
0: Melin sudah menang tadi di Pro Dangdut. Ingat pulsanya ya.
4: Menang dia tadi.
0: Ya udah beberapa kali sih menang kalau saya hitung.
4: siapa aja kalah itu mulian pursa
0: gitu. Iya gitu katanya. Mulian. Oh gitu. Ya Bu atur-atur aja Bu, enggak apa-apa Bu. Jadi makanya, Bu Vera,
4: ya. Makin ke penyanyi nge.
0: Ya itu dah, yuk silakan Bu.
4: Last mini sarang Risna nge. Nge ane siki ampun menduwe kekayaan tiga pirang dang sang.
0: Yeah.
4: Wih sugih napa. Yang satu masih kuliah. Kuliah.
0: Iya.
4: Mau kuliah sambilan ngayah.
0: Oke.
4: Kan benar dong gak?
0: Iya benar.
4: Kuliah menggendeng ngali pipis. Ngayah nyanyi rego masuk menuntut ilmu yang terbaik. Ya, sudah dapat ilmu, pakailah ilmu pengetahuan itu cerdas, cerdik, cermat. Apa karir ge? Supaya ge punya kewibawaan hidup. Karena kita hidup nih geng godo geng yaso.
0: Artinya?
4: Kengken jeng kenaan, kengken jeng yaso. Emangnya gue pikirin.
0: agak nyeleneh artinya ya. Padahal saya serius ninggalin Bu Vera.
4: Benar serius kan?
0: Serius ya, Bu, serius
4: harus
0: Bu.
4: Harus gak fokus sebagai penyanyi. Walaupun kita sudah punya anak, karir kita sebagai penyanyi bangkitlah. Kita hidup mencari uang di sana. Karena karakter gak sebagai penyanyi. Jawat gak goyang kayak Inul, sugi aja Inul.
0: Iya.
4: Iya. Kalau gak seperti lagu Bali, harus happy di atas panggung.
0: Yes, tengkara.
4: Satu modal gak jadi penyanyi berdua nih gak. Keberanian dan kejujuran, kehappyan menjadi penyanyi. Jangan kalah kita penyanyi Bali.
0: Merdeka, penyanyi pokoknya dan merdeka. Kan itu yang, kata kuncinya.
4: Yang sih perlu mencakon kene kecut tiang mendukung.
0: Iya.
4: Mendukung gak jadi penyanyi. Tiang cuma mendengar tiang kene kan gak? Ring careke subetelah bakat adep angon poya poya jani negak di pucen desa nyesel dewek lacur
0: nih. Aduh telah bo tanah telah pisnet lah
4: nih sang
0: pilet lah.
4: Jadi jadi gak nge, gak berdua nih kan gak nge.
0: Yes,
4: seorang perempuan jaga perempuan. Seorang ibu jaga keibuan. Seorang masih muda nih jaga masih muda.
0: Jaga masa depan Bu ya, mumpung masih muda. Tiang luruskan sedikit. Oh, tiang luruskan sedikit. Oke, kesimpulannya Bu Vera, kesimpulannya.
4: Pesan Raden Ibu Ajeng Kartini itu.
0: Raden Ajeng Kartini.
4: Itu dipelajarin kan ada bukunya. Yang ini ngelah bukunya. Yang demen enggak? Yang belajar niki dari teman-teman dari penyiar enggak?
0: Dimanapun Tongkares, Tongkares.
4: Ya. Karena kita dulu tamat SD sampai tiang ketinggalan satu kali. Sekarang kita keberanian dan kejujuran berbicara semasa kita hidup.
0: Astengkara iya. Ya. Jadi belajar sama kehidupannya. Iya.
4: Dan kenten pesan tiang ge sarang kali penyanyi tiang yang tiang hormati menjadi penyanyi Bali. Ciptakan lagu-lagu yang terbaiknya.
2: Astengkara suksema Bu Vera cantik.
4: Iya dong, mandi ke sini nanti ke pasar sabar. Ada shooting di sini.
0: Iya, Astengkara Bu ya, nanti boleh galah ya. Ada tembang yang sesuai lebih, gitu ya.
4: Bener, bener. Mau di tamanan mana tak antar. Bener gak? Ada nomor HP-nya Ibu Vera di sana.
0: Iya, nanti kalau perlu tiang kasih nomornya Ibu Vera nge.
4: Iya, bener gak? Kita hidup nih bersatu, kita teguh bercerai kita. Ayo kita hidup bersatu.
0: Iya.
4: Walaupun gak masih muda tiang sebut tua, gak apa.
0: Gak apa.
2: Tetap semangat.
4: Dari mana datangnya? Dari ibu.
0: Betul. Iya. Sampun Bu Vera, yang lain biar ya, bisa naik.

0: rahasia.
1: Aduh, tidak terima Maelin tadi. Dipanggil sama Bu Vera langsung naik. Maelin.
0: Ya, orang kan mau pingin kenalan sama artis-artis yang cantik.
1: Nah, iya betul. Mumpung ada kesempatan ya Maelin ya, bisa interaktif ya.
0: Apalagi Mantet Ayu Laksmini, gimana kabar?
2: Nah. Aduh, astungkara Maelin, aduh kangen dengarnya Maelin loh, suaranya Maelin tuh kangen sekali.
0: Ya sama, orang nomornya di sini hilang loh.
1: Oh, nanti tukar-tukaran nomor lagi ya. Biar bisa saling ini lagi berhubungan lagi ya.
0: Iya. Yang satu siapa namanya?
1: Kenalan dulu Rizna.
3: Halo Ibu, ini beda banget ya, soalnya tadi itu bang gebu-gebu, sekarang langsung lembut dayu deh. Kaget.
0: Kayak Bu Vera loh. Bu Vera kan rocker.
1: Kalau ini Roro Ayu ya.
3: Rocker.
1: Iya, gimana ya, gimana Maelin?
0: Mana-mana dia kalau naik pasti kencang.
1: Iya.
0: Tidak pernah ya.
1: Itulah semangatnya luar biasa ya.
0: Ya, orang masing-masing kan punya ciri khas tersendiri.
1: Betul, betul Maelin.
0: Iya, gimana kabarnya ini buat yang berdua?
2: Astungkara Maelin, sampai detik ini tetap semangat.
0: Iya, orang Maelin cuma ngasih semangat aja ya.
2: Iya, sukses semua Maelin ya.
0: Ceritanya. Biar lebih sukses lagi.
1: Astungkara.
2: Pasti Maelin gak menyangka ya.
0: Gak menyangka bener loh.
1: Karena ini ya, dulu ikut juga ya sama ya.
2: Dulu pakai buku komunikasinya pakai HP jadul. Ya jujur ini.
0: Ya orang Maelin masih tetap kok punya HP jadul. Ini lah satu-satunya harta karunnya masih.
1: Peninggalan ya.
0: Iya,
1: Maelin.
0: Yang penting bisa berkomunikasi kan gitu ya.
1: Iya itu betul, yang penting fungsinya ya.
0: Iya.
1: Maelin nggak ada pantun untuk ini penyanyinya saya berdua.
0: Waduh,
2: nggak bisa berpantun.
1: Kan, biasanya saya dikasih pantun sama Maelin.
2: Oh gitu.
1: Dikasih hadiah pantun, siapa tahu kan.
0: Belum pikir.
1: Oh belum. Oke deh.
0: Iya, orang tadi habis nyapu ke sini. Oh,
1: gitu.
0: Ternyata Bu Vera di atas gitu.
1: Oh, ternyata Bu Vera saya tidak terima.
0: Ya, ingin ngucapin aja sama siapa Rizna gitu ya.
1: Iya, Rizna.
0: Rizna sama Mbak Yulas ini. Mudah-mudahan kedepannya tambah sukses biar bisa bikin album lagi. Apa judul lagunya, Mbak?
2: Tiang Nama Gedi.
0: Oh, Tiang Nama Gedi.
2: Kan kenyataan itu kan?
1: Maelin tahu ya? Oh tahu.
2: Cerita dulu curhat sama Maelinnya.
1: Iya, pasti tahu ya.
0: Ya pas itu lagunya. Ya siapa tahu besok tak minta deh.
1: Diminta? Itu diminta itu gimana maksudnya?
2: Mau gede, minta megede.
0: Gitu lo ngerti.
1: Oh gitu. Kaget saya kok lagu orang diminta-minta loh sama Maelin.
0: Siapa tahu nanti kan dikasih.
1: Iya, nanti request-request ya di perempat ya. Lagunya Rizna juga udah ada di perempat.
0: Oke. Iya deh, gitu aja deh. Okay. Ini pulsanya lagi dikit biar enggak
1: megelebuk. Oh gitu. Tadi udah megelebuk soalnya.
2: Sukses sama Maelin, sehat selalu ya.
0: Ya, makasih ya.
1: Oke.
0: Ya,
1: bye. Maelin ya, sahabat lama ya.
2: Ya.
1: Itu ketemunya di udara juga berarti, Mbak ya. Oke. Nah, nyambung lagi. Tidak dikasih bernafas ya, guys.
2: Laris
1: ya.
2: Artisnya laris.
1: Oke, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu,
1: Gasturi. Om Swastiastu, selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Iya. Dari kapal ya?
4: Iya, saking kapal.
1: Iya, kene sampun Pak Tut yang kadung boleh terus nggih.
4: Nggih. Kasih wicara witi, gede bagus sinyal dan terlihat makin
1: gendut. Tapi tiang agak curiga anak ngudiang Pak Tut terus duren Maelin ngoyong.
4: Tiang cecer nih cung nih Maelin.
1: Ada. Terus atep nejak dua.
4: Ini pemekas majang ring narasumber maka kali kan kenten.
1: Ini bintang tamu.
4: Ampuro lah niki bahasa Indonesia tan begitu titiang. Adung lekak di gunung bahasa Indonesia gikis bisa.
1: Gaya kan waktu mancung tuh.
4: Sira siang lewat ayu ini kenten.
1: Ayu siapa katanya?
2: Ayu Laksmini.
4: Ayu Laksmini ketangin.
3: Rizna bapak.
4: Krishna. Nggih, napi menali sakenen ring sejeroning wewidang sampun kaudar wau teng kenten.
1: Rizna paham ya, Rizna paham ya.
3: Mencoba memahami.
1: Oke.

0: pelan-pelan Pak Tut.
1: Pelan-pelan. Saya coba bahasa Indonesia.
0: Nah, atau enggak ini. Bahasa gado-gado. Oh, campur-campur.
2: Lanjut aja, Pak. Lanjut aja.
1: Iya lah. Ini bersama Gek Krisna, Dek Krisna. Ya, saya Padan Mancung juga penggemar lagu Bali.
0: Iya.
1: Dari 90-an sudah senang lagu Bali begitu. Sekarang sudah banyak adik-adik yang begitu mengorbitkan lagu-lagu Bali. Saya berterima kasih banyak. Semoga itu lanjut, tak akan pudar.
0: Astungkareng.
1: Ya, pemekas ini, ayolah sini. Kalau tidak salah juga fan radio.
0: Sudah tahu juga Pak Tet ya. Ya. Awalnya dari situ, sekarang sudah jadi penyanyi ya, juga.
1: Sebagai penyanyi merasa kalah Pak Tet Mancung.
0: Aduh,
2: semua penggemar radionya jadinya mekesiap.
1: Kenapa Pak Tet Mancung tidak bisa nyanyi dari dulu, dari penggemar radio senang lagu Bali tapi tidak bisa bernyanyi?
0: Iya Pak Tet kan sudah ikut di Dagang Gantal.
1: Hanya gitu aja.
0: Bernyanyi juga.
1: Ya kepada penyanyi berdua, kalau bisa saya minta gitu. Selingin dong adat Balinya, yaitu menggigitan. Itu kan nyanyi juga suara modalnya.
0: Oh,
1: kalau bisa Risma, jangan bisa dilupakan
0: ya?
1: Miliknya Bali.
0: Inge Pak Tut, masukkan nih kan
1: ya. Ya enggak ada, sehingga kayak sarang kali. Ayo lah sini, ibu nafik gaya.
2: Ibu dia nih ke single parent.
1: Oh, ibu.
0: Boleh dipanggil ibu katanya.
1: Ibu mogi ya, boleh lah. Masa balin tiang pesuket.
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Gado-gado.
1: Kang Yang, gado-gado nak masak kacang beti Kang Yang. Kasuna nyangelo
2: ya kan. Masak kecap.
1: Kecap manis ya Niko, ada suci enak rasanya kalau dicampur aduk dikasih lontong.
2: Mantap.
0: Waduh, lengkap ye.
1: Iya ya, saya juga bisa mengucapkan selamat kepada berdua ini. Semoga apa ini cerita sebagai penyanyi biar lanjut dan akan pudar, dan apapun nggak hilang apa adalah lintangannya, semoga bisa dilalui dengan sebaik mungkin.
0: Astungkareng.
1: Dan di keluarga tidak ada kecekokan, biar soalnya saya tahu tuh kalau nyanyi pasti malam-malam, terutama ibu Lasminya ya sudah berkeluarga katanya.
0: Aman, ya, anak-anaknya mendukung ya, Mbok ya.
1: Semoga anaknya selalu mendukung. Seperti Patut juga gitu. Kalau saya Patut Mancung, manggungnya ya diberi dorongan gitu.
0: Dorong-dorongnya mencemplung timpalnya dorong.
1: Dorong biar bisa langsung manggung, dan di atas panggung biar bisa menghibur masyarakat yang melihat itu maksudnya.
0: Oke gitu nah yang lengkap ya.
1: Bukan dorong ke panggung, dorong ke
0: panggung. Kalau itu kan bahaya.
1: Juga sang istri selalu mendukung, pergilah kakang, biar biar itunya lanjut.
0: Kejarlah cita-citamu kakang gitu ya.
1: Kejar dulu kakang, jangan setinggi langit saya tidak bisa ngepung nanti gitu dia.
0: Nanti jatuh sakit nanti.
1: Jatuh kemana? Ke bawah nanti dalam lautnya gitu. Ya dulu selamat kepada siapa ya?
2: Krisna sama Ayu Rasmini.
1: Apa yang sebagai cita-citanya biar lanjut gitu aja ya.
2: Dan adalah karo Patut cek semua rayu Patut nih.
1: Ya ingin ikut saja nih bergobrak gitu.
0: Memang ya biar ada interaksi ya, enggak apa-apa.
1: Ya dari tadi udah HP-nya tak pencet-pencet sampai benyah nih.
0: Oh iya jangan.
2: Megarang nih. Megarang.
1: Saya senang, kalau senang ini pasti enak makan dan
0: lari. Astungkare biar banyak makannya ya.
1: Ya segitu dulu ya Kak Putri.
0: Iya Pak Tut sama.
1: Selamat ini ada Kak Nalini juga ya Nini di studio sama siapa tuh?
0: Iya, ini Kak sama Nini Dania. Terus ada Beli Roy Skane, ada Beli Yongde,
2: ada Gus Bawa juga.
0: Oh iya, Beli Gus Bawa udah datang ya.
1: Ada juga pendukung-pendukung lagu pop Bali.
2: Ada Yongde juga.
1: Ayo Kak Putri, berdua selamat.
2: Iya, sama Pak Tut.
1: Bila mana ada kata yang salah, mohon maafkan. Dulu, dadah bye-bye Om.
0: Santi-santi Om. Om Santi-santi Om. Pak Tut Mancung ya, yang hidungnya mancung. Dari seputaran kapal. Nah, sudah diserang sama 4 penelpon tadi ya. Biar dapat istirahat sejenak ini Mbok Ayu dan juga Risnanya. Masih ada lagunya Risna, 2 lagu belum diputarkan ya. Jadi biar hari ini kita dengarkan semua nih lagu-lagunya ya. Ada lagu pertama dari Risna Krisna nih yang calon cager ya. Izin kita putarkan. Kalau tadi kan genrenya agak sedikit galau ya, lebih slow gitu ya.
3: Sekarang ini happy-happy.
0: Nah, jadi habis galau berhappy-happy sekarang ya. Kita dengarkan Rakedan Raing ye, Niki Wenten, tembang saking Krisna calon cager.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
2: Dek, kita mancing yuk.
3: Boleh, mancing di mana nih?
2: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
3: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
2: Dek, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
3: Iya nih.
2: Dek, umpan kita dimakan.
3: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
2: Iya. Ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
3: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
2: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
3: Gitu dong.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rais, asiki tembang wau saking Risna nggih sampun niki mengudara calon cager ya. Ternyata memang benar niki tembangnya mempromosikan gitulah ibaratnya ya. Jadi kayak kita meyakinkan pasangan bahwa kita ini calon yang cager gitu ya Risna ya. Jadi nanti sebagai calon kurenan ya, tapi ya tadi agak kaget dan sempat nanya juga sama Risna kan ini kalau dari segi usia kan Risnanya juga masih muda gitu ya, masih imut-imut. Terus ini juga lagu pertama, tapi ternyata memang arahnya ke calon kurenan gitu yeah. ya. Tapi ya kembali lagi ini kan tembang ya, jadi terkadang tidak tentang kisah kita tapi kisah orang lain gitu yeah, ya Risna ya. Dan memang lagunya lebih happy, kayak genrenya lebih happy daripada yang tadi yeah. yang jalan terus apa?
1: Pejalan terus.
0: Itu galau ya. Jadi nanti Rekha dan Rai sana arseng request, nah Nika disesuaikan mantan ya sama suasana hati. Mau yang happy-happy tapi galau ya. Semua lagunya Niki saking Risna dan Mbak Ayu, pastikan Mbak Ayu Lasmini juga sudah ada Niki yang perempat RRI dan pasar nge. Nah untuk sesi terakhir Niki santukan sampun nampak ring galah jam 6 nge. Napi malih malih jebos galah jam 5 lewat 55, sampun nyaga yang trisandia nge. Niki terakhir mau minta suara emasnya Niki saking Mbak Ayu, saking Risna talar nggih. Dari Mbak Ayu dulu boleh ya Risna ya?
1: Boleh banget.
0: Mbak Ayu kan tembangnya tadi sudah sempat mengudara juga. Sekarang boleh Mbak mungkin dinyanyiin ref-nya sedikit. Biar tahu pendengarnya sama suara aslinya Mbak Ayu nggih. Taruh Mbak Ayu. Nge.
1: Sudah?
0: Sudah.
1: Taruh.
0: Siap-siap dulu, siap-siap dulu. Oke. Okay.

0: Yeah, luar biasa. Kalau tadi ngomongnya kan ini ya semangat. Ternyata kalau udah begitu masuk lagu langsung masuk.
1: Menghayati.
0: Iya. Balik lagi karena ceritanya ini ya Mbak ya. Si ceritanya sesuai ya. Inge. Jadi benar-benar dapat feel-nya. Inge, Kentan juga mungkin Mbak ya kalau bernyanyi memang perlu ada rasa Kentan ya, Mbak ya. Jadi betul. Langsung kita bisa membawakan dengan bagus Kentan Inge. Astung Karo juga semeton di rumah Niki Rakelan Rai Inge bisa menerima, jadi bisa request-request lagi lagunya Inge.
1: Astung Karo.
0: Selanjutnya Kentan Rizna Niki, mau lagu yang mana Rizna yang terbaru?
2: Boleh.
0: Iya, yang terbaru deh ya, refnya Inge.
2: Oke.
0: Oke, silakan Rizna.

0: And Bali.
1: Wah, ternyata banyak-banyak cengkoknya ya. Jadi itu yang tadi dibilang sama Rizna, cengkok-cengkok Bali Nika ya. Jadi berusaha dimasukkan dalam lagu-lagunya Rizna. Nika bentuk juga memperkenalkan gitu ya Rizna,
2: iya,
1: ya. Jadi
2: bener,
1: lagu-lagu pop Bali itu khasnya seperti ini kan tadi.
3: Kalau lagu rendah itu otomatis hilang suaranya.
2: Enggak, sebenarnya enggak rendah, Bu, cuman karena salah ngambil nada terus juga karena enggak pakai musik itu jadinya kan
1: enggak pakai musik.
2: Iya, jadi nyaman aja.
1: Di mana nadanya gitu ya. Oke. Yang pasti lagunya sudah masuk di perempat ya. Dan lagu yang lainnya juga, tiga lagu tadi dari Rizna, tiga-tiganya sudah masuk.
3: Jadi
1: yang mau request silahkan request ke mantan. Kalau di pas jamnya request dibuka, nah boleh, baik dari Mbok Ayu maupun dari Rizna. Terakhir Niki, pasti ke Titi yang minta dan berikan kesempatan sarang Mbok Ayu dan juga Rizna. Napi yang ingin disampaikan kepada rakyat dan rai di rumah, silahkan waktunya. Siapa dumunan? Mbok Ayu, silahkan Mbok Ayu.
3: Sedulurnya nih, yang matur suksuma, ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Nusantara Niki, sampun presiden yang meriki, sampun ngatur ringgalah yang meriki menghadirkan ring acara Niki suksuma ping banget. Semoga RRI Denpasar Niki semakin jaya di udara, suksema, asepun nike mantan nge, suksema. Ngiring request lagu Titiang, ring perempat RRI Denpasar, suksema.
1: Oke, terima kasih Mbak Ayu. Terakhir Mbak Ayu, boleh di-share sosial medianya Napi, mungkin Facebook, Instagram,
3: bisa di-like, di-share, lagu Titiang nge, di-subscribe juga. Sarang semeton sami, ring dijajah pada megenah mangde sarang sami, rahayu rahajeng sarang sami nggih. Suksema Om Santi Santi Santi Om.
1: Oke, jadi langsung ke mantan dirarah di YouTube ya, sesuai judulnya tadi, Tianggen Megedi dari Mbok Ayu Lasmini. Nanti silahkan bentuk supportnya di subscribe, like, komen ya, dan di-share jangan lupa. Ya, Raka dan Rai. Dari Rizna, silahkan apa yang ingin disampaikan untuk Raka dan Rai di rumah?
2: Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih juga untuk RRI Perempat Denpasar karena sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini. Lalu untuk kakak-kakak, ibu bapak yang ada di rumah dan siapa dimanapun berada, jangan lupa untuk dengerin lagunya Rizna. Ada tiga lagu. Yang pertama itu Calon Cager, yang kedua Pejalan Tresna, dan yang ketiga itu Cara Kena Guna-Guna. Itu tersedia di YouTube semua, dua lagu. Calon Cager sama Pejalan Terusnya itu ada di YouTube-nya Wigo Project. Yang lagi satu, Cara Kena Guna-Guna itu ada di YouTube-nya Wardi Media. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan untuk sosial media bisa di follow Instagram-nya Rizna underscore Adia. Begitupun juga dengan TikTok-nya sama username-nya.
1: Oke.
2: Semoga kalian terhibur dengan karyanya Rizna. Dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga Rizna. Oke, rekelan Rai nggih, niki ya, dengan tadi sudah kita dengarkan suara emasnya dari kedua penyanyi yang hadir hari ini. Kemudian sampun juga Titi yang berikan kesempatan untuk menyampaikan niki nggih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Rake dan Rai. Nah, niki sampun berakhir acara ngospe ring rahinane mangkin nggih. Suksema ping banget, pastikan niki majang ring bintang tamu Mbok Ayu dan Rizna nggih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan nggih selama acara. Suksema taler niki untuk Rake dan Rai, seni sampun niki nggih menyaksikan live Niki ring Facebook perempat RRI Denpasar. Tadang sampun niki mayar sayang baik dari RRI Digital maupun niki saking Radio Duene Renjero lan Griya soang-soang nggih. Suksema rekelan Rai ngiring puputan nggih Mbok sarang Rizna untuk para mesanti.
3: Om Santi Santi Santi Om.
1: Sampai jumpa minggu depan nggih rekelan Rai.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.

teu-teu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Rakelan Rai, wawu sampun sinarang sami miar sayang puja trisandya, lan sampun niki mapuja trisandya ringgalah jam 6. Demagi sami jagat baline ngamolehan karahayuan lan karahajangan. Sanemangke Rakelan Rai pacang ireng titiang niki ireng program lingsir sanje, pacang mausa ngenenen inde adat istiadat lan budaya lokal. Lah, niki Rakelan Rai presida informasikan titiang ringgalah jam 6 kaliwat 21 menit oleh jebos pacang kawentenan azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi saya akan ajak Rakyat dan Rai untuk kembali ke program kita bersama di Lingsir Sanje yang tentunya akan membahas tentang informasi adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan tembang-tembang Bali yang akan menemani istirahat petang hari Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mek, lo belanja dong.
4: Meriki, sini.
5: Mek, lo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat lo.
4: Oh, ini ki.
3: Sama ini snack, sama minuman apa lagi? Dingin.
5: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
4: Oh, itu? Niki.
5: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
4: Tambah lagi.
3: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya?
4: Sudah.
5: Banyak kayaknya.
3: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
5: Plastik dong.
4: Maaf, saya lagi diet.
3: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
5: Iya, pakai plastik.
3: Kok diet sih padahal?
5: Hubungannya apa?
3: Brot.
4: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
5: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
3: Ya deh, iya. Bawa kantong.

Rai ke lan rai, mangsa ngenenin inde adat istiadat lan tradisi lokal Bali, nika pasti ke tidak ada habisnya. Ya rai ke lan rai, santukan Bali pun niki terkenal antuk niki adat lan budayanya nih. Nah rai ke lan rai, ring rahina sene becek pun niki nge, ring rahina dibi nika sampun sinarang sami raga. Niki merayakan tumpak kerulut kenten ye. Hasane banyak niki dipersepsikan kenten ye sekadi Valentine ling umat Hindu kenten ye utawi masyarakat Bali. Nah kemarin nika sempat juga semeton titiang Brigade Duta sampun nika memberikan informasi nge kalau ternyata nika asumsi yang salah kenten ye rekelan rai. Nah nangin niki rekelan rai asu jatinya nih kalau titiang lihat ring masyarakat nge. Nah pisane mawenan niki tumpak kerulut dikaitkan kenten anto hari Valentine nge santukan niki ring rahina tumpak kerulut nika kan iraga sarang sami mengupacarai kenten nge gamelan-gamelan sane wenten ring Bali kenten nge. Nah gamelan punika pastika dipercayai tidak bisa dimainkan sendiri kenten nge, harus niki berkesinambungan berpasangan sarang gamelan-gamelan sane liana. Nah nika kemudian rekelan rai sane diambil filosofinya nge, sane kebawa sang Valentine-nya nak Bali kenten nge, Valentine-nya umat Hindu. Meskipun kalau kita lihat nih rekelan rai nge dari sastra kenten tidak ada sebenarnya nika nge diungkapkan seperti punika. Nah niki mungkin akhirnya menjadi seperti tren rekelan rai nge ring masyarakat. Akhirnya 6 bulan sekali nah terus dianggap seperti itu. Nah bahkan kemarin niki mungkin rekelan rai wenten sane sampun merasakan traktiran dari Bapak Gubernur Bali nge. Sampun nika wenten juga program sane becik pisan sake Gubernur Bali. Nggih, nika nyabran tumpak kerulut kalau enggak salah sudah 2 atau 3 kali niki berlangsung programnya nih. Nika wenten memberdayakan UMKM lokal nggih ling masing-masing daerah ling Bali. Nika disediakan beberapa porsi makanan minuman ngeten nggih sane presiden niki keambil secara gratis oleh masyarakat Bali ngeten nggih. Nika bentuk ungkapan rasa sayang ring Bapak Gubernur Bali niki majeng ring para warga sami ngeten nggih. Terus nyanyi rekelan rai sujatinya nih yang mausan ngenenin inde hari kasih sayang ngeten ye utawi Valentine. Nika nyabran rahina juga termasuk hari kasih sayang ye. Nika tergantung dari kita sendiri sebagai pasangan atau mungkin sebagai manusia ye. Tidak harus rasa sayang nika hanya kepada pasangan, tapi juga dengan lingkungan sekitar ye. Dengan tidak dengan menjaga ngeten lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, nika juga bentuk kasih sayang rekelan rai.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Hey, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenige, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pes bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah. Lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada penjor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Prakirawan cuaca Balai Besar BMKG wilayah 3 Luh Eka Ari Santi mekelingin kramane mangde tetap tenang turmaning nenten panik napi malih gelis ngugu gatre sani durung pasti. PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi utawi UID Bali, mastikayang sistem kelistrikan kantun aman. Inggih pamirsa, sani mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rekelan Rai, prakirawan cuaca Balai Besar BMKG wilayah 3, Luh Eka Ari Santi, mekelingin ekramane mangda tetap tenang, turmaning nenten panik, napi malih gelis ngugu, gatre sani durung pastike, sekadi wenten angin barat lan ombak ageng, sani pacang ngewetuang tsunami ring Bali. Gatre punika pastike ngai jejah, duaning asapunika kramane patut setate ngaruruh lan mirengan informasi resmi saking BMKG. Manut dane, ombak ageng kantos kalih meter tengah punika sangkaning faktor meteorologi, utamanya ne angin monsun Australia sanesayan kuat ring puncak masan panas, naler nenten ngawinang gempa miwas nenten ngewetuang tsunami. Ngenenin inde operasional penyeberangan tetap kawentenan otoritas pelabuhan nganutin informasi cuaca lan ngadungan ring kawentenan ring lapangan. Gatra selanturnya nih rekelan rai, PT PLN Perseroan Unit Induk Distribusi utawi UID Bali, mastikayang sistem kelistrikan kantun aman lan andal, angge negepin pabuat kramane. General Manager PLN UID Bali, Ajrun Karim ngawedarang kawentenan pembangkit listrik ring Bali, wewengan mangken pawilangannya siu sama spitung dasa pitu megawatt. Indek beban puncak wentan ring kisaran siu sata ulung dasa kanto siu telung 100 megawatt, kerasayang kantun genep, angge negepin pabuat pelanggan. Kengkenin Bali, kantun ngandelin pasokan listrik saking Pulau Jawa, duaning asapunika ku bandane terus nincapan infrastruktur miwah transisi nyujur energi baru terbarukan EBT.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai GWK Kultural Park baca ngemargiang Pesta Rakyat 17 Agustus. Public Relations Department Head GWK Kultural Park Indriani Kusuma ngawadarang Pesta Rakyat sane sampun memargi kaping 6 puniki. Tujuannya ne mangde mekelingin hari kemerdekaan nenten wantah dantos hiburan kemanten sakemaon angge nyobiahang nilai-nilai budaya Indonesia. Katlatarang pinake ikon Indonesia GWK ngunggahin nilai-nilai budaya Indonesia turmaning kesarengin antuk samian kramane mangde sayan rekat. Event lan experience GWK Niwayan Primayanti ngawedarang ring Pesta Rakyat punika kemargiang makudang acara sekadi panjat pinang, tarik tambang, lomba 17 Agustus, basar UMKM, naler konser musisi lokal lan nasional. Salian punika kramane naler prasida molehang undian berhadiah antuk hadiah utama sepeda motor, laptop, miwah smartphone. Gatra seneka penguntap Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Anes Petrus Reinhard Golose MM mawali kapile mucukin Persatuan Menembak lan Berburu Indonesia utawi Perbakin Bali masa bakti 2026-2030. Indeke punika kacumponin rikalo musyawarah provinsi utawi Musprov Perbakin Bali ring Denpasar sani secara siki Agustus duang tali 6 likur. Disampune kapile Petrus Reinhard Golose majalaran Zoom meeting ngaptiang mangde ring periode ketiganya nih. Pemimpin Perbakin Bali, organisasi cabang olahraga Sayan Reket, lan molehang prestasi sane becik. Kabit organisasi pengurus besar utawi PB Perbakin Herman Caniago, sawusan munggah musprof, kawedaran prestasi Perbakin Bali selama ini puniki sampun becik lan prasida masaing ring tingkat nasional. Majalaran musprof, kaaptiang metu program-program anyar sane madue momot becik. Sekum koni Bali, iketut jagar sunu nalar mekelingin majang atlet sami. Bangga setatan yang cabang prestasinya ne utamanya ne ring pekan olahraga nasional utawi PON. Warsa kalih tali ululikur ring NTB lan NTT. Inge pamirsa wantah kadi asapunika gatre basa Bali sane prasida katur mengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangrembe gatre basa Bali ngelungsir mapamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

Ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Muali nyerangin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kecunduk serang titiang gede duta ring rahine rediting pinanggal 2 Agustus warse 2016. Sana mangkin ada duta pacang nyarangin akan rai ring acara Lingsir Sanje siaran Lila Cita. Sana pacang menyajikan gamelan tradisional Bali. Sana mangkin ada duta pacang menyajikan iki sebuah fragmentari saking klungkung garapan tahun 2014 judulnya Sanging Mahodarang. Ya akan rai ngiring pihak sayang sarang-sarang.
1: Om ke swamu swamu maha dewa lama kanin datang ke kening upun

pasang no kingkinan pacar ngomiletin pecentokan iri kering puli agung iri keraris iri gede marasani mau pindah-pindah dados tan situ jenek ori sampun dilik sajroning kayun iri gede marasani

suboi raga dan nyak mekejang dusing bisa ane matanya ke kebersihan lingkungan nih. Sangkal mau ngorain jani jangan buang sembarangan. Aduh mok denak itu mau nyempret nyempret dogen mau memunyi jangan buang sampah.

Kengken unuke yeh tukade jak bisa nenyat kenyataan kita. Aduh, mod yang sing ngerti masih mo men kengken carane jadi mo. Nah, lo lalalalan jadi aja kempel yeh tukade lo. Apangnya gede yeh tukade jemakang batu jemakang biak. Aduh, masa dewek yang mod masa dewek.

kitu. Belih pejalan nu kitu. Apa mekeran nu kitu? Sewire dukadene tu sing jeglah kirage pedidi. Ni gelah ajak mekejang. Mekejang sehananing ane murid di urip di kumini merluang ane madani ye. Nih adane lo mementingkan diri sendiri. Amrih sukaning awak.

satu, sambut nering tuk hati. Sejeru di lawan nantian ketemu lawan ni made meresade. Dongin ni yang tak jongkok kebar keber di ni. Paling belakang. Yah, dong ni beli gede kaden tiang sir. Mon beli gede anak ujang dini jangka jongkok sahase kebar keber mante belacu. Duh, adi, made meresade adi. Beli dini sing adelin mulut wah ngumbah belacu lah karang kon beli ngamar. Belilah kar ngemiletin pecentokan di tu di puri semarep.

Adenan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemulihkan hasil. Buine uling abulan beli gede, dusing tayen tepukin tiang. Mereka rike kecari ke tukantit lah, mentik.

nasuk solid arsa pusira gede bersati ascarya I hati mate bersade ikem rasa keselengegan anak ibu kebeli di subani mending hang raos adini domlah adi misi tutur cara kedes kukur adi bedur luir kadi pinandi tesakti adi ngeraos tekening beli yen cara baju dera sikut baju adine de patuhang aja sikut baju beli di demen adine de patuhang aja demen beli dera saja beli metugelan tekening adi megede habumbung tunggal wis-witanya sake wale beda yuk di dia menkeken adi kersep ben adi tau

nuturin anak ibu ke beli gede lakar bani tekening beli gede yang ngontiang nyamuk kelihan dia ngewantah ngentenin beli gede kemantan ining sapu nike jadu rusak di tiang mau pamit beli gede nah, mau kemu cari kita.

Lur subut yang deket ini lantas beli gede ngelen-ngelen. Muntu bentiang apa adane ngerayu beli gede. Beli gede jek misi melaib gitu. Nak kengker nih subut mat mekurenan aja tiang. Nah subut tawang tiang. Subut tawang tiang. Bebodin tiangnya berusak. Jadi beli gede subut mat mekurenan aja tiang. Lain cara pidan budin tiangnya, yang jani budin tiangnya bertiga M, mental mentul milahan tu. Para jani beli gede mat, nangi pidan, paling beli gede ngale balian, lakar ngale lengis colek, pangman nyuang tiang, bugas nu awak tiangnya cara I Krisdayanti. Peh, loh. Jegek somah beli ni anak ibu ke dewu. Oh, abdik sing ada kena beli ni buka gitu lo. Awang lo, resnan beli ni nak mula mebatun buluan, memungkul nyintekin adik lo. Denyin adik munggu munyi di samping. Nak liu cara janine ulian ngugu munyin bisa ke rumah tangga irake ni bisa penyah beli ngaukin adi sing ada len mula lakar uren beli nulungin nyemak serane lakarangon beli ngamak beli beli gede suba tawang tiang beli gede lakar ngamar nene suba jemakan tiang serane lakarangon ngamar nene di mapan jani padewasan beli nih lakar ngawitin ngamar beli lakar milu mencentok itu dipurik lukum yang adi singlah yang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli beli lakar nunasi ce apang yang metaksu gambaran beli nih aduh beli pantas canang gitu nih raga wama gama bali yang sampun sedia canang yen beli lakar ngalih pejati jani lakar kainang tiang beli ngomong-ngomong kainang beli pejati beli lakar nunasi cuman

Mon sesari subuh jangin lu. Sesari nyen sing tiang lapis beli tu ibi bawang kesuna nyangkak tiang di warung tu beli. Nah lu diapi duit je sing misi sesari sakewale sarin kenah angon lu. Nang jang pejati ni diapli ni. Aduh, masa dewek tiang beli, masa dewek tiang beli gede. Iriku raris, gede merasadi ngemargi yang upekare, merupa peras pejati. Pinah keserane, nunasi jering ide sang yang guru reka. Gumandi kepicayaan keweruhan kau wisesan riwastu sida sampurna ikanang kembar. Nah lo nang samping ang malu pejati ni beli lakar ngawitin aning ambanan kembar. Nah tu bodi tujang di samping gambaran beli ni keraris igede meresadi ngawitin ngereke gambar sani pacang kebuat ngambil penelak ngambil mangsi utawi sani sios eri sampun nyolek mangsi raris keucekan ring rambut ibuni waning ngasapuni keyukti pemargin sang sangging duking uni ring desa kamasan. Aduh apel kaden kaden somah ini aduh coret-coret gitu gambaran. Aduh beli gede weh gambar apa gaya beli gede tuh adik gitu ayeng gambaran nih. Aduh loh beli mare ngamar animadan raksasa bang tawangan. Oh tadi dijekuang itu beli yen caret dia yen gambaran raksasa bungut nih kuang lingah beli tuh bungut nih kuang lingah aja ya beli deng ujang raksasa gambar yen caret dia dan aki gambar raksasa nyen lakarnya nulih yang cara janin nih gambar nih jegek-jegek gambar ane bagus-bagus gambar gambaran artis kaya doh menarik subuh artis nih jegek i Luna Maya gambar tuh artis nih ganteng i April i Aril gambar tuh ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen noha tuh gambar nih marah lais gambarannya di beli gambar raksasa apang misi pil sapat tuh yang pantawa ngadi yang digara ngadi lakar tempo beli jejujuk raksasa nih pang-pangus yang ngadi tengklengeng batis sih kini beli ah pang gitu penekang bin bedek batis penekang bin bedek wih sama bulu ni adi tapi si kita pada beli ada tiang singan nah di jumun penekang batis sih dengklengan lima ni penekang. Oh nah pang gitu bu bibih ngangang layah selepang aduh beli nyanan kadena tiang nguruk ngeleak nyanan beli sik no dengklengan batis sih lakar tempe beli ah ngoyong nyan. Duh misi kasar keser nan berubah gambaran beli nih. Ngoyong tuk sing bisa ngoyong somakin nan merubah gambaran beli alap yo. Aduh ngoyong adi merep kemo kengkenang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi ini. Aduh ngoyong kasar keser aja ngoyong tim oh serius.

aduh, beli, aduh, beli, aduh, dong misi acung gitu, dangklang dengkleng gitu, aduh, tinggalin kamaran beli ini tuh, baju beli suwon kamar, tiang terus sorin beli dangklang dengkleng tuh, kati semutan batis tiangin tuh, yin besuwon durin lah ke suwon lagi, dong konen pasang tiangin seduk, seduk dengin ini tuh, iya. Dong adi subuh sedok pasang adi nih kadong kelangen beli ngamar beli patuh masih sedok pasang beli nananananang jadi jakem mereren malu lan jakem medar kemun beperakat di pohon subuh mekejang perakat ampun beli tiang subuh subuh nyangkan ngaib ini jangan-jangan ampun nananananyin itu jemak pejati nih lan aja kemereren jadi medar. Iku raris, igede merasadi, sarang somak ibu deh.

0: Om Assalamualaikum. Aduh, Dini super demen hati ini deh. Apa makrana kita? Tadi ketua panitia ide agung ngering puri semarapura hari ini, menit ini, tanggal ini dan detik ini beliau menyelenggarakan lomba ngambar. Para sanging-sanginge ring widangan semarapura sampun sami kaundang pajang nyarengin pecentokane iriki ring puri semarapura. Oh, gitu pitap-tap anak Agung lakar ngarti jagate pangside sukerte. Ane cen madan sukerte. Ane madan sukerte apese manusene setinut ring ajaran agama ane kebawas dharma lan suwe dharma. Ane nomor dadua hasil gumini mencukupi kesediaan pangan dicari mupu abiane masih mupu. Ane sing nak dicari kan mupu ngelah cari mupu lantas sing bisa ngolah. Manusia ni nu blok-blok, SDM ni nu rendah-rendah, sing masih madan kerte masa gumini. Oh, jadi lantas ngelah cari sing bisa ngolah. Cuba dah dibahas nak le ngolah iraga meli mal-mal dongkeng genang orang kerte masa. Cara jani ni lantas ngelah padane pertambangan batu bara, minyak mentah hadap ke luar negeri, cuba dah di bensin raga meli dong sing mahal bensin ni. Oh. Cara jani nak cuba lumberah liu cari ke cuba dah di beton dor. Dini cari ke dadi beton, dini cari ke dadi beton. Paling nak ngejang papan kawasan jalur hijau. Oh, karena misi beton. Janjani kita jak adap cari ke begitu angon nomok ngale gaya ke luar negeri, gaya di kapal pesiar. Oh, subuh lantas megaya di kapal pesiar, man gajeh gedolar. Di kapal pesiar iraga mejudi. Bobotoh. Begitu mulih lantas sing apa-apa tu sama dengan luas bojok teke lutung. Aenye nyamun tu kan tungkul selak megaya di kapal kepesiar mulih lantas tepuk kurayanane mitraine kan timpalik itu loh. Ini nak gumini gitu kak kudiang orang kerja masa iraga harus bisa pinter-pinter mengolah tuh cara dunyan kan tuh bukan dari subak itu wih salon tuh kan namul tepas gede nih karena bangke masih mikir tuh orang kerja masa jadi sih raga pang bisa mengolah pang bisa memanfaatkan pasti ngelah kan alat ngangon sing bisa tuh nyak kerja masa tuh. Lantas gitu Dorian nyak luung mikir misi maya mirip nising tawang. Tuh sangkal ide dua gong ngiring semarapura. Oh sing suut-suut ngardi gumini sukerte ngais segala macam lomba satu diantaranya satu ketuhanan yang maha satu lomba mancing bagi yang senang mancing, lomba melukis bagi yang senang menggambar. Oh, ini kali jani susing ada mendaftar pada sanging ini duduk-duduk ne jam kudel akar mulai lomba ini. Uriu sama kanu dah dia datang pada sanging ini. Tuh, jak pasti raga pemain juara ni. Tolik gambaran cini duduk, cek, nih duduk, ope, nanti gambaran cini tolik, cek tadi tolik, cek, weh, sombong, bantes ngelah gambaran mundo, kan sombong, ini tolik gambaran cahaya duduk, tadi sing kepeng gambaran nih, beperagat, kayaknya kemenain, nanti tolik gambaran cini, gambaran apa gaya cini, nih, weh, nenek-nenek panitia malu nolak gambaran cini nih. Gambaran cini rejuno, karena jenang jene cara dualen kita. Yen cing amar pang bisa naik nyai hanggobe. Yen jenang cara dualen, dualen ngamar. Yen jenang cara dualen ngamar june nongnya mesai tu. Nenek lor, apa gaya cido?
1: Oh, nih gambar pasti man juara nih.
0: Wih, gambar cini dewa tenawa sange. Wih, cocok. Kaje Wisnu slem pas. Klot Brahma barak. Nah, cocok pas tuh. Ada kini nih. Warnan-warnan cini kuang tajem. Oh, di samping warnan cikuang tajem, cecawian cini nih, bes baklak-baklak. Oh, yang ngeringit kini, apa bintiwa? Ngeringit ngompangnya, oh, cini-cini kita, do baklak-baklak kan. Nah, tapi kanggo masih, yang penting raga milu lomba, ngalih pengalaman. Nah, ngaliang iban cini, do kok saliang kan. Riu sama kade dah dia datang pada sambil sambil siosa. Nah, cak pasti raga pengemulihan nih ya.

Yon tuning mangkan enak mangki ingulun bi proyet mundun nurulik saini kan anggap aku. Ah, cai banyak banyak tidak mengejang pemekas pare sanging. Suwire cuba seragapan cai bapa dengan gambar mengejang. Igalah lakar urik saing gambar cai mengejang. Ingi orang tu dewa agung lurus lurus sana.

Aduh, Ratu Dewaku, nuna seluger titian. Titian puniki boyo sios wantah, igede meresade wit saking desa Kamasan, umanti pacang sareng ngemiletin pecentokan iriki. Cai gede meresade, suwire gelah subuh suut nureksain gambar pare sangingi mekejar nijani gelah lakar nureksain gambar cini mencen gambaran cini unike aradu gambar titiang wenten ringu gelah lakar nureksain gambar cini jani iri keraris ide ide wakung nureksain gambar igede meresadi

Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

0: Kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
1: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
1: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
0: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
1: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
0: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu jaga anak dari stunting loh.
1: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
0: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
4: Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

하늘을 떠나요. 그의 눈이들 어떻게 사적하라고.

0: Rahajeng Wengi, Rahkan Rai, Muali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarangan gede duta, senemangkin ring acara Rahine Latring, sesi kelanguan. Nah, sini mungkin Deduta Pacang memutarkan iki sebuah drama radio. Dan sesampunnya Deduta selesai iki menyajikan drama radio, kita akan masuk ring sesi request lagu. Nah, nanging lagunya hari niki Rahine mungkin ke spesial nggih. Karena tembang yang boleh di request ring wengine mangkin nike adalah tembang-tembang pop Bali lawas. Angge, sedurung kita masuk ke sesi request lagu, niki Deduta mengaturkan sebuah drama legenda nggih saking Kalimantan Utara. Judulnya ne Aki Bala, ring biar sayang sareng-sareng.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
3: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
2: Apa?
4: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Bala. Ternyata nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

seperti luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.

0: Kayaknya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
1: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan.

0: Gitu ah, aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
1: Aku memang tidak berguna.
0: Bapak ini bicara apa sih?
1: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
0: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu, kami akan tetap bersamamu, Pak.

0: kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
1: Ya, siap.

0: Usaku, pasaku. Usaku, pasaku.
1: Nya,
2: maaf Datuk, suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.
4: Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datuk selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datuk kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Iya, ada apa?
1: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
0: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
0: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
0: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan.

Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Akhirnya kok pulang juga.
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah. Kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi. Iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat, agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya, salah satunya ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung,

hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

0: 105,4 MHz Sekalian Rai Kantun Kesarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekalian Rai Iraga masuk ring sesi request tembang lawas nggih. Niki sesi khusus nggih setiap hari Minggu di jam 9 kantos jam 11 wengi. Nggih semeton akan rai sane arse niki nunas tembang lawas nggih tembang lawas sambil bernostalgia silakan langsung manten ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ajeng Wengi, Bide, Duta, Bagus.
0: Ajeng Wengi.
1: Yang Yoga Saputra, Bayang Jere, Nembe, Nyarangin, Bide.
0: Inggi, semua sempat nyarangin, beli gede, beli gede, beli Yoga Saputra.
1: Tapi gede, beli de.
0: Tiang kena, beli Yoga.
1: Inggi.
0: Beli Yoga pun api, Niki.
1: Cuaca pun api, seputaran perempat.
0: Cuaca cerah niki, tapi tetap dingin niki beli Yoga.
1: Ring Riki padah beli deh.
0: Dingin dingin ye.
1: Cerah perawan.
0: Dan dingin.
1: Tapi tembang beli deh.
0: Tembang napi niki khusus tembang lawas ye.
1: Tembangnya ngabut keladi ye.
0: Ngabut keladi ketut bimbo ye.
1: Dados mengatre. Ide.
0: Ten dados kang ngge.
1: Ngarsang tembang mangten nggih.
0: Niki punapi napi kenangan beli Yoga niki dengan tembang ngabut keladi puniki.
1: Kenangan tiang waktu cerik-cerik beli de.
0: Cerik-cerik punapi nika.
1: Nambus keladi nika.
0: Oh, nambus keladi nama.
1: Pondok tiangnya nika. Tang pisang beli de. Gini ke mantan beli deh.
0: Ingge.
1: Suksema dok kalah. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingge suksema beli Yoga Saputra. Ingge. Sampun request tembang ngabut keladi saking ketut bimbo. Iki tembang yang mengingatkan beli Yoga niki saat dugas cerik-cerik niki deman nunu keladi kan? Nunu keladi. Ingge kang rai Malaysiki nggih Malaysiki penelpon dari Duta Sangre niki. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu di Duta Bagus.
0: Nggih Om Swastiastu Pak Omang Pandu.
2: Nggih.
0: Penapi gatra niki.
2: Astung karo dadosan.
0: Dadosan sampun lebih gini nggih lebih sehat nggih lebih enak.
2: Astung karo.
0: Astung karo.
2: Nas tembang.
0: Tembang napi niki.
2: Kusir tukar maka jet menginyo. Teken muat aneh jegekan.
0: Napi judul nika.
2: Kusir dokar.
0: Entah niki.
2: Nggih, lagu mah dicakar.
0: Napi kenangne niki dengan lagu niki wentan kenangan.
2: Wentan kenangan niki dumun sering nih kat yang link ni yang pun menggendeng niki, nih kenten lali yang pun ke Gajah Mada aja.
0: Oh, lali Gajah Mada.
2: Dia kan kenten numpang dokar nih kan.
0: Cuma.
2: Dalam dia yang dokar darah nih kan.
0: Iya, kenapa nih kan? Kenapa di kan?
2: Sampun ngedang dokar, bin misi muata. Nih kat kejadian ni yang bidan ke Bromo gak jarang ikut yang ten bani pedalam jarang.
0: Oh pedalam gik. Tapi kan Pak Komang kan ten berat kan?
2: Atan.
0: Kan bisa pasti bisa kudanya membawa Pak Komang.
2: Kuda poni nih. Kan?
0: Kuda poni memponi kuda. Inge Pak Komang.
2: Inge semua.
0: Sehat-sehat nggih Pak Komang nggih.
2: Nggih, salam sareng sami nggih Mang Rahayu. Pamit dirita Om Santi
0: dan ring suksema Pak Komang Pandu saking Tanjung Bungkak dan Pasar. Semoga Pak Komang Pandu sehat-sehat selalu nggih. Ya niki wenten niki nyolek-nyolek niki wenten Pak Ian Sene saking Bedulu sampun nyarangin suksema. Wenten Ibu Agung Guang niki nyarangin ya suksema. Wenten juga niki Jero Mangku Nyoman Kutawaringin katanya salam nih kenal Blitut Yoga Saputra ya suksema. Ayo Kang Rai, wau sampun kita dengarkan niki pengalaman atau kenangan niki nggih, kenangan dari pendengar niki terkait dengan lagu-lagu yang di request nggih. Wenten Bli Yoga Saputra niki yang request lagu Ngabut Keladi mengingatkan Blitut Yoga niki tentang pengalamannya sewaktu kecil niki Nunu Keladi. Dan wenten Pak Komang Pandu niki yang request lagu Kusir Dokar nggih, mengingatkan masa-masanya. Bukan masa-masanya sih, lebih ke rasa kasihan nggih Pak Komang Pandu setiap melihat kuda dan dokar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan lagi kantun kesaringin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Eh kantun ring acara kelanguan sesi tembang lawas ge. Eh kan rai malih siki penelpon niki dari Duta Sanggar ring 0312233361. Eh sane aksa niki nas tembang lawas, silakan silakan. Halo Om Sosiastu. Ah terputus niki ge. Eh dicoba lagi ya kan rai. Halo Om Sosiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Bu Eka BB.
1: Iyalah.
0: Gimana Ibu kabarnya? Kok
1: corona deh nah.
0: Ten Mirsadayang.
1: Mang menek po deh.
0: Ampura Bu Eka ten Mirsadayang Niki Megatre.
1: Oh, lagu galah bedi oh.
0: Ten lagu Niki khusus request tembang lawas Niki.
1: Oh, khusus request tembang lawas. Apa kita en kangen ken gogelan bok je durasi ini po.
0: Napi
1: wang kene neh pasang bawa neh
0: pasang bawa gitu kan
1: pandai tusan tuh
0: pasang bawa pandai tusan ye
1: manampun ya gitu kang yang ye request lagu Nampuro semeton niki melon je mana sama gatro kenten ye
0: kang yang
1: niki deduta punya acara baru malih niki
0: Kang Yang.
1: Inge kan kenapi. Yang penting sudah ada bilangin yang pengenter, kita kan nggak berani nolak tuh sebagai penggemar harus ikuti kan nge itu semua deh duta sekarang kami juga tentu tiang rindu jam kenah melinggih bagi kena kalah katur ibu pamit om santi om
0: hingga sukses semua Bu Eka BB sampun nyarangin lan request lagu. Ya kan kali niki tembang terakhir nih ring sesi puniki malih bos diuta pacang wali niki masih di sesi lagu lawas malih bos ring galah jam dasar kantos jam 11 wita.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mengudara saking margi hayam ru nomor 17 Denpasar kan raikan tun kesarangin pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Nggih kan rai kantun kesarangin gede duta ring acara Rahina Latri sesi tembang-tembang lawas. Ya, kan rai sane arse malebos dados niki ring nelpon niki nggih ring 0312233361 untuk request tembang-tembang Bali lawas nggih. Nah, setelah kan rai request tembang-tembang lawas, kita akan berbincang sedikit niki terkait dengan kenangan nggih, kenangan yang Raka dan Rai miliki dengan tembang tersebut. Nggih, pina ke pengawet dedutan niki, sedurunge kita masuk ke sesi request-request dedutan ngaturang asiki tembang niki. Saking Bli Agung Wirasuta, Tresna Garang Kulo.

0: Inggih kang Rai, wau sampun dia duta sajikan gih, dia duta putarkan sebuah tembang gih saking Beli Agung Wirasuta, judulnya ne Tresna Garang Kulo. Inggih kang Rai, sane arsen unas tembang lawas, inggih silakan ring line telepon 0312233361. Halo, Swastiastu.
1: Halo, Swastiastu.
0: Duta, nggih, Duta niki.
1: Deduta.
0: Niki sirereng Duta niki.
1: Nah, coba-cobana deh.
0: Tabahan nggih.
1: Ya, kramitan.
0: Kramitan Mbah Indira.
1: Bunga di atas meja.
0: Kadang tiang
1: main ke dunuk jak ne duta kok.
0: Baru berjodoh niki, Ma.
1: Iya, baru berjodoh. Bu mau bubuk ukurna sang ni celaknya bang yang kayak itu.
0: Tidak boleh tidur artinya tika. Harus ngobrol dulu sama Deduta, harus ngegonjakan dulu.
1: Punapi ini gatelnya
0: Deduta. Deduta kena, Mbah punapi ini ki.
1: Mbah saler kena, sehat, seger, bugar.
0: Astungkaran, sehat selalu.
1: Cuaca terang, beneran.
0: Patah ini terang, tapi dingin.
1: Dan dingin dan deh, bisanya umur deh dingin resek deh bisanya.
0: Oh gitu.
1: Mungkin kan dingin deh. Kengken deh acara usus tembang-tembang lama.
0: Nih, khusus tembang-tembang lama nih, tembang lawas, Mbah Indira.
1: Apa menudik nih? Yang Tumbak Masadah tuh tembang lawas tuh deh.
0: Tapi judulnya Tumbak Masadah. Duta putar nggih Tumbak Masadah nggih. Wenton kenangan niki dengan lagu puniki.
1: Wenton.
0: Napi nika.
1: Kenangan lah. Ada nak modalna mah bo kene tu apa dana melalui ke propat gitu deh. Nggih. Lari ke propat kenalan itu gitu. Mulana gitu ngurtung. Anjur orto berita ini kenangan dolah diputar Tumbak Masadah. Gitu muncul akhirnya setiap mendengar tembang itu ingat rumah aja nak tuh.
0: Langsung teringat
1: Ya gitu kan ado kan yang sing gitu sing gue ingat kadang orang yang mau sing muter tembang itu gitu deh. Tapi nah pokoknya gitulah deh anunya itu aku dan kenangan tuh gitu deh. Ya, sukses. Itu aja. Ya, di berbahasa Indonesia.
0: Ingatkan pro dangdut niki.
1: Dengan nek di dangdut tuh di jengane mah berbahasa Indonesia. Nek bahasa. Aja kok makan bubuk nih jeng sap ingat gitu kan. Kadang ngawak gitu. Ya pokoknya ke puteran mana deh nah.
0: Nggih, Mbak Indira.
1: Majang de duta. Rajang tugas ye. Ali jebos budal saya goreng margi. Kenten muntah kan jebos anak tua segitu deh. Bukan ada hati-hati, waspada. Ye deh duta, wali yang magalah. Sinap bentuk pramosta. Sing tadi megatro segitu deh.
0: Ye kang yang cutat sarang sami.
1: Cutat sarang sami gitu ya sebut. Wali yang magalah mungkin. Sinap bentuk pramosanti. Om Santi Om.
0: Om Santi. Om. Suksama Mbah Indira. Sampun nyaring gede duta. Ngiring ungin namangkin. Ya sedurung gede duta memutarkan niki tembang requestan dari Mbah Indira. Gede duta sanggra malih siking ya. Penelpon sana arsa niki request tembang lawas. Halo Om Sosiastu.
1: Om Swastiastu Dewi Duta Ganteng.
0: Eh, Om Swastiastu Mbah Mangku Prajapati.
1: Sempat tidurnya di dinoh Mbah di nyarang ni.
0: Ah, sama Diki kayak Mbah Indira Diki. Pun api gatra Diki Mbah.
1: Karo Mbah seger deh.
0: Asum karo seger.
1: Ngayah kan deh lagi mengani.
0: Oh sibuk ngayah he.
1: Kenten kan kari deh.
0: Oh kenten.
1: Ngaben tingkuan ni.
0: Kenten.
1: Mas tembang deh.
0: Nggih, niki tembang lawas nggih, khusus tembang lawas nggih mamangku nggih. Tembang napi niki?
1: Tukang patri niki deh.
0: Tukang patri.
1: Dimulo dadi tukang patri.
0: Ayo mantap niki. Suaranya Mbah Mangku. Nggih, niki wonten kenangan niki tentang lagu niki.
1: Kan yang teringat kenangan ini.
0: Ah, tunang Mbah Mangku niki.
1: Waktu gae lah di rumah ya Pak Kacir niki.
0: Heeh.
1: Gae di bangunan dia.
0: Heeh.
1: Itu kenangan agak-agak kita. Kenal di pegawai niki.
0: Oke. Niki lagu bernostalgia Niki. Jangan-jangan mantan pacarnya Mbah Mangku Niki tukang patri.
1: Nek di tabanan iki.
0: Oh, di tabanan.
1: Kita tabanan Pak Kacir.
0: Oh, iya iya. Ye, Mbah Mangku.
1: Entar selamat di ringe dinami. Nggih. Wali yang kan ada di.
0: Nggih Mbah Mangku.
1: Santi.
0: Om suksemo sampai nyarangin Mbah Mangku Prajapati. Semoga selalu sehat-sehat. Nggih. Nah, kan kali niki wenten senggolan niki akide dari Ibu Agung Guang nggih Sukawati. Niki masih terkait dengan tembang kusir dokar yang tadi nggih. Niki katanya Bu Agung Guang Sukawati niki pernah naik dokar ring tahun 1976 nggih kelas 3 SD pindah dari SD Sayan ke SD Tohpati dan Pasar Timur. Setiap hari Minggu diajak keliling naik dokar. Sudah kayak lagu aja nih kengih Ibu Agung Guang kayak pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di oke guys semua sampai nyarangin Bu Agung Guang Sukawati nggih. Nggih, rekan-rekan, ngiring biasa yang tembang requestan dari rekan-rekan.

baru adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.

0: Tobat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual. Lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang,

0: Kene bernasib dari tukang patri, man megarus mangan 5 tali rupiah, keng kesanyo sing manato, nasib sajan. Patri bu.
1: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal semua.

0: barangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Akan meraihkan tun keserangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Yeh, Mali, de duta buka lain telepon nih, kengis. Silakan akan meraih Sani Harse, Nunas Tembang, Lawas nih, kengis. Silakan ring 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Selamat
1: pagi, GGD Anom Duta.
0: Yeh, tiang. Tiang kena niki.
1: Aduh tumen yang nyarang niki.
0: Ingin niki sareng semeton saking
1: Celuk Sukawati.
0: Oh, Celuk Sukawati Pak Dut Murdaya niki.
1: Ingin Pak Dut dari Wedano dulu ini.
0: Pun api gatra niki Pak Dut.
1: Katene
0: mo nalang sini. Encik. Encik. Pun api ring Sukawati niki cuacanya ne.
1: Cuacanya dari pagi niki cerah.
0: Cerah ye.
1: Dan nah, hendak samar-samar belum gigi selat dan sabah.
0: Dan sabah ye.
1: Korek kebanyakan terang ni.
0: Cocok nih kau untuk beraktivitas nih kau nih cerah-cerah. Nih Pak Dut mau request lagu napi nih ki, tembang lawas nih ki.
1: Tembang lawas nih. Yansel pun tembang.
0: Yansel, coba kita cek dumun. Yansel dereng nih ki dereng.
1: Tunjung biru.
0: Tunjung biru.
1: Tunjung biru kan pekan kenangan anak muda itu. Anak muda, anedot, malah tunangan jegeng. Kalau saya kecewa kali.
0: Apa? Dia duta sajan kena, ne?
1: Duta gampang. Ampun malah ngancet segala.
0: Apa? Gida ke Pak Tet?
1: Saya kena di sana, anak dot dan jegeng, saya kecewa kali. Saya dari Tunjung Biru di Kago di dalam.
0: Kewah
1: kali. Ujuh kan hidang. Yang ceburan. Ilam. Bisa-bisa. Aduh. Oke, barang-barang.
0: Meninggal dunia. Nah,
1: tegar.
0: Boleh-boleh niki Pak Dut merasakan niki.
1: Asalnya. Dan ya kalau bayang dia kan dan ada gua pesgot kiri tak lu jejak kiri tu kan mewah.
0: Pak Dut nak ganteng soal tu, sih perlu ngubar nak lu jejak.
1: Tapi dia yang ada kewah dia yang bukulir dia bermatu tangan. Satu modal mumuni dan juari dan bicau masih. Ulang-ulang lagi betul lah ya ada masih bayarnya nyah gitu ya. Ulang ke jodoh yang nyah aja tepat kata ni.
0: Yang penting mandi ngomong, kan Pak Dut?
1: Ini berat hari kemudian nganggur kan pun kenyusun kata-kata cuma kira-kira kira-kira nyaper. Besok kan tak kenal. Aduh,
0: kadang grogi doh.
1: Gerubah, ikaw pun grogi mesti. Kita tidak ada rencana, kamu loh ikaw. Harus spontan. Di samping mental aja masih. Dan pun mentalnya nggak tinggi ni. Nah, tidak dia aja mula mula berdi.
0: Asal doh dek.
1: Tidak berdi bersangat jasa. Mana ada bayu tu hari hari orang nak dorong dua hari lagi. Kenten kenalan sana anak pemalu kenten besar ni. Satu cerdik pengalaman.
0: Iya betul.
1: Iya kenten ini kita salam walikatur. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Suksemo nggih Pak Dut. Aduh, memang seperti itulah nasib nggih Pak Dut nggih sebagai pria niki. Apalagi kalau lelean, aduh, napi dan pulih niki. Yang orang demen sing juari, Dut ngajak pesu sing juari, weh kewah. Enggih kang Rai, muali sangga titiang ring 0312233461. Halo Om Sasiastu.
2: Halo Om Sasiastu.
0: Nini Ita.
2: Maru bangun nih.
0: Maru bangun.
2: Seng dulu ngantuk-ngantuk saya cuma dengeriat lan.
0: Jadi gini gilirannya. Agat enten langsung berjodoh.
2: Nasi gato deduta.
0: Deduta kena niki, nini pun api niki.
2: Segar.
0: Segar.
2: Segar makan. Lelet lanu lelet sirup. Lelet. Anak kredit dek lemak nusa.
0: Oh enten kesibukan ge.
2: Kesibukan ngai.
0: Ini kakinya gimana nih kini nih Ita sampun segar.
2: Ampun.
0: Ampun ye.
2: Ampun pelih toto pelih ajang tuh.
0: Oh salah makan. Tapi ini ke asam urat nek.
2: Asam urat ada tadi.
0: Asam urat biasa.
2: Iya kini beli deh nih cukup menenyo tuh jilid aku.
0: Oh. Asam urat nih kan ini asal bom linjo asam urat nih kan.
2: Cibo, bang, mau bawa peringatan dong aja mau tumpuk menenyonya, anak-anak mana kolesterol yang mana keto ini kan anak-anak dua kali ulurin dong mana keto, nasintian mampu keto masih ngajak tumpuk menenyo sintian sakit keto. Ya jani subuh kena sakit tuh berpikir kan ya. Kikin kita tuh kita udah bisa.
0: Iya. Ya ning lah asam urat nih kan ini sampunan makan melinjo. Kacang sampunan.
2: Nggak tenang ini ngelak-ngelak sentih. Kan modelnya sakit lahir sentih.
0: Iya, artinya baru nih kinaik artinya.
2: Iya. Wow, ini sakit. Ketika sakit sangat, langsung karo.
0: Langsung karo.
2: Karena dia akun-akun ini jadi dan nenek mau buat tijan diri kan.
0: Iya, langsung karo sehat.
2: Nek cuma itu asan beli untuk mau beli nenek itu ngelat ya nenek perasaan kita jadi kan.
0: Bupuk melinjo.
2: Terus semua orang apalah kajang, kajang siapa pun kajang nasi kan kita macam ini kenan anak.
0: Aduh, makannya besok-besok asal beli kerupuk melinjo dum nini.
2: Nini kampun gun sadar nak nini nak ten karing ngambil kita nak ajang nasi kan nini nak beli sen karing cepat yang ini kerupuk melinjo ni kau kita beli tu tak
0: okey
2: nini nak nyampe yakin nak ten karing demen nini kalau je
0: sing yes ya semoga sehat selalu nini sampun ngajang melinjo bin
2: kesibuk marah nak bos seger ayah ya kesibukan ini nanu sih ini kita kesibuk ada ngai ada kesibukan dari tak
0: ah ngai kesibukan gini
2: tu kenyal lah kan sedikit ni ya istilah sirup
0: nini. Mau request lagu napi niki?
2: Request lagu Sesapi Putih.
0: Sesapi Putih. Iki lagu ini sampun sedia niki, sampun siaga. Bentar kenangan niki nih dengan tembang pun niki.
2: Kenangan Sesapi Putih.
0: Napi niki.
2: Makan wangi kecari. Ampun modalnya ano to. Hiroi nyarang ini pedalam nah. Oh boh januran ini nyari saya semua boh januran.
0: Semua boh indah.
2: Ampun ya kan mani padi mekati cerolan nanti kita udah. Boh mani padi. Nah, kalau ada nak jalak, tu jalak kan sesapi boh. Jalak atau dicari esok. Mau tinggal saya kata jalak. Ya, dia yang bin sudah anu tu, dia muncul anu tu pedan tu.
0: Apa ni ka?
2: Jenin sesapi putih itu. Nih tu bocil kita lah almarhum ni. Tahun ni bawa anu minyak juga nih, ada jala putih nih,
0: sayur putih.
2: Oke, coba buat tanaman.
0: Iya, oke. Ten kenangan nih.
2: Makan mani padi Bali, gitu. Makan ini, teman cacan ini lagu tuh. Nah, ini teman magending nih, sing bisa magending kalau teman ingat.
0: Iya, teman ingahin.
2: Nih, teman ingat ini nggak sing bisa. Ini melajah bisa, kan aku kan tenten melajah lagu Bali.
0: Ah, coba coba ini pasti bisa, asal bisa nembang kan saya milu di tembang warga aja pasti
2: nah,
0: bisa.
2: Nah, yena gaguritan, kawin santri bisa nih.
0: Patah nih kau lah vokal mantan.
2: Nah, nah niko sampun mina bukan anu melajah atau makatan bisa kan kan? Iki Bu Dewi Sating. Nah, cara anu dari usaha cara nulis. Si ngato kemauan nulis sama kasing bisa kemauan bisa memaco bisa mertembang bisa dari memaco kita
0: bisa ah inge karena kemauan inge
2: karena kemauan dan mengendingin mau kawin mau ganti harus sama tulis
0: tulisan masa sing sing ngidang maco apa menggending kita
2: itu ya nulis sama sekali sing mau kita ini kan kata tu dia tu tak sing mau kita nah bisa bisa nulis sepuluh sing demen nanti lepuin sing juari ngedengang teruang kita maksud
0: dan hobi ni
2: kan ini nulis yang hijau ini ya na ada ngongko nak kena awalnya macam macam mana antuk dibal dibal nama enak ya ini dan lebih perlu bukan takon ini kene dan kita ni tujuh undangan hijau tu pasti dah enak enak enten. Ampun nah cuba simpan punya awang ini sing bisa nulis. Sing sing yang si orang sing bisa nulis dia tu tak. Nih yang hijau hijau ini yang tujuh kebanyar kita kan tujuh anot bisa nanti nulis. Jadi tak mumpah semua sih itu kalau belum ini malas saja itu jadi tak. Nih, jadi ampun mentan tak mumpah ulah halu lantas. Tinggi yang tak neken coret coret kita je kangwan kan ya itu yang harus neken. Kangwan coret coret kan kita yang penting ingat kencan tidak. Hei kencan hei kita.
0: Iye
2: jadi tak. Itu nak kemauan susah jantung kita dari tak.
0: Inge, betul ni kan ini.
2: Inge, sesemua dari tak.
0: Inge, mual ini.
2: Sampun makanya ni dari tak.
0: Sampun niki sampun, sampun
2: nak. Inge, sampun mungkin mau tutup mesinnya.
0: Boleh lah, malah siki.
2: Malah bos sadar yang mardi budal dari tak.
0: Inge.
2: Dan ini nih teman dengar radio ni dari tak.
0: Karena
2: kesibukan. Ingat adanya. Ini mau kontak dong mau kontak kalau sing serius gitu. Ini semua udah duta untuk balang. Ini mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ya Om Santi Santi Santi Om. Ya semua Nini Ita sampun berbagi kisah tentang tembang niki tembang sesapi putih. Anggih kangai niki wen dan colekan niki saking semeton dari Lampung beli kopinda nyarengin besok semua beli kopinda. Anggih kang Rai ada duta pacang muterang niki lagu requestan dari Pak Dut Merdaya Tunjung Biru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Rai Kantun Kesaringin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakan Rai nenten terasa niki galah sampun mepet niki nge ring acara Rahina Latri sesi tembang-tembang lawas. Nggih duta matur semua niki untuk Rakan Rai sane sampun request tembang lawas taler nyarangin duta ring wengi mangkin. Eh, dari duta pacang wali mulai bos ring kalah jam 11 wita nggih dengan menghadirkan gamelan nggih, gamelan tradisional Bali. Nggih, kan Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Bathara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bathara Kala mempresentasikan kekuatan Bu atau alam semesta dan Kala atau waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang diamakan Bathara Kala, digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, ogo-ogo sebagai representasi Bathara Kala yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak ramai-ramai berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
1: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, Lena AM 1206 KHz, Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu, rakyat rai pemirsa Program 4 RRI dan Pasar, namun rahina demangkin, sama 3 Agustus war sekali tali noblikur. Titi Agung Krista mali nyarengin ide dani semang demangkin, kantos puput ni maliki bos ring jam dasa semang, titi yang pasti kejagi nyarengin ide dani, antuk pengkudang-kudang acara sani jagi entarang titi yang rahina demangkin. Selamat pagi majareng rakelan rai sareng sampun ngawiten semang demangkin rakelan rai elingan nggih mengawali setiap pagi ketika membuka mata nggih sampun lali mengucapkan rasa syukur ngrasati bakti ing ide Sang Hyang Widiwasa duaning kantun keijen kesempatan kenten nggih membuka mata kembali di pagi hari menghirup udara pagi kecunduk kembali sareng keluarga tercinta kenten nggih dumugi satenggal mulyang kerayuan lan kerajengan lan sahan ening aktivitas wagina so karya ring rahina de mangkin si de labda karya murah rezeki sarang sami nggih astekare. Ingin rekalan rais kari biasa ring pagi hari pasti ketitiang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali nggih mele jebas wonten lagu-lagu rohan Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semeng kelanterang atau puja Trisandya. Seusan puja Trisandya rekelan rai titik muali nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara gelangkangin lan hiburan lagu-lagu Bali talar informasi lantur jam pitu semang titik yang aturan gater Bali susan gater Bali titik yang muali nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali untuk gala interaktif jam kutu semang muali kater gater Bali susan gater Bali muali titik yang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali jam siya semang muali kater gater Bali susan gater Bali titik yang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas untuk siaran acara gegonjakan seki jam kantas puputnya jam dah sesemang. Nah punika rekalan rai acara-acara sani jagian terang titiang ngawet semang ni mungkin kantas puputnya titiang bertugas malu jiwa sering jam dah sesemang sani mungkin ngiring demam biar sang sarang-sarang seki temang sani sampun siagian titiang.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Suara budaya balik. Suara budaya balik.
5: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sekit temang saking vokal yang dimode oli guru rupakeng. Ya sambut kepiar sang sarang-sarang. Untuk selanjutnya umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Katunggu sarang intitnya Agung Krisna Rekelan Rai nyaringin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Sari makin ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja antuk topik menjadi Hindu yang kekinian tanpa meninggalkan nilai luhur kesaringan Bapak Ida Bagus Caniarta Satwika.

Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar yang kami muliakan, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali bersama saya Ide Bagus Chanirarta Sardika, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Sahabat Dharma, sahabat Dharma yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, era digital, media sosial, hingga gaya hidup modern, sering muncul pertanyaan, apakah menjadi kekinian berarti harus meninggalkan nilai-nilai luhur agama? Dalam konteks umat Hindu, tentu jawabannya tidak. Justru tantangan kita hari ini adalah bagaimana tetap relevan, adaptif, dan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai umat Hindu yang berpegang teguh pada Dharma. Melalui siaran ini, kita akan membahas bagaimana menjadi Hindu yang kekinian namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai luhur ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, apa itu Hindu kekinian? Menjadi Hindu yang kekinian bukan berarti sekedar mengikuti tren gaya hidup modern atau aktif di media sosial. Lebih dari itu, kekinian berarti mampu menyelaraskan ajaran Hindu dengan kehidupan masa kini. Hindu yang kekinian adalah mereka yang memahami ajaran agama bukan hanya menjalankan ritual, mampu berpikir kritis namun tetap berdasarkan Dharma, menggunakan teknologi untuk hal yang positif, menjadi pribadi yang toleran, terbuka, dan bijaksana. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep desa kalapatra, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tempat, waktu, dan keadaan. Inilah landasan kuat bahwa Hindu sejatinya fleksibel, tidak kaku, dan selalu relevan sepanjang zaman. Walaupun kita hidup di era modern, ada nilai-nilai dasar yang tidak boleh ditinggalkan di antaranya. Yang pertama ada Dharma, kebenaran dan kewajiban. Dharma merupakan landasan utama dalam kehidupan umat Hindu. Dharma tidak hanya dimaknai sebagai kebenaran, tetapi juga sebagai kewajiban moral, etika, dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan peran masing-masing dalam kehidupan. Dalam praktik sehari-hari, Dharma mengajarkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar meskipun dihadapkan pada tantangan, tekanan, atau godaan. Menjalankan Dharma berarti berani jujur, adil, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Di era modern, penerapan Dharma sangat penting, terutama ketika seseorang dihadapkan pada pilihan yang mudah namun tidak benar. Misalnya,

perkataan wacike, dan perbuatan kaike. Ketiga aspek ini harus dijaga agar tetap suci dan positif. Di era digital dan media sosial, nilai ini menjadi semakin relevan karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak secara terbuka. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Implementasinya antara lain dalam pikiran manacike, membiasakan berpikir positif, tidak berprasangka buruk, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Dalam perkataan, wacike, tidak menyebarkan hoax, tidak menggunakan kata-kata kasar, ujaran kebencian, atau komentar yang menyakiti orang lain di media sosial. Dalam perbuatan, kaike, tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk tindakan digital seperti penipuan atau cyberbullying. Dengan menerapkan trikaya perisude, seseorang tidak hanya menjaga keharmonisan diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan damai. Yang ketiga ada tatwam asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tatwam asi mengandung makna bahwa pada hakikatnya semua makhluk adalah satu. Nilai ini menanamkan rasa empati, saling menghormati, dan toleransi antar sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, ajaran ini menjadi sangat penting. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan kekayaan yang harus dihargai. Penerapan tatwamasi dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan, menghindari sikap diskriminatif, intoleran, dan egois. Di dunia digital, tatwam asi mengingatkan kita bahwa di balik setiap akun media sosial, ada manusia yang memiliki perasaan. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga etika dan empati dalam berinteraksi. Yang terakhir ada karma pala, hukum sebab akibat. Karma pala adalah hukum universal yang menyatakan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat, baik maupun buruk. Tidak ada tindakan yang sia-sia, semuanya akan kembali kepada pelakunya. Pemahaman tentang karma pala mendorong seseorang untuk selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Kesadaran ini menjadi kontrol diri agar tidak melakukan hal-hal negatif meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Dalam konteks kehidupan modern, termasuk dunia digital, menyebarkan kebaikan akan membawa dampak positif seperti kepercayaan dan hubungan yang baik. Menyebarkan kebencian atau informasi palsu dapat merusak reputasi dan berdampak buruk di kemudian hari. Tindakan kecil sekalipun seperti membantu orang lain atau berkata baik akan memberikan hasil yang baik pula. Dengan memahami karma pala ini, seseorang akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan karena menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, tantangan dan peluang generasi di era digital tidak bisa menutup mata bahwa generasi saat ini hidup dalam zaman yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa perubahan besar dalam cara berpikir.

0: berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, hal ini menghadirkan beberapa tantangan, namun di sisi lain juga membuka peluang yang sangat besar. Tantangan yang dihadapi generasi saat ini yaitu arus informasi yang begitu cepat. Kemajuan teknologi membuat informasi dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Namun, tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Banyaknya hoax, ujaran kebencian, dan informasi yang menyesatkan dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda. Tanpa adanya kemampuan memilah informasi, seseorang bisa dengan mudah terpengaruh dan kehilangan arah. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan digital dan sikap kritis dalam menerima setiap informasi. Yang kedua, pengaruh gaya hidup instan dan hedonis. Budaya serba instan membuat banyak orang ingin mendapatkan hasil tanpa proses. Ditambah lagi dengan pengaruh media sosial yang sering menampilkan kemewahan dan kesenangan, muncul kecenderungan gaya hidup hedonis, lebih mengutamakan kenikmatan sesaat daripada nilai-nilai spiritual dan makna hidup. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat menjauhkan generasi muda dari nilai kesederhanaan, pengendalian diri, dan rasa syukur.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang ketiga, ada menurunnya minat terhadap kegiatan keagamaan. Kesibukan, perubahan gaya hidup, serta pengaruh lingkungan digital sering membuat generasi muda kurang tertarik pada kegiatan keagamaan. Aktivitas seperti sembahyang, membaca kitab suci, atau mengikuti Dharma Wacana mulai tergeser oleh hiburan digital. Padahal seperti yang kita ketahui, kegiatan keagamaan merupakan sumber kekuatan spiritual dan pembentuk karakter. Yang terakhir ada fenomena bergaya lebih penting daripada beriatnya. Dalam kehidupan sosial, khususnya di kalangan generasi muda, terkadang muncul kecenderungan untuk lebih menonjolkan penampilan luar, gaya, fashion, atau ekspektasi di media sosial, dibandingkan makna spiritual dari suatu kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan hiatnya. Hiatnya yang seharusnya dilandasi ketulusan dan keikhlasan, terkadang berubah menjadi ajang pencitraan. Ini yang menjadi tantangan serius dalam menjaga kemurnian nilai-nilai agama. Tidak hanya tantangan, peluang besar di era digital juga memberikan peluang yang sangat luas bagi perkembangan spiritual dan penyebaran nilai-nilai Hindu, seperti yang pertama, akses belajar ajaran Hindu semakin luas. Kini belajar ajaran Hindu tidak terbatas pada ruang, kelas, atau tempat ibadah. Generasi muda dapat mengakses berbagai sumber seperti e-book, video ceramah, podcast, dan media pembelajaran online lainnya. Ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk memperdalam pengetahuan agama secara mandiri dan fleksibel. Yang kedua, ada menyebarkan nilai-nilai Dharma melalui konten positif. Media sosial tidak hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga bisa menjadi sarana edukasi dan inspirasi. Generasi muda dapat berperan aktif dalam membuat dan membagikan konten positif yang mengandung nilai Dharma, seperti kutipan sloka, video edukasi, maupun pengalaman spiritual. Dengan cara inilah nilai-nilai kebaikan dapat menjangkau lebih banyak orang. Yang terakhir, menghubungkan komunitas umat Hindu secara lebih luas. Teknologi memungkinkan terjalinnya komunikasi tanpa batas. Komunitas umat Hindu dari berbagai daerah bahkan negara dapat saling terhubung, berbagi pengalaman, dan memperkuat rasa persaudaraan. Kegiatan keagamaan pun dapat diinformasikan dan diikuti secara lebih luas melalui platform digital. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Dampaknya, baik atau buruk, sangat tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Sikap bijak dalam menggunakan teknologi dapat diwujudkan dengan memilih konten yang bermanfaat dan mendidik, mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan, menggunakan platform digital untuk hal-hal positif dan produktif, tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Dengan memegang nilai-nilai seperti Dharma, Trikaya Parisuddha, Tatwam Asi, dan Karmapala, generasi muda akan mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Menjadi Hindu kekinian bukan berarti meninggalkan tradisi, melainkan mampu memadukan nilai-nilai luhur ajaran Hindu dengan perkembangan zaman. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penikmat budaya, tetapi juga menjadi pelaku dan penjaga nilai-nilai Dharma dalam kehidupan modern. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah melek ajaran, bukan sekedar ikut-ikutan.
Banyak generasi muda menjalankan tradisi hanya sebatas kebiasaan tanpa memahami maknanya. Padahal, setiap upacara dalam Hindu memiliki filosofi yang sangat dalam. Menjadi Hindu yang kekinian berarti memiliki rasa ingin tahu dan kemauan untuk belajar tidak hanya melakukan, tetapi juga memahami. Contohnya, memahami arti dan tujuan dari setiap yatnya, mengetahui makna simbol-simbol dalam upacara, belajar dari kitab suci, Dharma Wacana, atau sumber digital. Dengan pemahaman yang baik, keyakinan akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh pengaruh luar. Yang kedua, aktif berkarya di media sosial. Media sosial adalah ruang yang sangat strategis untuk menyebarkan kebaikan. Daripada hanya menjadi penonton, generasi muda bisa menjadi content creator yang membawa nilai positif, seperti edukasi tentang hari suci, menjelaskan makna hari raya, bukan hanya ucapan, cerita inspiratif, pengalaman spiritual, kisah tokoh Hindu, atau nilai kehidupan. Nilai-nilai Hindu dalam keseharian seperti kejujuran, kerja keras, dan toleransi. Konten kreatif, video pendek, desain grafis, atau quotes loka dengan tampilan menarik. Dengan cara inilah, media sosial tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana Dharma Wacana digital. Yang ketiga ada, seimbang antara bergaya dan beriatnya. Menjadi modern dan mengikuti tren bukanlah hal yang salah. Generasi muda boleh tampil stylish, aktif, dan percaya diri. Namun hal tersebut harus tetap diimbangi dengan kesadaran spiritual. Bergaya menunjukkan identitas luar, sedangkan beriatnya menunjukkan kualitas batin. Keseimbangan ini bisa diwujudkan dengan tetap meluangkan waktu untuk sembahyang di tengah kesibukan, mengutamakan ketulusan dalam beriatnya bukan sekedar penampilan, tidak menjadikan kegiatan keagamaan sebagai ajang pamer semata. Dengan keseimbangan ini, seseorang tidak hanya terlihat baik, tetapi juga memiliki nilai yang mendalam. Yang keempat ada aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Menjadi Hindu tidak hanya cukup hanya secara pribadi, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sosial. Beberapa kegiatan yang dapat diikuti seperti ngaya, bentuk pengabdian tulus tanpa pamrih, bakti sosial, membantu sesama tanpa memandang latar belakang, kegiatan kepemudaan seperti organisasi, seketruno, atau komunitas keagamaan. Melalui kegiatan ini, generasi muda belajar nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial yang merupakan bagian dari ajaran Dharma. Yang terakhir, menjadi teladan di lingkungan. Menjadi Hindu kekinian juga berarti mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tidak harus menunggu hal besar, cukup dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, seperti sopan santun dalam berbicara dan bersikap, jujur dalam tindakan baik di sekolah, kerja, maupun kehidupan sehari-hari, disiplin dalam waktu dan tanggung jawab. Keteladanan ini akan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar dan mencerminkan nilai-nilai Hindu yang sesungguhnya. Pendengar setia RRI dan pasar dimanapun berada, menjadi Hindu yang kekinian bukan tentang seberapa modern penampilan kita, tetapi seberapa kuat kita memegang nilai Dharma di tengah perubahan zaman. Jangan sampai kita modern secara gaya, tapi kosong secara makna. Aktif di dunia maya, tetapi lupa pada kewajiban nyata.
mari kita jadikan ajaran Hindu sebagai kompas hidup, bukan sekedar simbol. Sebagai penutup, mari kita renungkan, menjadi Hindu yang sejati adalah tentang keseimbangan antara modernitas dan spiritualitas, antara dunia luar dan kedamaian batin. Semoga kita semua mampu menjadi generasi Hindu yang cerdas, berkarakter, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Baik para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Bagus Chanirata Satika pamit undur diri. Kami tutup dengan menghaturkan Puja Paramasanti, Om Santi.

Kendang Bali. Dalam seni karawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

kit nanak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing wenten, anake sane nenten, nanang modane punia. Nenten nanang ngemargyang berade, yogo miwah tape. Raris mowong ah nunas kewirian, wiaden kesenengan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan. Pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiaga.

0: Rajang laksana yang persembahyangan puja trisadya majaring mati indus dharma ring di jejep pada megena dimogi ide sang yang udiwasa statemu paijak kerayuan lan kerajengan ri iraga sareng sami jagat lan stagingnya ne dimogi sida state ngemulihang keseimbangan ketenangan hati lan ketenangan pikiran kedamaian hati lan kedamaian pikiran taler sahananing sogine sukarya suang-suang sida labda karya dibukakan pintu rejeki sareng sami.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rahajan Bali.
1: Rakyat Lantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarai titik Agung Krisna Rakyat Lantrai ring sesi acara Rahajeng Bali. Sadi mangkin nyiring piarsang sarang-sarang Rakyat Lantrai siaran acara Galang Kangin. Semang dimangkin antuk judul segalanya karena perjanjian.

0: Ya itu gini, nak kengken gal gae pekat ke gitu, misi nyeledet kuri, ngepok, lingi galing gini aja, pekat aja ngong, hati ngong kodok gitu.
1: Aduh.
0: Jak tungka, oh gini.
1: Jak engaran mah kita memunyi, bibi.
0: Nah.
1: Tuh.
0: Apa ya mau karena nah.
1: Aduh, saya lah rencana apokal orang.
0: Nah, apokal satu akan mau kan itu.
1: Benar, di sebuahnya ketemu nih. Segitu.
0: Nah,
1: kewah kan bertemu pada angkian kang ngomong apa?
0: Kewah bertemu, ajak ngerak-gerak bakal ngomong.
1: Benar.
0: Jangan itu.
1: Saya yang bertemu tuh ngalih kesepakatan.
0: Artinya diterprogram gitu.
1: Benar.
0: Sepakati itu.
1: Benar.
0: Man.
1: Kewah ngalih hirago bertemu secara kebetulan.
0: Ya sifatnya mendadak toh.
1: Sawire irago kejuane ketunan ngerawasan ye kebetulan ye dang luwong
0: ye sing majanji po.
1: Kewalo sujaten pernikahan selingsir. Aduh sing yang terjadi bukan karena perjanjian.
0: Aduh sing sesuatu
1: yang terjadi ini
0: tanpa perjanjian.
1: Tanpa perjanjian.
0: Jadinya aja ketika ada yang belum panu mayo.
1: Benar. Artinya mirip birago termo janji pidanan lan.
0: Satu tam-tam nih yamun ya.
1: Ada waktu.
0: Tahu?
1: Aho. Yang sing tayang ketemu janji pidan. Udah yang ketemu. Uling joh. Beli uling di batu yang. Tiang uling joh kajo. Nyak ketemu ini
0: di tengah-tengah nih.
1: Tadi nyamo terus ke dini.
0: Nah. Jani yanji ngerawasan ngerak ke menyamo. Sinah sebuah dekat pak getih rasa sih ngerti.
1: Benar.
0: Kan nyamo ini adalah saat maka arta yang mulia. Pengelah harga pit. Anda ngajak ngitung sih ngerti masih boleh.
1: Benar.
0: Nyamo jani beli dotnya ngukuh atau mempertahankan nilai menyamo ini. Pang saja dadi cerita di kemudian hari.
1: Nah tu, kengkian rawas ni ragu seng mau nyamo beli.
0: Kengkianan mana? Kerana kita
1: beli emang tiang ide nasi, buah jang tiang ini, buah di tengah nasi itu menjadi darah.
0: Nah.
1: Darah itu mengalir ke seluruh organ tubuh.
0: Oh.
1: Kita masih di kalaning tiang emang nengapo ajang beli. Masih berubah menjadi darah di seluruh tubuh. Menyamuk apa tadi?
0: Tahu sebuah merupu merta ini masuk di awaknya tuh.
1: Benar.
0: Patut tuh, jika kan liun ini lah bekal biasanya. Yang sing luang kena menyamuk. Jadi nyilis pisah terus. Nyilis pisah setali ini berpikir kadang-kadang. Wanu gede nilai nyamuk, jak nilai mata uang. Nah, nyilis bekal lupa perlu sajian kayaknya. Ya itu jauh kalau mulia sih tuh. Ketimbang lah kau nyilih ngajak di lingkung lain tongos di magai di elite mapan sing tawang mapan sing menyamut sing pesumu nyiban nyilih sih
1: tuh. No.
0: Tu. Nuk nyilih ha?
1: Nak melenan nak ngerawasan nyilih tekening
0: ide.
1: Mutang.
0: Di jalan itu.
1: Iya neng mutang kan bisa terus mutang. Dadi sing uliang.
0: Dari sing uliang.
1: Iya nyilih tuh sing utang.
0: Apa kerana? Rawas sing utang?
1: Nyilih uliang itu.
0: Karena harga nyilih deh.
1: Misalnya. Beli nyilih korek kan tiang. Gitu. Ngeroko sing ngga bawa korek.
0: Benar.
1: Sini korek aja. Hidup ngeroko. Bawa hidup uliang langsung korek. Sing utang lah gano.
0: Nyilih tuh.
1: Tak
0: kejap tuh.
1: Sing utang. Sing utang.
0: Ngapan?
1: Langsung uliang.
0: Contoh jenis tuh korek tuh. Bisa sing utang-utang kan uliang jenis ini. Kan caranya tuh.
1: Itu termasuk utang.
0: Utang tuh. Men utang kadang nak mau bungo deh. Kan caranya itu pasti gak kena bungo.
1: Pas yang mau bungo utang eh. Duh siramu. Sing mentek-mentek ya bener. Sing bungo.
0: Mentek kawan sing bener.
2: Malam kami.
3: Pak, kita mau kemana? Jangan.
2: nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya...
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Yang rawat senudang, irago digumi saja pok, mekejang dasar ban utang.
1: Benar.
0: Dan utang rawat entalung tak jelek berupa tragedi, harus uliang ban dirawat. Kena tadi ini. Nah, mudah-mudahan.
1: Saksi walon, sing mau kejang tuh beli.
0: Nah.
1: Sing mau kejang, A dibiar dengan A, sing gitu. Sing.
0: Oke tuh.
1: Bisa naik. Sing yang, Maya, Yupis bisa tenaga, enggak namanya.
0: Oh. Betul cara di, ya yang keporo apa lah terbakti ya. Sing rago bisa menggambar, sing bisa ngigal, sing bisa anu. Kawangnya apa? Masih ngayah, masih ngayah.
1: Ngayah, masih ada nih, gitu. Artinya mau kejang tuh dasarnya tuah sumayo.
0: Sumayo.
1: Sumayo, ulian janji itu.
0: Saja sih, janji, utang, atau tanpa sebuah perencanaan ke suatu baru. Ji uling kajo kau di taman, beli di tuyang. Termasuk di noni, semang, orto, ini nasing ada program kan. Yang saya belum utang di kredituan, pangyak bertemu setiap hari di suatu tempat kerja sudah bertemu dalam kontak apapun setiap hari. Saya kenal Bang Program, saya ketemu. Jadi mau buat kau tanya tua mai.
1: Ah, mau ini ada tasan raos. Iya nak lingsir-lingsir mau sang beli Dharma Raksaka Raksita.
0: Apa artinya cak seram jadah nah?
1: Dharma Raksaka. Raksaka Raksita. Ya raga subuh berada dalam jalur Dharma.
0: Jalurnya benar.
1: Dimanapun kita dijaga oleh Dharma itu sendiri. Ya diatur ada di tengah pasih, di jalan tengah nih. Pertempuran perang. Di jojo ada.
0: Ya dalam sebuah, keadaan keng-keng jo.
1: Ya sebuah raga dasar Dharma. Tulung menekan Dharma itu.
0: Ya, saja.
1: Ya, Yaston mau tabrakan.
0: Nah.
1: Yang sing ulan rago tenung pokadi yang rahayu. Duh kapan rago sing ada nawang-nawang nyen.
0: Nah, sing tawang. Sing tawang kejadian kekerasan hasilnya. Jawa dia dilindungi lah. Mereka ada dia.
1: Nah.
0: Ya, saja. Yang subuh. Majalan di atas rel kebenaran utawi Dharma itu. Nah, sedikit tidak singjak pocol jalan. Sing asane ke.
1: Nah.
0: Pasti ada rasa penangkis.
1: Ada dijaga kita.
0: Ada gendeng itu tulung. Rojek, ya kan gendeng itu. Apa? Gendeng itu yang pindah. Itu hubung raga Dharma patut. Nah. Kan dia mendingan.
1: Dharma patut sanang tulad bakti ring widi delali. Kan gitu.
0: Enggak aja gak itu.
1: Ngaliwon ngaturang canang mau bakti turemo timpo.
0: Nah suwa darman irago buko gending itu. Irago yang muntuh picin keselamatan kerayuan di atas kebenaran, di atas Dharma. Kemudian ada gak usah ingat unas hijau melarap membakti, mesilo, metimpo.
1: Nah. Deman menyampat di sanggar.
0: Deman lagu lantas nyapu.
1: Nah.
0: Mau bersih-bersih, mau resik di merajan di sanggar. Cupin aku bukti. Gusti Ragung mengucapkan rasa bersyukur.
1: Dewa asik. Segar ini mau sekayo.
0: Apa suwecan itu? Tunas irago itu itu nak suwece. Asik rago bakti. Mesrado lantar ban mayatnya.
1: Nah, sini ini semua tampi. Tampi ini, Cien. Segar.
0: Segar, bersih.
1: Ini.
0: Ini.
1: Manji keteng tila. Oh. Tuh ini. Mau sekayo lantas sandi besik. Ada sekayo. Ada guno kayo. Ada akas kayo.
0: Keke, keke dah, keke. Yang waya satu nyemak sandal keke no. Tanggung jawab punya satu yang bentuk jep tuh.
1: Nah.
0: Ini today mang jadwal nang orang kal simpar agak nak demen ke sanggat udah, demen elektronik.
1: Tuh, sebab.
0: Paman, ben mulas menit yang kalau kemona, kita beneran. Dan kita, satu busan tolong, garis kok, garis sawah, kalau lanjut utuh, nyatu, nyemak elem, nyemak sana. Iya, iya, iya, iya, iya, kalau kita tau.
1: Nyemak sekayo,
0: ada, iya.
1: Nah, nah, nah, nah. Iya, iya, iya. Semua, semua.

Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna muali nyarengin ide dene ring sesi acara Rahajeng Bali. Nggih. Nah, sedemikian pasti ketitiang nyarengin ide dene untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitin titiang nggih untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bali, Raina de Mangkin, Soma 3 Agustus war sekali tali enam likur saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rekelan Rai Kabupaten Jemberana, Raina de Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Kelembaban 76-98%. Kabupaten Tabanan, Raina de Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20-26 derajat Celcius, kelembaban 71-97%.

7%. Kabupaten Badung, Raina dan Magin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 96%. Kabupaten Gianyar, Raina dan Magin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 97%. Kabupaten Klungkung, Raina dan Magin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 91%. Kabupaten Bangli, Raina dan Magin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 18 sampai 23 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 99%. Kabupaten Karangasem, Raina dan Magin diperkirakan cerah, kisaran suhu 18 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 98%. Kabupaten Buleleng, Raina dan Magin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 93%. Lain Kota Denpasar, Raina dan Magin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 94%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakyat Lantrai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Rakyat Lantrai, selamat pagi, Majarang Idu Dane, Sani Semangni Mangkin, Sampun Ngawitin Aktivitas, Sering Gena Pekarian, Soang-soang, Kenten Ge, Nabi Male, hari Senin, pasti kebiasane harus lebih pagi. Disampuni pole libur Sabtu utawi Minggu, Senin sampun moali malih ring swagina so karya soang-soang kenten nggih. Nah, pasti ke rekalan rai mangdene pikiran sida lebih tenang, lebih fokus, tidak stres nggih mengawali pekerjaan ring hari Senin. Nah, ide dane bisa memulai hari nggih dengan lebih rileks untuk mendengarkan musik. Gih, napi male musik utawi lagu-lagu yang disukai. Musik puniki pinake sinali tunggil penghilang stres sane becik pisan. Mangdane sida ngirangin ketegangan otot lan ngirangin hormon stres kenten nggih. Ide dane bisa memutar musik yang ide dane seneng kenten nggih lan menikmati irama dari musik punika. Mangdane sida ngawina angga sarira utawi tubuh lebih rileks, ide dane bisa memilih musik klasik dengan irama yang menenangkan. Nah, ngelantar rekalan rai elingang teler sampunang sampai melewatkan sarapan. Niki penting pisan kenten ge, jangan sampai melewatkan sarapan. Sarapan ring pagi hari puniki kenten ge ternyata juga bisa meredakan stres. Nah, pastike rekalan rai hidangan utawi sarapan yang mengandung karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan, kenten nggih. Niki penting pisan niki mangdene sida ngawinang angge sarira utawi tubuh lebih berenergi lan siap ngawitin aktivitas dimulai dari pagi hari.

0: tradisi megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak, Mungge, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya dihabiskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Rekanan RAI, Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih ke seluruh penjuru Pulau Dewata menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia merespons surat Menteri Dalam Negeri 10 Juli lalu. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Madi Indra mengatakan, dengan gerakan tersebut Pemprov membakar semangat nasionalisme dan memperkuat rasa cinta tanah air warga, sekaligus menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam mengagungkan simbol-simbol negara. Dijelaskan untuk mengoptimalkan gerakan tersebut, Pemprov Bali menetapkan target partisipasi dari berbagai sektor secara gotong royong. Dewa Madi Indra menambahkan, Pemprov Bali juga menyuruhkan pengibaran bendera merah putih secara serentak sepanjang bulan Agustus, mulai kemarin hingga 31 Agustus mendatang. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Bahasa, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Tips tanggap bencana, fase manajemen bencana. Secara garis besar, terdapat 4 fase manajemen bencana, yaitu fase mitigasi, fase preparedness, fase respon, dan fase recovery. Fase mitigasi merupakan upaya memperkecil dampak negatif bencana. Contoh, sonasi dan pengaturan bangunan, analisis kerentanan, dan pembelajaran publik. Fase preparedness merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Contoh, merencanakan kesiapsiagaan, latihan keadaan darurat, dan sistem peringatan. Fase respon, upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana, contoh, pencarian dan pertolongan, dan tindakan darurat. Fase recovery, mengembalikan masyarakat ke kondisi normal, contoh, perumahan sementara, bantuan keuangan dan perawatan kesehatan. Keempat, fase manajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada atau tidak secara terpisah atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperti yang disebut di atas. Fase-fase ini sering saling overlap dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu. Dengan demikian, berkaitan dengan penentuan tindakan di dalam setiap fase itu, kita perlu memahami karakteristik dari setiap bencana yang mungkin terjadi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Inggih Ratu dan Nira Kelantrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gewe mulik sarang Titi Agung Krisna Kelantrai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias mangmali jubos. Ringgalahi puniki ide dani talar dana siarangin ringgalah on air 0361-223361 utawi talar melarapan WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420. Nara Kelantrai, pemerintah Provinsi Bali melarapan program Satu Keluarga Satu Sarjana niki hadir pinaka wujud nyata komitmen nggih dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali yang unggul dan berdaya saing nggih mengacu peraturan Gubernur Bali nomor 51 tahun 2025. Program puniki metode tujuan mangnane sida meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, membangun sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lan masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan tinggi, lantur menjadikan lulusan sarjana sebagai agen perubahan di keluarga dan komunitas masyarakat, mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Bali. Nah, ini program puniki, Rekelan Rai Satu Keluarga, Satu Sarjana. Titi yang melihat uning nikingge nasapunapi kira-kira kisah perjuangan ide dane utawi nak lingser ide dane kenten ge menyekolahkan alit-alit kenten ge mangnene sida tamat masuk sekolah mangkanti lulus sarjana kenten ge pokoknya panggilan masuk sekolah kemanten nikipunapi perjuangan ide dane utawi lingser-lingser ide dane dumun kenten ge dawage ide dane menawi ta alit-alit berusaha nih kemang nenek sudah tetap bersekolah. Nih durusang berbagi cerita iriki. Ringlan telpon 0361-223361 atau ireng WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sering bagi sempat buka titik gala on air, ngelan telepon 0361-223361. Nge, mau sangeninin indek program saking pemerintah Provinsi Bali. Inge punika, napi wasta ada niki. Nge, satu keluarga, satu sarjana, wujudkan STM Bali unggul. Nggih, nah sapunapi kira-kira cerita perjuangan ide dane utawi lingser-lingser ide dane menyekolahkan alit-alit. Nggih, durusaring 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gongge.
0: Inggih, selamat pagi niki Gong Niang Sri nggih. Ten yang ke sawang nggih. Hengge yang ke sawah niki.
1: Santiang ini ayuna.
0: Aduh, sapun api niki tumen niki do.
1: Aduh, niki di dapur niki mati angkang teman kompor ya, gengge tiang orang kalian sambel.
0: Aduh, awas puunnya nan puunnya.
1: Sapun mati gengge kompornya padam sapun. Aduh, nembe iseng niki mencet kenten kenten gengge sinyal kide niki.
0: Oke.
1: Aduh, teman tiang boleh seneng niki boleh munggah gengge boleh ampun. Kendek semangat
0: nge.
1: Penampi
0: gatra gongge. Gatra becek ke mante.
1: Nge, triki cuaca rem-rem mancin gongge.
0: Oke, ente.
1: Boleh jebosnya.
0: Nge. Nge, ini penting sampun pole penyemang niki durung nge, kari masak nge.
1: Wow, masak niki toyo putih sampun. Toyo anget nge, sampun menasau wangun gongge.
0: Nge.
1: Eh ampun piragi kide awu mau cen indek perjuangan sekolah kenten gak?
0: Nggih, perjuangan lingser-lingsere dumun utawi niki nini dumun pindah ke orang tua menyekolahkan alit-alit mang dene sida mas sekolah niki pun api.
1: Nggih, gongke aduh yang tiang berjuang saja anak gongke sareng orang tua soal tiang kan keluarga besar gongke. Tiang saudara 10 gongke.
0: Oke.
1: Meninggal 2 orang kari 8 dah kenten paman tiang niko punya anak 6 meninggal 1, 5. Tiang niko jadi 1 gongke dulu. Wah, bapak tiang sareng paman tiang niko. Nah wawu-wawu mangkin niki pisah adik-adik tiangnya masaknya niko dari dulu niko tiang jadi 1 gongke. Aduh berjuang-berjuang gongke tiang supaya bisa masuk SMP, SMA niko nge minap sama sareng nini-nini tiang ibu. Ibu tapi saneka waktu bulan tiang sering denger
0: Bu Eka
1: dikasih sekolah. Tiang itu sampai tiang tidur gongke dak bangun-bangun tiang biar tiang diizinkan sekolah.
0: Oke.
1: Aduh, yeah. Bagaimana tiang berjuang tuh zaman itu gongke. Saudara banyak nih. Bunda kenten diberilah tiang sekolah, yang penting tiang bayar uang sekolah aja kenten. Dawag niko, pokoknya semua kakak ya yang dumun yang paling payah gongke. Setelah kerja nanggung adik gongke.
0: Iya.
1: Kalau tiang ingat itu tiang sedih dah sekarang gongke.
0: Oh, sekewantan ibu penapi niki sarang alit-alit niki.
1: Angge yang tiang sarang anak tiang ingat hastung parung. Nah, karena tiang kerja sudah ya bapaknya kerja kan tiang menyiapkan lah kita kan sudah. Tahu itu harus utama niko pendidikan kayak
0: patut
1: nggih tiang memang hidup sederhana itu dari dulu gongge tetep niki gombiang sering nyarang gongge raja gombiang
0: nggih
1: tetep hidup sederhana sampai mangkin biar bisa tiangnya sekolah anak karena tiang kepingin sekolah niko susah dumun nggih pun api carane kan kenten tiang kenten lah napi wastane tabung kide-kide anggernya sekolah nana berbentuk napi berbentuk barang kenten nunggu dimun untuk nyekolahkan anak sedangkan tiang untuk mencapai sarjana nika gongge kan sudah kerja yang nah kebetulan dados guru wastung karo ternyata karena dapat sertifikasi nika harus S1 dian sambil kerja sambil sekolah.
0: Iya.
1: Kan memenuhi syarat harus S1 baru dapat sertifikasi
0: ya.
1: Ikuti yang didorong oleh suami, pokoknya ikuti aja. Dan teman-teman kuliah jarak jauh, dian kan disetah pertama itu dong ya, jarak jauh dian dungun di sareng teman-teman di sana Sungkare tian tamat. Boleh nih kelantar langsung sertifikasinya dong dek. Boleh tambahan gaji Sungkare, enten tambahan untuk anak. Sungkare anak dia keduanya, sarjana. Karena mengikuti sekolah ikatan dinas dong dek. Boleh keduanya dong dek. Dan pengalamannya pahit kalau yang tiang nih dong dek. Pasti dah pahit kalau tidak berjuang. Ya, tidak pakai sandal dong, sedih sekali.
0: Makin sampun sida lah menyekolahkan alit-alit sida sarjana kenten nggih.
1: Dengan pengalaman Nike, dengan pengalaman kita sebagai orang ketua kepingin sekolah ya anak itu bagaimana caranya? Iya, kita supaya bisa
0: nyekolah. Seksama niki, ini Aina sampun nyareng.
1: Yo mangkin wetan tunas dong ge.
0: Kenten sampun
1: ge. Dirinya sendiri. Tapi masalah banyak juga dong ge.
0: Inggih, ini penting sampun sukses niki sekolah niki nggih. Inggih, seksama nih.
1: Iya. Ide mano Presido mantan nyarangan gong ge
0: nggih. Nggih, suksesan nih.
1: Niwang ana campur. Galah kewalian gong ge. Om santi om.
0: Nggih, matur suksesan ini ayeuna nggih sani sampun nyarengin nggih. Sani tiasa nurusak muali. Ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang Semanggung ge.
0: Selamat pagi Niki Nini Ita.
2: Ini
0: punapi gatren Niki Nini.
2: Nini seger gong ge.
0: Ge.
2: Bau ampuk kripeken.
0: Kenten ge. Berarti sampun pole. Aduh.
2: Sampun jangkep batu gong ge. Ampun, kian sampun segar kan tiang kerjani, ampun jangkep. Ya student ni jangkep pokan jangkep, arus kelimangkin jangkep aduh.
0: Inggi,
2: kena aduh.
0: Sehat nih kini. Nggih, okay. Niki topiknya niki ngenini indek perjuangan lingser-lingser dumun. Mangene nini sida sekolah utawi nini pindah ke orang tua punapi perjuangannya taler untuk alit-alit pang sida sekolah niki.
2: Aduh, yena aturan ini niko yang merasa sedih dalam hati tu. Dan presiden sekolah anak kita tu. Nih, ane tu nas kan, nah, kita cero ano cero kajang tu. Kajang angat lun warau nange. Nih kita ane dumun, nah. Kehidupan di jadu. Jadi yang nyaling jenis dan sarang orang tua. Ini konten di jadu nanti sakit oleh sentano kenten tu. Jadi yang nyamuk jak lulu konten. Adik tiap leng jenis wau satu kan kalah ke orang tua.
0: Oh kenten.
2: Yang maaf nikom amat yang ternyata sekolah tu.

0: Lepas tu karuk nut ni ke anak-anak pula lagi masuk SD ni ke tu. Mungkin masuk ni ke nak nunang genteng tiang tu nak industri genteng tu. Ni genteng, nunang genteng buat yang natah malu tiang itu ngajang-ngajang lah mungkin masuk ni ke. Ampun lebang lu ni sudan-sudan masuk jadi kita buat yang tu. Aduh karuk nenek tiang nutin nak. Asana merasakan orang tua tenidang tu.
1: Nggih. Penting sida sampun menyekolahkan alit-alit ten kenten nggih.
0: Anta ge SMA nek anak ten wenten nidang kuliah
1: tu. Sira uning kang niki alit-alit sampun meduwe niki cucu-cucu taler kenten nggih.
0: Juwana perubahan zaman mang kita kenten jumun sing lagi anak numbas beras suka tu.
1: Nggih.
0: Numbas suka. Midahang rada no ngidolat meli nyang 2 kilo kenten numun tu.
1: Nggih.
0: Mangkin yen sampun wonten jinah napi tu wonten ta kenten tu.
1: Nggih. Intinya tetap bersyukur manten niki nggih.
0: Nggih. Nah, dia ampun dia mangkin ndak wonten tak nyang tunah sepresida tu.
1: Nggih. Seksama ni sampun nyarengin
0: nggih. Dalam sami sene dereng boleh ne mandiran ki nyare tu.
1: Seksama nggih ni. Ngiring. Inge, suksema nini ita, nge sampun nyarengin. Nge, seremakin temang dumun rekalan rai, ngiring biar sayang sarang-sarang.

0: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina lo. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita lo.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Lekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, program satu keluarga satu sarjana pinaka inisiatif strategis pemerintah Provinsi Bali sane mengacu ring pergub nomor 51 tahun 2025. Mangnene sidang ngicenin beasiswa pendidikan tinggi nggih, program puniki diprioritaskan bagi lulusan SMA atau SMK dari keluarga kurang mampu yang belum memiliki sarjana. Nggih, mangnene sidang mewujudkan STM Bali yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Nah, mau sangeninin indek program satu keluarga satu sarjana. Nah, sapunapi menawi te cerita utawi pengalaman lingser-lingser ide dane dumun menyekolahkan ide dane utawi pengalaman ide dane reng masa sekarang dados orang tua punapi perjuangan niki untuk alit-alit druine mangdine sida mesekolah nggih ring 223361 sanggre titiang om swastiastu.
1: Swastiastu wos kupeng bayi gengge
0: adi wos
1: kan uning dorong dorong nasinat.
0: Aduh, ten menawi te lebihan isin itu di tengah tenyen.
1: Ampun unas toyo roti ampun siki toh.
0: Oh berarti kuping e unas toyo ja roti gitu.
1: Nggih, yeah, roti siki wedang toyo anget ampun.
0: Oh ken, ten oh ken.
1: Wes kari kuping e.
0: Oh ken.
1: Nang wes kok enggak.
0: Oh kirang ke Denpasar niko narik ten.
1: Menawi
0: kok kene mun. Nah. Hati-hati nih, hati-hati di jalan nih.
1: Oke, Rika si anak, ibunya anak-anak.
0: Oh.
1: Eh, yenten on air biasane salim aduh.
0: Oh, nggih.
1: Iya, Pak, tolehe pun on air bu jalanah.
0: Oh, gitu.
1: Ada topiknya napi tuh?
0: Topiknya pun napi perjuangan lingser-lingsere Bu Eka dumun atau Ibu Eka ring masa mungkin niki menyekolahkan alit-alit niki perjuangannya sapun napi niki.
1: Dumun alit titiang dah waktu titiang niko wenden ke kali hatu. Yang pertama bapak mendorong setinggi-tingginya. Kalau meme ngurin sing. Ada ni maling-maling atau? Tapi pada saat ide bekal tu pasti memek ide kan? Liu bermarah.
0: Oke tu.
1: Itulah perbedaannya. Tapi tujuan kita tetap gitu. Pangkengkan carane bapa pun. Nah tapi tiang tanmut besik munyin bapa dia. Orena langsung lanjut sastra Bali pelajin pang bisa. Nah itu tiang salah menjawab. Asing demen jang genden di tiang tu.
0: Oh.
1: Yang uning ni ke luar biasa tu.
0: Iya.
1: Genden penyesalan dalam hati genden. Akhirnya tiang hari jak tiang masih bak ini ayuna jak tiang solas kone gitu. Tapi tiang tahu tiang masih nenam genden. Nenam kari genden. Sekolah ni mantas suning membaca mantan itu. Dumun zaman ni ke. Yang mungkin di tiang Riki sarang anak-anak kan mantan sarjana anak di tiang itu cuma D1 ketiga itu.
0: Artinya menikmati lah masa-masa sekolah SD, SMP, SMA sampai D1
1: ampun kentan di tiang anak-anak di tiang sebenarnya sami duang-duang gitu. SD, SMP, terus boleh juara umum SMP, SMA semua boleh negeri di Denpasar, Dumundu. Ampun, dan tiang mikir runding ada anak-anak. Soalnya panak telu tapi. Kalau yang satu, satu yang lainnya tidak sama, nan takut dia mau kangen. Nah, ada dene deal tiang, ya panak-panak ajak telu ni ke. Ampun, kentan, nah sebagai orang tua, kita bangga lah walaupun anaknya cuma di D1 kan kenapi. Berantan berusaha dawak ni ke, bapak PNS. Dan dumun kan nak cenek-cenek golongnya itu. Yeah. Gaji tidak seperti sekarang astung karo makin ampun wonten perubahan atuh nggih. Menika mantan jasida dumun anak-anak. Ampun bersyukur talan.
0: Sirau ning kang niki cucu-cucu bi. Dak wonten sane da dokter.
1: Sampun anak pertama, sampun S1 2 tuh.
0: Oh iya iya.
1: Dua anak pertama iya panak ne iya ka niko. Mangke cucu Driki kanton kuliah semester 5 ne paling kleh.
0: Oh, astungkar.
1: Astungkar nyidang lah bapak ibunya. Ah, atuin anak-anaknya gitu.
0: Nggih,
1: arti. Lu masih Driki cowok-cowok tuh. Cucu.
0: Inge.
1: Kita selalu bersyukur apapun itu. Kita selalu syukuri. Nah, yang jelas ada perubahan.
0: Pasti, inge.
1: Nah, sih cowok untuk kedepannya. Mano malih wenten perubahan sana becek aduh inge.
0: Nah, kenten sampai.
1: Kita pengabdi sebagai dadong, sebagai nenek. Mudah-mudahan semakin lebih baik nanti.
0: Inge.
1: Bu Juro Chandra nyarangin atuh.
0: Inge rajang Bu Juro.
1: Kak Mangku, sedang ini nenek tahu. Sampun nge seorang nenek Ayuna nge.
0: Inge.
1: Inge manika dumun atuh.
0: Ngiring.
1: Semeton di tiang balai rurung. Nak kerang tato manetor. Tidak Pak Yan Kawi. Bu Jerman tuh mendan magatro nyolek tuh.
0: Betan. Inge. Suksama Bu Eka. Inge.
1: Inge jero mada sutir tau malah sih.
0: Inge. Suksama. Inge.
1: Nah, rajang ngemargi yang suadarmo galah katur. Tiang pamit. Om. Santi.
0: Inge, suksma niki majareng Bu Eka. Nggih, sanes sampun nyarengin. Nggih, moli ring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi Pak Yan.
2: Selamat pagi.
0: Punapi gatra niki?
2: Aduh, astung karo kena agak serak gede niki.
0: Ada agak serak niki.
2: Ajak ngopi kan niki semangat sama ulang kerja sampun ngopi.
0: Oh kenten.
2: Tengahnya di pekarian di kantor ngopi. Pedang ajak malih kita ngopi kenten.
0: Oh kenten bih. Sampunan besaknya ngopi kan gaya niki.
2: Sampun ya kenten udah kide kopi pahit kenten ya.
0: Inggih, niki topiknya mungkin punapi pengalaman lingser-lingser Pak Yan Dumun utawi Pak Yan pindah ke orang tua yang masa mungkin perjuangan menyekolahkan alit-alit niki. Nggih.
2: Okay. Yan Dumun lama di Tianga dan ya kan dan sido benar menyekolah yang panak kan di gede-gede mau yang kalau makannya sana kurang kita nggih. Yan Tiang Dumun kan SD kan ampun tuan Maya, ya SMP dumun tiang nak swasta ya kejeruan Maya tiang kenten uang gedung ke SPP ni ke biasa Maya. Sido masih tiang ngelanturung ke SMK 4 tahun di Sesri kenten. Ulian Carolino hidup meragau ampun ni Maya SPP. Yang ulang tahun lagi kenal lama APBN ujian ke akhir semester namanya cicil ampun kenten ya. Ulian jengah nih kok ampun kok ya. Piana kenken ya bantang sido ya. Pangsing jarau irago kenten kekali piana yang lo muani nih kok cek ulang yang mumpungnya ipun masuk kenten. Kau penting mungkin mahnya pun masuk kan kan. Ulah tiangnya secara mau peti Jawa kan tiang. Uning kau gak mau peti Jawa.
0: Napi ni ko?
2: Oper.
0: Oper.
2: Leh tiang ring bank kan kan ni. Ring bank pemerintah. Bank Sido kan di. Nah. Kuliah kenten kok ya. Astong karo ane asiasen loh kenten patuh di tiang. Ulian tiang menyile kanti dah tamat boleh titel kenten nganten ke Pisago pang ado masih pegang. Astong karo sido sampun nganten ke Pisago lah pegang kenten pun tadi ibu rumah sangat cok kan kenten tuh ya. Sido makario sene ane alit teng kenten masih ulah di tiang masih oleh kengken kapan tiang di kantor yang jero nak agung niki durung gajah nang pun silih di tiang kenten sido masih tamat itu ring bukit kanti mangke nang pun makario kenten awasong proyek napi nak ini situ ambil kentan.
0: Inggi, suksema niki Pak Yan sampun berbagi cerita niki do.
2: Boleh kengken kan bangun kentan. Apa tunin nung ya makan.
0: Patut.
2: Inggi, makin asong karo ampun sido mau pikolih kan kentan tiang mesti kena ramo. Kalau mau mungkin ngulang kalaupun kalau nanti yang mungkin nah kentan nyali tuh kentan.
0: Inge suksema.
2: Sekarang kami uniknya bu mar pak magit darah
0: ini.
2: Ngiring. Santi.
0: Inge suksema Pak Yan Narbeng. Inge sana dulu sudah nyarangin ring on air. Malah jebos. Mali sanggret itu yang ring palatan kaping kali. Jam kutus kantos puputnya jam sis mengmali jebos. Ring acara Rahajeng Bali. Satya kemantan ring FM 106.4 MHz.